0: Tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Oke, mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan dengan kita dan menghubungi klinik posko. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien memiliki demam dengan saturasi 0.2, pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpaksa ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Video Fanadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana Jemaah Haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
11: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan Jemaah Haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
11: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, okay, so far.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pasti kami temani di Prosatuan RRI Yogyakarta, dan kami informasikan untuk Anda bahwa nanti kami akan siaran langsung Piala Dunia dari Stadion Los Angeles di USA, dan juga dari fase grup D dari Amerika Serikat versus Paraguay pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Prosatuan RRI Yogyakarta.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. IDN Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan, sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu enggak?
3: Enggak tahu.
2: Faktanya tahu enggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat I ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian,

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih keterampilan.
4: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng, yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Kini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
1: 5. Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk melakukan vaksinasi flu? Sebuah studi di Inggris Raya mencoba membandingkan orang-orang yang mendapat vaksin flu pada pukul 3 sore sampai 5 sore dan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Apa hasilnya? Vaksinasi pada pagi hari lebih efektif, terbukti dengan meningkatnya antibodi dalam tubuh ketika diuji sebulan kemudian.
1: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja pagi ini, dan juga kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi kali ini dialog untuk dialog Jogja siang ini dari ruang disabilitas, pentingnya organisasi ataupun komunitas bagi difabel. Pendengar, kita akan hadirkan di tengah-tengah Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dan melalui sambungan telepon Pro Satu RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Bapak Haryanto, yakni dari topik pentingnya organisasi ataupun komunitas bagi difabel. Beliau adalah Bapak Haryanto dari Divagana DIY. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haryanto.
1: Selamat siang Mas. Selamat siang para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta.
0: Kabarnya sehat, Pak Haryanto?
1: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini topik dialog Jogja Siang ini, ruang disabilitas. Pentingnya organisasi atau komunitas bagi difabel. Ini seperti apa sih, Pak? Boleh diceritakan kepada para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta?
1: Baik, Mas, dan teman-teman di Pro Satu tentunya. Perkenalkan, nama saya Haryanto, saya dari Divagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sebagian sudah tahu gitu ya tentang apa itu Divagana. Mungkin saya hadirkan kira kalau Divagana itu adalah singkatan dari Difabel Siaga Bencana, yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial. Ini merupakan sahabat Agana, gitu, bagian dari Taruna Siaga Bencana seperti itu. Baik, terkait materi pada kesempatan hari ini terkait pentingnya berorganisasi gitu ya, bagi teman-teman dengan disabilitas, tentu kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup sendirian, tentu kita butuh orang lain yang di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita juga membutuhkan komunitas ataupun organisasi yang mana tentu itu akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri tentunya, dan juga bagi masyarakat secara umum seperti itu, Mas.
0: Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, mulai bergabung berorganisasi sejak kapan sih, Pak? Boleh tahu?
1: Kebetulan kalau saya sebagai penyandang disabilitas itu mungkin secara riwayat keorganisasian gitu ya. Kalau dulu saya memang jujur mungkin tidak begitu ini ya. Tidak begitu tertarik awalnya gitu ya, bergabung di komunitas atau organisasi teman-teman penyandang disabilitas itu seperti itu. Jadi awalnya saya bergabung itu di tahun 2004 gitu ya, itu dengan organisasi yang waktu itu saya masih kurang aktif juga. Jadi saya gabung pertama kali ini di organisasi untuk olahraga disabilitas, kalau dulu namanya masih YPOC gitu ya, Yayasan Pembina Olahraga Cacat seperti itu, atau BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat seperti itu. Jadi awalnya di situ saya pertama kali bergabung, awalnya juga hanya sekedar ikut-ikutan saja, belum fokus, apalagi kepingin jadi pengurus sama sekali tidak ya, pingin aja ngumpul sama teman-teman yang satu hobi lah waktu itu, hobinya olahraga seperti itu. Dan kemudian berkelanjutan juga bergabung di organisasi untuk teman-teman disabilitas yang lain juga seperti itu.
0: Kemudian kalau berorganisasi ini yang didapatkan apa saja sih, Pak, setelah nyemplung dan juga bergabung di dalamnya?
1: Oh ya, tentu ada manfaatnya ya, Mas. Mungkin bisa jadi banyak manfaatnya ya. Tentu kita sebagai makhluk individu yang tentunya butuh berinteraksi dengan masyarakat sekitar, apalagi kalau ini kita bicara tentang disabilitas gitu ya. Bisa dikatakan kan bahasa lainnya kan kaum marginal, atau mungkin lebih banyak teman-teman yang mungkin apa secara persentase itu kan minoritas gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu sekitar antara 18-20% gitu ya, penyandang disabilitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti itu. Dan ini tentunya kan kita juga butuh gitu ya, butuh bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan sesama teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian juga, karena juga organisasi disabilitas itu bermacam-macam gitu ya, Mas ya, atau teman-teman Pro Satu. Jadi ada banyak sekali organisasi disabilitas yang ada di Daerah Masuk Jakarta, sehingga saya pun juga bergabung di dalam beberapa organisasi seperti itu.
0: Kemudian biasanya anggota dari organisasi ini dari kisaran rentan waktu berapa aja, Pak?
1: Untuk maksudnya untuk waktu ini, waktu bergabungnya gitu ya. Iya. Jadi organisasi ini kan kebanyakan kan bersifat sukarela gitu ya, Mas ya. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi ketika kita bergabung di organisasi tersebut mungkin tidak ada apa istilahnya itu kan masa berlaku, dalam artian kita anggota sampai sekian ataupun mungkin sebagai pengurus dari sekian sampai sekian seperti itu. Jadi kalau secara waktu mungkin bisa jadi selama teman-teman itu masih berkomitmen di dalam organisasi tersebut, tentu organisasi ini akan terus ada gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita menyampaikan ada beberapa jenis atau mungkin bukan jenis ya, atau mungkin nama organisasi, ada organisasi itu yang ada di tingkat lokal saja atau mungkin di tingkat wilayah saja, kemudian juga ada organisasi ini yang bermuara dari tingkat provinsi, kemudian juga tingkat nasional juga, seperti itu. Jadi dengan adanya berbagai jenis atau mungkin ragam organisasi ini, tentu kita juga bisa memilih kita mau bergabung di mana, seperti itu. Walaupun semua juga organisasi disabilitas, tapi ada juga yang bergerak di bidang olahraga, ada yang bergerak di bidang advokasi, ataupun mungkin juga komunitas gitu ya, seperti itu.
0: Kemudian kalau organisasi untuk disabilitas sendiri di Yogyakarta ini banyak atau terbatas saja, Pak?
1: Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada cukup banyak gitu ya organisasi disabilitas yang ada di daerah Cimaja Yogyakarta. Kita sampaikan tadi yang ada yang di lokal, lokal misalnya kan mungkin di Sleman juga ada organisasi yang itu di lingkupnya Sleman ataupun Bantul maupun Kota Yogyakarta, seperti itu. Tetapi ada juga yang itu bermuara ada turunan dari organisasi di atasnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti di Vagana sendiri, ini juga bisa dikatakan ini satu-satunya gitu ya di Indonesia gitu ya, atau baru satu-satunya di Indonesia sebagai pelopor gitu ya organisasi disabilitas yang bergerak di bidang kebencanaan, seperti itu. Dan ini juga di tingkat kabupaten juga ada, walaupun mungkin secara apa organisasi tetap berafiliasi pada di bagiannya yang ada di tingkat provinsi, seperti itu. Dan juga ada organisasi olahraga, itu juga ada juga bermacam-macam olahraga, itu tidak hanya satu. Jadi misalnya kan saya contohkan ada National Paralympic Committee, ada SOINA, ada Pertuni, itu kalau di bidang olahraga. Ada juga teman-teman yang bergabung di PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, itu turunannya dari tingkat pusat di Jakarta, kemudian di DIY, kemudian juga di tingkat kabupaten juga ada, seperti itu. Bahkan di tingkat sampai tingkat Kapanewon kalau untuk PPDI itu sendiri, seperti itu.
0: Kalau Bapak sendiri berarti sudah lumayan lama juga ya ikut di Vagana ini?
1: Ya, kalau saya sendiri gabung di Divagana itu sejak 2018.
0: Lumayan.
1: Ini Bapak.
0: Nah, Divagana sendiri anggotanya banyak atau enggak sih, Pak?
1: Ya, Divagana sendiri pertama dibentuk itu tahun 2018 gitu ya.
0: Awal banget berarti Bapak ikut ya?
1: Iya, awalnya memang baru 50 gitu ya. Kemudian ada rekrutan lagi. Ada sekarang kurang lebihnya 100 gitu ya. Namun juga banyak juga teman-teman yang bergabung di bagiannya di tingkat kabupaten maupun kota, seperti itu.
0: Nah, biasanya kalau di Divagana sendiri apa saja sih, Pak, agenda rutinitasnya?
1: Jadi kalau untuk di Divagana sendiri rutinitasnya adalah kita ada bergabung jadi satu ya untuk tempat sekretariatnya bersama dengan teman-teman dari Tagana gitu ya. Itu kita juga ada piket rutin teman-teman, jadi ada yang di sekretariat itu secara rutin setiap hari mesti ada teman-teman yang di sana. Kemudian kita juga ada rapat koordinasi baik itu di tingkat untuk di bagian DIY maupun di masing-masing kabupaten maupun kota juga ada rapat koordinasi, kemudian membahas terkait beberapa hal atau isu-isu terkait bagaimana termasuk pendampingan untuk bagaimana teman-teman penyandang disabilitas, kemudian mengadakan sosialisasi yang beberapa waktu yang lalu juga ada program ya Tagana Masuk Sekolah di TMS ya, itu merupakan juga program kementerian bersama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saat ini juga sedang ada juga kegiatan di Kota Yogyakarta, itu ada sosialisasi terkait mitigasi bencana sosial, seperti itu.
0: Nah, Teman-teman dari Divagana ini umurnya juga bervariasi ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali Mas. Jadi kalau kita berbicara terkait apa ya, mungkin usia gitu ya. Jadi kita kalau kita secara histori gitu ya, bahwa seseorang itu menjadi penyandang disabilitas atau riwayat disabilitasnya itu kan berbagai macam ya Mas. Kalau kita bicara terkait usia tersebut, jadi bencana itu kan atau yang ataupun mungkin disabilitas itu sendiri kan sebenarnya gitu ya, seseorang mengalami disabilitas itu bisa jadi ada berbagai faktor ya, termasuk salah satunya adalah bencana alam itu sendiri itu ataupun bencana yang lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini kan menjadi disabilitas, ada yang sejak lahir otomatis mungkin dari kecil gitu ya, kemudian ada juga yang mungkin karena riwayat tertentu, mungkin karena kecelakaan, karena penyakit, yang mana dia mengalami kondisi disabilitas tersebut sehingga sesuai dengan usia ketika gitu ya, beliau mengalami mungkin sakit, mengalami kecelakaan ataupun mengalami hal-hal yang lain yang akhirnya gitu ya beliau menjadi disabilitas. Sehingga teman-teman yang bergabung di Divagana ini secara usia juga beragam gitu ya. Dalam artian tidak ada kemudian yang umur sekian saja atau mungkin sekian sampai sekian, tidak. Tetapi ragam usia ini menjadi salah satu juga selain ragam disabilitas itu sendiri Mas.
0: Biasanya kalau berbaur dalam organisasi, suatu organisasi seperti apa sih Pak?
1: Untuk bergabung Mas?
0: Berbaur.
1: Oh ya. Untuk berbaur sendiri kita itu memang apa ya, berbagai organisasi yang ada seperti itu tentu juga kita seperti saya gitu ya. Contohnya adalah ketika saya saat ini sebagai anggota maupun pengurus di Divagana di Daerah Sampai Yogyakarta, saya juga sebagai anggota dari PPDI tingkat kabupaten ya. Saya di Sleman, Kabupaten Sleman. Kemudian saya juga tergabung dalam apa organisasi PPDI yang di tingkat kabupaten juga seperti itu. Kemudian ada juga saya juga bergabung dengan apa organisasi di tingkat kelurahan seperti itu. Jadi ketika kita berbaur, sebenarnya kita ketika berbagai organisasi itu bergabung, ya akhirnya ketemu lagi juga dengan teman-teman tersebut seperti itu.
0: Jadi memang menjadi salah satu hal yang memang bisa untuk silaturahmi, saling berbagi, juga ada berbagai macam pelatihan dan lain sebagainya kepada teman-teman gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau ini teman-teman dari Divagana sendiri merangkul teman-teman yang juga belum aktif berorganisasi seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi kita tentu sebagai, kalau kita katakan sebagai teman-teman penyandang disabilitas, biasanya kita mengajak gitu ya. Kalau ada teman-teman penyandang disabilitas baru maupun teman-teman penyandang disabilitas yang lama, namun mungkin belum bergabung ya, mungkin karena sesuatu hal, jadi karena malu gitu ya. Kemudian apa, karena kan biasanya kan teman-teman disabilitas yang baru ataupun yang lama belum bergabung itu kan kadang masih malu-malu bergabung dengan teman yang lain seperti itu. Sehingga kan kita juga memberikan motivasi ketika bergabung nanti manfaatnya apa saja sih kalau kita bisa bergabung seperti itu. Jadi salah satunya adalah akan munculnya kepercayaan diri gitu ya. Ternyata kita itu disabilitas tidak sendiri di rumah atau mungkin di kampung kita, ternyata di luar sana banyak sekali teman-teman penyandang disabilitas, bahkan mungkin dengan derajat disabilitas yang lebih berat pun mereka mampu beraktivitas, kemudian juga berkarya seperti itu. Sehingga nanti ketika kita bergabung itu juga nanti akan beberapa informasi, baik itu dari pemerintah maupun dari apa lembaga-lembaga terkait, itu kemudian ketika ada program akan bisa tersampaikan dengan lebih baik ketika teman-teman itu bergabung di dalam organisasi disabilitas seperti itu.
0: Ini biasanya kalau teman-teman yang bergabung ini dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari kabupaten dan kota, atau kebanyakan dari mana Pak?
1: Iya, kalau untuk di Divagana sendiri anggotanya adalah teman-teman dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita berbicara terkait tingkat wilayah seperti itu. Kemudian teman-teman di Divagana sendiri. Kalau untuk di tingkat kabupaten kota bisa bergabung di kabupaten kota masing-masing, seperti itu. Kemudian kalau organisasi secara umum itu sesuai dengan apa ya, tujuan atau maksud dan tujuan organisasi tersebut dibentuk, seperti itu. Misalnya kan kalau organisasi olahraga tentu itu juga bisa dikatakan kewilayahan ya, seperti itu. Ada namanya National Paralympic Committee, itu di daerah Sima Yogyakarta. Tentu hanya teman-teman dari DIY saja yang menjadi anggota. Kemudian teman-teman National Paralympic kota yang ada di Sleman misalnya, seperti itu ya. Tentu anggotanya hanya teman-teman wilayah Sleman saja, seperti itu. Termasuk juga untuk PPDI gitu ya, tentu sesuai dengan wilayah masing-masing, seperti itu Mas.
0: Kalau dari 2018 hingga sekarang, pertumbuhan dari Divagana sendiri gimana sih Pak, dan anggotanya?
1: Iya, tentu sejak didirikannya atau dibentuknya Divagana itu sendiri, tentu sudah banyak berkiprah gitu ya, atau banyak kegiatan yang sudah dilakukan, seperti itu ya. Ketika ada bencana di Kupang gitu, di Palu gitu ya kan, ada bencana di sana, teman-teman ini juga berkesempatan ditugaskan dari Dinas Sosial bagaimana untuk memberikan apa bisa dikenal penguatan psikologi bagi korban bencana yang ada di sana, tentunya seperti itu. Karena salah satu halnya adalah bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini yang notabene sudah lama atau mungkin berpengalaman menjadi disabilitas ini, tentu apa ya, memberikan motivasi itu bisa dikatakan memang sudah sesuai dengan pengalaman atau mungkin apa yang sudah dialami, seperti itu nggih. Sehingga itu juga bisa lebih menyentuh gitu, lebih mengena kepada teman-teman yang notabene kena bencana, yang dimana tentu secara psikologi akan sangat berdampak gitu ya. Jadi salah satu pendampingannya adalah pendampingan psikologi bagi korban bencana, seperti itu. Jadi banyak sekali, dan juga di wilayah juga, maksudnya di tingkat daerah juga ada beberapa kegiatan juga, termasuk secara terus menerus diadakan sosialisasi gitu ya kepada teman-teman penyandang disabilitas. Karena teman-teman penyandang disabilitas ini juga tentu kan salah satu yang bisa dikatakan paling rawan nanti terdampak bencana gitu, seperti itu gitu. Seperti di Sleman itu kan ada Merapi, kemudian juga gempa yang bisa dimanapun, itu juga bisa sangat berdampak. Bagaimana teman-teman nanti harus mengevakuasi diri atau mungkin memahami bagaimana harus yang dilakukan, karena kan dengan beragamnya disabilitas yang ada, tentu itu kan juga membutuhkan perhatian tersendiri, seperti itu ya. Bagaimana teman-teman tuli, bagaimana teman-teman netra, dan juga teman-teman daksa yang berat, misalnya yang berkursi roda, bagaimana harus berlindung ketika ada gempa, bagaimana harus menuju tempat evakuasi yang aman, yang seperti apa. Nah, ini kan juga tentu butuh pemahaman. Untuk itu kan dilakukan secara sosialisasi yang berkelanjutan, seperti itu Mas.
0: Jadi dari jenis disabilitasnya sendiri juga ada berbagai macam pelatihan, kemudian ada juga berbagai macam edukasi gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau di lokasi-lokasi bencana kemarin juga datang langsung Pak?
1: Ya, kalau yang di lokasi bencana itu kemarin yang di Palu ya, yang di Palu dan di Kupang itu kan cukup banyak korban ya. Yang kita dampingi sebenarnya tidak hanya teman-teman penyandang disabilitas sendiri, tetapi yang mendapatkan pendampingan psikologi itu juga teman-teman yang non disabilitas juga, seperti itu. Karena kan di sana kan tentu kan korban itu kan berbagai macam elemen masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana penguatan, bagaimana ketika menghadapi gempa itu seperti apa, dalam artian pasca gitu ya, pasca bencana itu seperti apa, sehingga kan teman-teman yang secara psikologi mungkin bisa dikatakan shock dengan apa yang dialami, ada yang mungkin harus menjalani pengobatan, bahkan mungkin ada yang harus diamputasi mungkin bagian tubuhnya, sehingga dari kondisi yang awalnya mungkin baik-baik saja, sehat, tidak ada masalah, kemudian menjadi disabilitas ini yang biasanya sangat berat gitu ya, bagi korban gitu ya, bagi korban bencana alam seperti itu.
0: Nah, kemudian kalau rata-rata mereka yang bergabung di Divagana ini, nanti kalau sudah bergabung ada juga struktur-struktur organisasinya nggak sih Pak?
1: Ya, betul sekali ya. Jadi di setiap organisasi, baik di Pagana maupun organisasi yang lainnya, dan struktur organisasi ya, bagaimana struktur tersebut di apa ya, dibentuk gitu ya, untuk bagaimana melaksanakan koordinasi, komunikasi dengan baik, kemudian juga membahas isu, membahas program, sehingga kita jelas gitu ya. Jadi seperti hari ini gitu ya, kita juga bagaimana untuk teman untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu ya. Jadi ada kursus bahasa isyarat bagi teman-teman yang tuli, sehingga teman-teman nanti akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu jauh lebih baik gitu ya, seperti itu.
0: Kemudian kalau di Divagana ini, pendengar yang belum bergabung dan pengen bergabung, caranya bagaimana sih Pak?
1: Untuk bergabung dengan Divagana, mungkin teman-teman pendengar semua, teman-teman penyandang disabilitas yang belum bergabung, bisa juga nanti berkomunikasi dengan teman Divagana di kabupaten kota masing-masing. Memang nanti kedepannya akan ada rekrutmen ya, tapi kita belum bisa menyampaikan kapan waktunya, sehingga teman-teman bisa bergabung aja dulu di dalam kegiatan Divagana yang di kabupaten kota masing-masing. Bahkan kemarin harapannya teman-teman Divabel ini juga bisa bergabung di organisasi yang sifatnya umum, ada KSB ya, Kampung Siaga Bencana. Teman-teman juga bisa menjadi bagian dari apa keanggotaan KSB gitu ya, Kampung Siaga Bencana, seperti itu, maupun organisasi yang terkait kebencanaan yang lain, seperti ada Katana ya, kalau di kota itu kan kelurahan apa tanggap bencana gitu, seperti itu. Jadi langkahnya banyak gitu guys, seperti itu. Dan nanti ketika nanti ada rekrutmen secara resmi nanti dari Dinas Sosial DIY, pasti akan diinformasikan ke teman-teman di kabupaten kota, sehingga nanti teman-teman bisa bergabung menjadi anggota, bahkan mungkin bisa juga menjadi pengurus di Divagana DIY maupun di kabupaten kota.
0: Nah, ini kalau dari Divagana sendiri ini sinergi dengan pemerintah ataupun dinas-dinas atau sektor lain ini seperti apa sih, Pak?
1: Yeah. Kalau untuk Divagana sendiri, ini kan di bawah Dinas Sosial ya, di mana Divagana ini menjadi salah satu nih, salah satu sahabat Tagana kan. Sahabat Tagana itu kan juga berbagai organisasi nih, termasuk Porda, Pelopor Perdamaian, kemudian juga ada Rapigana, ada Lansiagana, ada Pragana, Pramuka Siaga Bencana, seperti itu. Jadi kami adalah bagian dari Tagana, seperti itu. Kami disebut, biasanya lebih disebut sebagai sahabat Tagana, yang mana Tagana sendiri di bawah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk yang Divagana ataupun Tagana DIY, seperti itu.
0: Ada yang bertanya di 0811-2711-911, ada Ibu Yeskia di Alkit. Selamat siang Pak Haryanto, ini saya mempunyai keponakan yang memang juga masih muda dan juga disabilitas, namun dia masih malu dan belum percaya diri untuk bergabung berorganisasi ataupun bisa istilahnya membaur dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana ini sebagai keluarga, saya juga terus memotivasinya. Monggo Pak Haryanto.
1: Terima kasih ya, tadi ada yang menanyakan terkait keinginannya ya, sebenarnya keinginan untuk bertemu. Jadi memang salah satu hal yang menjadi hambatan adalah teman-teman penyandang disabilitas ini belum percaya diri gitu ya, apalagi kalau teman-teman ini penyandang disabilitasnya mungkin terkena sesuatu, atau mungkin karena jatuh, karena kecelakaan, penyakit dan sebagainya, seperti itu. Sehingga ketika awalnya beliau ini sehat gitu ya, tidak ada halangan apapun, bukan disabilitas, kemudian beliau karena kondisi tertentu harus amputasi ataupun kondisi yang lain menjadi disabilitas, ini kepercayaan dirinya kan sangat turun gitu ya, secara psikologi kan sangat berat bagi dia untuk menerima gitu ya, bahwa sekarang menjadi disabilitas, seperti itu. Dan ini memang butuh pendekatan gitu ya, butuh pendekatan motivasi, terutama juga dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga juga bagaimana memberikan kesempatan ataupun mengajak gitu ya, mengajak untuk bagaimana keluar gitu ya, keluar untuk berbaur kembali dengan teman-teman yang tidak disabilitas, tapi juga nanti bisa bergabung di organisasi disabilitas, seperti itu. Kalau di kota nanti bisa kita hubungkan dengan teman-teman yang ada di kota Yogyakarta, mungkin nanti saya berikan nomor saya, nanti kemudian saya apa saya alihkan kontaknya ke teman-teman yang ada di Kota Yogyakarta. Siapa tahu nanti teman-teman yang ingin bergabung atau mungkin belum percaya diri untuk keluar apa dari rumah gitu ya, bahkan mungkin tidak hanya dari rumah, kadang berangkat sekolah aja minder gitu ya, kalau teman-teman yang masih pelajar seperti itu ya. Nah ini memang butuh apa motivasi tersendiri, sehingga nanti tidak lagi merasa sendiri bahwa teman-teman disabilitas ini di luar sana banyak sekali, bahkan banyak yang memiliki karya, banyak memiliki prestasi yang sangat luar biasa di bidang apapun ya, bidang seni, bidang budaya, kemudian juga bidang olahraga yang saat ini juga lagi gencar-gencarnya di apa disosialisasikan, sehingga nanti akan makin banyak lagi teman-teman yang betul-betul yang apa ya bisa berkontribusi untuk di sekitar kita maupun bahkan berkontribusi untuk bangsa dan negara seperti itu.
0: Baik, kemudian kalau apa namanya istilahnya teman-teman difabel sendiri yang mungkin terhalang nih sama restu keluarga dan lain sebagainya untuk aktif berorganisasi atau lain sebagainya, cara mengatasinya dan meyakinkannya gimana sih Pak?
1: Ini menjadi anu ya, menjadi salah satu tantangan juga. Jadi ketika mungkin orang tuanya, keluarganya pengin apa keluarganya itu juga apa teman yang disabilitas bisa membaur dengan teman-teman disabilitas yang lain maupun di organisasi non disabilitas juga yang ada. Kemudian itu tadi juga kebalikannya. Jadi orang tuanya malah ini juga malah bukan tidak menghendaki ya, atau mungkin malah mungkin menghambat untuk dia berorganisasi seperti itu. Bahkan kalau dulu ya, kalau mungkin sekarang sudah enggak begitu terlihat atau mungkin bahkan enggak ada ya. Kalau dulu kan memang bahkan disabilitas ini ada yang mengatakan mungkin salah satunya adalah menganggap itu aib gitu ya. Sehingga kan udah di rumah saja, enggak perlu kemana-mana, nanti keluar juga mau ngapain, nanti malah malu-maluin keluarganya seperti ini. Dulu ada seperti itu, okay. Tapi lambat laun sudah mulai berkurang ketika teman-teman penyandang disabilitas ini bisa menemukan jati diri gitu. Ternyata bergaul atau bergabung dengan teman-teman sesama disabilitas maupun organisasi yang lainnya pun ini begitu banyak manfaatnya seperti itu, sehingga rasa percaya diri ini menjadi salah satu modal gitu ya. Bagaimana kemudian beliau akan beraktivitas gitu ya, tidak hanya di dalam komunitas disabilitas tetapi juga akan membaur dengan warga masyarakat yang lain, sehingga ketika teman-teman ini memiliki kesempatan untuk mengasah gitu ya, mengasah talentanya, sehingga nanti juga beliau juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan teman-teman disabilitas ini bahkan sebagian itu memiliki prestasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang non disabilitas. Nah, ini memang kita juga perlu juga pendekatan, bahkan teman-teman ini juga ada kalanya juga menyampaikan ini kepada orang tua agar orang tuanya juga mensupport dan memberikan dukungan seperti itu.
0: Jadi salah satu manfaat dari berorganisasi menumbuhkan percaya diri, kemudian bisa saling support dan menguatkan, saling berbagi ilmu gitu ya Pak ya?
1: Ya betul sekali, jadi itu beberapa manfaat gitu ya ketika kita bergabung di dalam organisasi penyandang disabilitas.
0: Lantas kalau dalam organisasi sendiri juga memiliki berbagai macam tahapan gak sih Pak? Dari pemula sampai yang senior?
1: Oke, kalau secara umum kita sebenarnya tidak ada gitu ya. Justru itu harapannya tidak ada, karena apa dikhawatirkan juga ya, nanti kan justru akan menimbulkan gap gitu ya, atau mungkin pembeda tersendiri seolah-olah ini apa bergabung baru, kemudian ada yang senior, ada yang kadang malah ini ya, malah menjadi hal yang mungkin kurang tepat gitu ya, kurang tepat sasaran, sehingga nanti akan mengurangi ini sendiri gitu ya, mengurangi secara kualitas organisasi, sehingga nanti ada rasa sungkan ya. Walaupun kita secara organisasi mungkin dibedakannya lebih ke bagaimana ini teman-teman semua menjadi anggota, tetapi anggota juga sebagai pengurus gitu ya di dalam organisasi, tentu kita tadi sampaikan ya. Jadi di dalamnya itu secara strukturnya juga ada ketuanya, wakil ketua, kemudian bidang-bidang dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk pembatasan ataupun mungkin pembedaan bahwa oh ini anggota baru, oh ini anggota lama, biasanya malah kita di situ tidak ya, semua membawa menjadi satu ketika sudah menjadi anggota, disitulah menjadi bagian dari organisasi tersebut seperti itu.
0: Nah, ini ketika menjadikan salah satu organisasi sebagai wadah untuk mengeksplor diri dan lain sebagainya, teman-teman disabilitas ini juga termotivasi untuk bangkit secara ekonomi juga nggak sih, Pak?
1: Iya, betul sekali nih. Jadi dampak gitu ya, dampak ketika kita itu bergabung atau manfaat gitu ya, malah kita bergabung itu memang tidak hanya sekedar kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kita bergabung di organisasi tidak hanya kumpul-kumpul saja, bareng-bareng kemana atau kumpul di suatu tempat seperti itu. Tetapi di dalamnya tentu ada beberapa hal yang bisa kita gali. Baik itu kita gali permasalahan, kita gali potensi yang ada seperti itu, sehingga ini bahkan sampai tingkat bagaimana tidak hanya teman-teman itu menjadi lebih percaya diri, tetapi juga bagaimana teman-teman itu yang memiliki potensi gitu ya, potensi di bidang misalnya kan mungkin di bidang usaha seperti itu, ada yang memiliki keterampilan. Nah, ini kan juga tentu memiliki kesempatan yang lebih luas, sehingga ketika ada informasi misalnya ada program dari dinas sosial atau mungkin dari lembaga-lembaga yang lain yang bisa memberikan support, ya teman-teman ketika bergabung ini otomatis akan lebih mudah mengakses gitu, sehingga ini juga bisa meningkatkan gitu, karena salah satunya memang juga bagaimana kita bisa mewujudkan teman-teman disabilitas itu yang mandiri gitu ya, yang maju, bahkan harapannya juga sejahtera secara ekonomi maupun kesejahteraan yang lainnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih sudah berbagi ilmu Pak di kesempatan pagi kali ini, Pak Haryanto. Mungkin sebelum kita tutup acara Ruang Disabilitas yang kali ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Prosat RRI Yogyakarta? Monggo Pak Haryanto.
1: Ya, baik, teman-teman semua di Prosatu, terutama teman-teman penyandang disabilitas, mungkin lagi yang belum bergabung, yuk kita bersama-sama bergabung di organisasi disabilitas yang ada. Monggo nanti silakan bergabung, kalau untuk di Divagana bisa nanti menghubungi Divagana DIY maupun Divagana Kabupaten Kota. Untuk organisasi yang lain monggo nanti sesuai dengan talenta masing-masing, hobi masing-masing, sehingga nanti teman-teman bisa bergabung tidak hanya di satu organisasi di Divagana saja, tetapi silakan bergabung dengan organisasi yang lain yang nanti yang di wilayahnya masing-masing yang bisa terjangkau, sehingga kita bisa membuat ataupun memberikan kontribusi bagi teman-teman disabilitas, bagi masyarakat sekitar, bahkan kedepannya harapannya juga kita bisa berkontribusi yang positif bagi wilayah masing-masing, bahkan tidak menutup kemungkinan memberikan prestasi maupun kemajuan yang lebih bagus, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat dan juga bangsa dan negara itu. Untuk teman-teman yang membutuhkan kontak mungkin saya sampaikan di sini boleh ya Mas ya. Oh, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan saya sampaikan kemana jika di wilayah teman-teman semua. Mungkin bisa dicatat ya, jika nanti untuk bisa menghubungi saya dengan nomor 085 878 194 533. Saya ulangi sekali lagi, 085 878 194 533. Dengan saya Haryanto, saya coba untuk bisa bantu untuk nanti bisa teman-teman bergabung di organisasi yang ada seperti itu. Begitu Mas.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Pak Haryanto dari Divagana. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat bertugas kembali siang kali ini. Semoga menjadikan salah satu sharing yang bermanfaat kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Matur nuwun Pak Haryanto, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat siang beraktivitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di program Ruang Disabilitas Pro 1. Dan juga terima kasih atas kebersamaannya siang kali ini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang.

Pendengar Bersatu dari Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda ada di Jogja siang ini. Livana Fiarus pamit undur diri, nanti di Jogja siang ini masih dilanjutkan bersama Ria Agustin untuk menghadirkan acara menarik untuk Anda. Dan pukul 11 waktu ini

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak

0: untuk semua pertandingan ini, memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Represent exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
0: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia. 2-0 to Ecuador. Arias ball. This is Liam Miller.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat siang semuanya. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Nah, kali ini Ria Agustin akan melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan duhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.42. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami yang berikut ini. Cinta Abadi dari El Hilal.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شيء فترة فمن كانت فترته للعلم فقد نجا. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa yanil haqqi nufurun li annahu al khilafi tab'iha falau kulifat al mudawamata bil ikrah ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhis sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mimma syaqatit taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: aw waladin salihin yada'ulah. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

untuk dapat memaafkan diawali kesadaran bahwa ya terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui informasi kebencanaan dan juga tips-tips kebencanaan yang pastinya akan disampaikan oleh Mbak Nanda dari Pusat Ops BBBD DIY.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bahwa secara umum masih pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 12 Juni 2026 yakni kebakaran sebuah tempat usaha terjadi di Kebak Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Tidak ada korban jiwa dan kerugian diduga mencapai jutaan rupiah. Penyebabnya diduga berasal dari terjadinya korsleting listrik dan sudah tertangani oleh tim damkarman Kabupaten Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 12 Juni 2026 selama 24 jam, secara visual teramati satu kali awan panas guguran diikuti 21 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni kali Sehat, kali Kerasak, dan kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 6 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1800 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran yang umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia seperti terjadinya korsleting listrik akibat jaringan atau peralatan listrik yang tidak dirawat dengan baik maupun menyalakan sumber api seperti kompor gas, lilin, ataupun membakar sampah tanpa pengawasan sehingga kebakaran bisa terjadi. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat kebencanaan di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap penuh selamat. Kami kembali ke studio.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Bu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Dia.
0: Iya, sehat selalu ya Bu.
1: Alhamdulillah, pangestune Mbak Ria, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Alhamdulillah, di seputaran Pasar Imogiri, Bantul, sudah mendung belum ini Bu? Di seputaran Kota Baru, sudah mendung-mendung syahdu ini. Kalau di sana gimana Bu?
1: Iya, sama. Tadi sama, di Imogiri malah sempat sudah dari pagi itu sudah mendung, gremes, mendung, gremes gitu. Sekarang masih mendung ya.
0: Oke, baik. Berarti ini siap berkemas-kemas ya Bu ya, baru mau pulang ya.
1: Iya, baru ada teman datang ya.
0: Iya, baik. Ibu sebelum berkemas-kemas gitu ya, melanjutkan berkemas-kemas, bisa diinformasikan kepada pendengar mengenai harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul, monggo Bu Sudaria.
1: Iya, siap Mbak Ria. Harga-harga banyak yang sedikit turun dan yang naik sudah sejak kemarin. Misalnya harga beras yang masih 14.000, ada menirnya, dan 16.000 per kilo yang bagus. Sejak kemarin udah naik, dan beras ketan pun masih tinggi, enggak turun-turun, 26.000, enggak begitu putih. Yang putih bagus, ketan luar, 29.000 per kilo. Ada pula ketan hitam yang masih tetap 25.000 per kilo, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000 per kilo, kacang prol yang ini yang naik, kacang prol yang untuk benih 44.000, kacang prol yang untuk konsumsi yang dari petani itu agak putih tapi jarang, per kilo 41.000 karena naik. Dan yang dari luar itu warnanya merah pun juga naik. Sudah kacang brol warnanya merah tapi enak, tapi juga naik harganya per kilo 35.000, yang agak gede yang cukupan 34.000, dan yang kecil-kecil 33.000 per kilo. Lantas kedelai hitam baru musim panen 19.000 per kilo untuk konsumsi, 22.000 untuk benih, dan kedelai putih untuk buat tempe 12.000, yang untuk buat benih bisa, untuk buat susu juga bisa. Kedelai putih harganya per kilo 16.000. Jagung merah, jagung putih baik besar maupun kecil juga enggak naik, masih tetap 7.000 per kilo. Ada minyak curah yang agak turun, malah itu per liter 17.500, dan yang botol refill dari pabrik berbagai merek itu sekarang per liter turun 20.000 botol refill. Dan ada juga yang merek lain 22.000, paling mahal 23.500 per liter. Yang kurang 1 liter sekarang 18.000. Telur juga masih murah, tapi tadi pagi naik sedikit, tapi kita masih bisa jual per kilo 25.000. Harga eceran, pembelian partai besar bisa berkurang. Daging ayam boiler atau lehor juga paling murah. Di tepi jalan itu ada dijual 25.000, ada 27.000, ada. Kalau yang di dalam pasar masih 30.000 per kilo. daging ayam kampung 75.000, daging sapi yang nomor 1 145.000, yang nomor 2 140.000, tidak berubah, masih tetap. Gula pasir agak naik dikit, kita masih bisa jual per kilo 17.000, dan gula jawa juga naik dikit, paling murah 20.000, ada yang 28.000 per kilo, ada yang 31.000 paling bagus. Ada gula batu per kilo 22.000 paling murah, yang herbal 24.000 per kilo. Bawang cincau yang masih tinggi harganya per kilo 38.000, bawang kating 39.000, bawang merah atau brambang agak turun. Yang gede-gede kering bagus 54.000. Dulu naiknya juga banyak, ini turunnya juga banyak. Itu yang paling super. Dan yang nomor 2 atau yang cukupang itu 45.000, paling murah 36.000, kecil-kecil. Dan yang gede-gede ada brambang Bombay, brojol, karet, itu juga murah, malah besar semua. Per kilo 35.000. Ada tepung terigu yang curah itu 9.000 per kilo, yang kemasan 10.000, berbagai merek ada yang 12.000 dan ada yang 13.000 per kilo. Dan padi kanjinya tinggi sekali, belum turun sampai saat ini. Per kilo yang curah 15.000, yang kemasan 17.000, berbagai merek. Ada teri yang masih 56.000, kecil kering, gede-gede yang ikan asin gede itu ada yang 32.000, ada yang 38.000, ikan asin gede yang hitam. Kalau ikan asin yang kecil-kecil 25.000 per kilo. Ada pula lele 30.000, putuk 80.000, grameh per kilo 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, tongkol juga masih 40.000. Sedangkan udang jumbo juga masih tetap 110 per kilo. Yang udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Ada beberapa cabai juga saat ini udah mulai turun. Cabai yang kecil merah pedas sekali atau cabai galak itu per kilo masih 60.000, tapi udah turun itu kemarin 65.000. Tadi pagi udah 60.000. Dan cabai yang gede 35.000, cabai gede merah. Cabai lalap 40.000, cabai putih 30.000, cabai yang gede hijau itu kalau yang tampar 30.000, yang teropong 22.000. Kobis agak naik 10.000 per kilo, wortel 15.000 per kilo juga naik 1.000, tomat 15.000, kalau timun murah 6.000 per kilo, brokoli 30.000, bangkul 25.000, kentang 18.000. Sedangkan ada garam krokos masih tetap 5.000, garam boto yang gede per batang 14.000, yang kecil 8.000. Wedang uwuh pon agak laris saat ini, masih banyak yang beli. Itu per pak isi 10 16.000, dan yang jahe 28.000, yang agak gede yang kecil 26.000, kunir 10.000 yang gede, temulawak 5.000, kelapa juga masih murah. 9.000 dah yang super gede, 7.000 yang cukupan, 4.000 kecil, enggak kecil banget. Masih murah. Begitu, Mbak Ria, halo.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Bu Sudariah, lengkap banget informasinya di siang hari ini. Yang perlu kita garis bawahi ini, pergulaan tadi lumayan naik ya Bu ya. Ada gula pasir, gula
1: ya.
0: Jawa, gula batu ya.
1: Agak naik. Kalau Brambang turun ya.
0: Iya.
1: Tapi juga.
0: Oke, baik. Terima kasih laporannya di siang hari ini, Bu Sudariah. Sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Selamat melanjutkan aktivitas ya, Bu ya. Hati-hati
1: ya, amin,
0: pulang
1: amin.
0: Di hati-hati di jalan ya, Bu ya, kalau mau pulang ya.
1: Ya.
0: Iya. Baik, terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Ria, sehat selalu juga.
0: Angge Ibu, matur nuwun. Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di siang hari ini kita juga akan mengetahui informasi kegiatan dan juga stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo Mbak Yani.
1: Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mbak Ria.
0: Luar biasa weekend ini ketemu dengan Mbak Yani yang selalu semangat. Habis olahraga ini kayaknya.
1: Iya, benar. Kalau kebetulan kan hari ini masih kegiatan di Pusdiklat, ada pelatihan. Sempat ngeluarin sepeda. Bahkan kalau tadi hari Jumat kemarin tuh muter-muternya cuma sekitaran Pusdiklat aja muter-muter gitu, Mbak Ria.
0: Oh ya, luar biasa. Ternyata Mbak Ria nih hobi juga nih bersepeda.
1: Nah, tapi yang deket-deket aja kalau saya Mbak Ria.
0: Takut ini ya Mbak ya, ngos-ngosan gitu ya.
1: Iya, benar, karena memang lebih apa ya, ini butuh effort gitu ya ketika kita bersepeda itu ya. Tapi memang menyenangkan Mbak Ria.
0: Benar. Nah, kalau di hari Sabtu Minggu ini kan weekend ya Mbak ya. Biasanya di Jalan Mangkubumi itu juga ada tuh yang naik sepeda, bener. Banyak banget biasanya.
1: Bener. Sabtu Minggu di malam apa Mbak Ria? Jumat atau malam Sabtu ya, itu banyak banget kan, itu banyak banget ketemu gitu ya, rombongan-rombongan komunitas dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian karena kita lewat dengan jalan raya dan sebagainya, meski ini adalah olahraga santai, tapi ya perlu, ini ya Mbak Ria, kayaknya perlu kita mau hobi bersepeda, tapi ya tetap harus mengingatkan, harus aman dan juga sehat gitu ya Mbak Ria ya kayaknya.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget, karena juga kadang ini ya, naiknya tuh enggak di pinggir gitu ya, kadang mereka ke tengah-tengah. Nah, itu kan juga enggak aman ya Mbak ya.
1: Betul. Dan kalau ngelihat nih Mbak Ria, pada waktu kita ketemu gitu ya, tidak semua itu menggunakan perlengkapan pelindung. Kayak misalnya helm gitu ya. Kalau kita bicara tentang sepeda atau kita di, itu kan sama nih, mengendarai di jalan raya gitu ya. Itu kan mestinya pakai apa ya Mbak Ria ya, pakai helm yang sesuai ataupun perlengkapan pelindung gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan, kayak yang apa Mbak Ria, yang di siku itu ya, pelindung siku, lutut gitu ya. Nah, ini penting sebenarnya, karena sebenarnya tidak hanya untuk gaya-gayaan ya Mbak Ria ya. Karena perlengkapan ini kan bisa membantu melindungi kepala kita, tulang belakang dan juga bagian tubuh lainnya. Kalau misalnya dilalah gitu ya Mbak Ria, yang kita harapkan tidak gitu, kemudian ada jatuh, cedera serius dan sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi Mbak Ria.
0: Iya, nah selain pelindung itu apa lagi tuh Mbak Yani?
1: Iya, termasuk ini Mbak Ria. Kita itu bersepeda, kadang-kadang kan memang perlu keterampilan nih. Membawa sepeda itu kan tidak semua orang mampu ya. Ya, semua orang bisa bersepeda, tetapi kemudian bersepeda dengan baik itu yang perlu dilihat lagi gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita melibatkan di dalam kegiatan bersepeda yang lebih intens. Nah, bisa jadi kita bisa pelatihan dan sebagainya, bagaimana mengurangi risiko kecelakaan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya juga perlu diperhatikan juga gitu. Di samping itu Mbak Ria, karena lokasi yang kita jalan gitu ya, misalnya kemana-mana gitu kan ya, sebenarnya juga mesti memperhatikan kondisi jalan juga tuh Mbak Ria. Nah, ini kalau anak-anak itu kita lihatnya kan anak-anak kecil banyak gitu ya Mbak Ria ya, di kalau kita ketemu itu ya Mbak Ria ya. Nah, ini sebelum bersepeda lebih baiknya itu adalah memeriksa kondisi jalan dengan teliti. Nah, itu Mbak Ria. Kalau kemudian ada jalan yang rusak, berlumpur ataupun berbahaya gitu ya, itu bisa kita hindari gitu ya mestinya gitu ya.
0: Atau mungkin kalau berlubang misalnya, ya Mbak ya, bahaya juga itu ya.
1: Bener. Atau lalu lintas yang padat gitu ya. Padahal sekarang itu milihnya malah justru yang dipadat-padat ya Mbak Ria ya.
0: Karena memang hampir semua jalan di Jogja ini gak ada yang sepi Mbak Yani. Gimana dong?
1: Ya gak sih? Bener juga. Terus sama ini nih Mbak Ria, kalau kita ketemu kadangkala gitu ya, karena ini kan banyak tuh, banyak orang gitu ya, banyak berpuluhan-puluhan orang gitu ya, itu kadang tidak Kemudian ini yang mesti diperhatikan adalah aturan lalu lintas itu juga mesti dipatuhi gitu ya Mbak Ria, karena kita sama-sama dari jalan gitu ya Mbak Ria ya. Nah itu,
0: Iya benar. Berarti kalau merah ya harus berhenti ya, jangan langsung
1: Iya.
0: ini ya cepet-cepetan gitu ngayuh sepeda gitu ya Mbak ya, bahaya juga ya.
1: Benar-benar, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya langsung menerobos lampu merah, nah di yang seberang sana banter gitu ya, kenceng gitu ya, motor atau mobil gitu kan, itu bahaya juga. Terus kemudian ada orang pejalan kaki yang lagi nyebrang gitu ya, prioritaskan, karena kan kalau misalnya sepeda sama pejalan kaki yang diprioritaskan ya tentu saja pejalan kakinya gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya benar banget. Nah, selain itu apa nih, Mbak, agar bersepeda kita tetap aman?
1: Ya, termasuk adalah kondisi sepeda kita dicek Mbak Ria, karena ini kalau misalnya kita di jalan sama, kalau namanya sepeda itu kondisinya yang baik dicek semuanya, bannya, remnya atau sistem lainnya ya dicek secara teratur Mbak Ria. Jangan sampai ada kerusakan, keausan yang signifikan gitu ya. Kalau memang itu perlu diganti bannya, remnya ya diganti gitu. Karena seringkali melihatnya itu remnya tuh pakai kaki itu loh Mbak Ria. Jadi kakinya ditempelin ke ban gitu ya, itu untuk ngerem. Nah, sudahnya anak-anak juga gitu-gitu. Nah, ini yang perlu nih. Kalau di jalan kan bahaya juga gitu kan Mbak Ria ya.
0: Ternyata kaki juga berfungsi untuk ngerem ya.
1: Iya, benar. Nah, termasuk ini Mbak Ria, kalau misalnya anak-anak kita ya, misalnya bersepeda gitu ya, itu juga perlu dipesenin tuh Mbak Ria. Cuaca itu juga harus diperhatikan. Kadang misalnya ada hujan dan cuaca buruk, angin dan sebagainya. Nah, ini ya kalau memang itu bisa ditunda ya dipertimbangkan ditunda. Tapi malah justru kadang-kadang wah ini mumpung hujan ini malah jadi hujan-hujanan bareng-bareng gitu ya.
0: Malah lebih seru ya. Makin deras makin seru ya.
1: Benar. Nah, itu yang memang perlu kita perhatikan bersama. Sepeda santai, olahraga, hobi, tetapi juga kita harus jaga keamanan dan kesehatan kita tentu saja gitu ya Mbak Ria ya.
0: Benar banget. Nah, ini juga ada ini ya Mbak ya, rute yang aman itu juga penting ya Mbak ya.
1: Benar ya, ya termasuk itu Mbak Ria, sama tadi kayak yang tadi di memperhatikan kondisi jalan tadi, rute itu juga penting. Jadi rute mana yang aman bersepeda? Kalau memang lalu lintasnya berat ataupun ada bahaya potensial yang lain, misalnya kayak di ring road itu kan sudah ada jalur cepat, jalur lambat ya Mbak Ria ya. Nah, ini nih. Ong kita saja yang pakai motor gitu ya, itu kan nggak diperkenankan di jalur cepat ya Mbak Ria ya. Nah, ini kalau sepeda masuk ke jalur cepat, nah ini kan bahaya juga tuh Mbak Ria. Nah, itu banyak yang masuk ke jalur cepat. Kemudian jalur yang itu memang antar lintas ya, antar provinsi Mbak Ria. Nah, itu kan musuhnya dengan truk, dengan bis yang kenceng-kenceng. Nah, ini juga perlu diperhatikan ini Mbak Ria.
0: Iya, baik. Nah, Mbak Yani, kalau untuk agenda kegiatan dari PMI sendiri di hari ini apakah masih berlangsung, Mbak Yani?
1: Di hari ini Mbak Ria, untuk kegiatan donor darah sebenarnya tadi itu ada berapa ya Mbak Ria tadi tuh? Kalau di hari Sabtu itu hanya tercatat hanya dua ya Mbak Ria ya. Dan sudah diakhiri di pukul 11 ataupun pukul 12. Dan kemudian untuk kegiatan besok hari Minggu yang banyak nih Mbak Ria. Di besok hari Minggu itu yang tercatat di kita itu ada 9 loh Mbak Ria. Banyak banget loh Mbak Ria. Iya, di besok hari Minggu. Jadi siap-siap ya untuk besok di hari Minggu. Nah, salah satunya nanti ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Gereja Kristen Jawa Sabda Adi Semanu Gunung Kidul Mbak Ria, di Semanu ya. Dimulai pukul 10. Kemudian di Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Gereja Ganjuran. Ini sembari di gereja itu sembari ibadah juga mendapatkan pahala gitu ya dengan donor darah. Gereja Ganjuran di Jogodayoh Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul, dan juga ada di Masjid Baitur Rahman Krajan Poncosari Serandaan Bantul. Kalau untuk yang Krajan di Masjid Baitur Rahman itu dimulai Pukul 19 nih Mbak Ria. Jadi malam hari ya Mbak Ria ya. Kemudian untuk masih ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Masjid Al Jihad. Ini di Dayu Sindoharjo Sleman, dimulai pukul 8 pagi. Sementara itu bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Ada banyak banget untuk PMI Kabupaten Sleman. Ada di Gereja Tias Dalem, ini di Potro Jayan, Madurejo Prambanan, dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada juga di Gereja Alusius Gonzaga Melati, ini di Melati Glondong, Sendangadi Sleman, dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Masjid Al Istiqomah Jatirejo Sendangadi Melati, dimulai pukul 8 pagi, atau bisa di lapangan Lumbung Rejo, ini bersama PMI Kapanewon Tempel, ini di Lumbung Rejo Tempel Sleman, dimulai pukul 8 pagi, atau bisa ketemu di saya ini Mbak Ria besok di Atrium Sinta Sleman City Hall, karena besok ada kegiatan penerimaan penghargaan donor darah 75 kali dan ada juga diselenggarakan donor darah di Atrium Sinta ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman barengan dengan acara penghargaan donor darah dimulainya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya juga kesana besok Mbak Ria.
0: Oke, banyak sekali ya Mbak ya agendanya ya, dan pastinya nih ditunggu loh pendengar Pro 1 semuanya. Ditunggu Mbak Yani ya.
1: Besok sembari main gitu ya.
0: Benar. Dan untuk golongan darah sendiri Mbak Yani, apakah masih ada beberapa yang membutuhkan perhatian ini Mbak Yani? Atau sudah mencukupi ini?
1: Ada beberapa komponen darah yang di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian nih Mbak Ria di siang hari ini.
0: Bisa diinformasikan selengkapnya Mbak Yani?
1: Iya, Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TJ. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pack rasel berisi sel darah merah, dan TJ trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 35, TJ 13. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 83, TJ 5. Golongan O nya WB 3, PRC 60, TJ 15. Sementara untuk golongan AB nya nih pendengar, WB 2, PRC 14, TC-nya ada 4. Untuk Anda yang berada di seputaran Sleman, mau donor darah, tadi banyak banget kegiatannya bisa di hari Minggu atau di Atrium Sinta tadi ya. Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi di Sleman, tepatnya di Jalan Rajimin Sujantri Hajo Sleman. Line telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo, golongan A-nya WP3, PRC 28, TC 4. Golongan B-nya tercatat hanya ada WB6, PRC7, TC5. Golongan O-nya hanya ada TC4 nih pendengar. Sementara untuk golongan AB hanya ada WB3, PRC1, TC-nya ada 5. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja untuk golongan B, kemudian golongan O dan AB nih yang masih perlu mendapatkan perhatian. Nah, mumpung besok hari Minggu gitu ya, sembari jalan-jalan pagi gitu, Anda bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo. Line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 8, PRC 4, golongan B-nya WB 15, PRC 2. Golongan O-nya WB 12, PRC 8, golongan AB-nya WB 8, PRC-nya ada 11. Untuk Gunung Kidul pun di siang hari ini, kecuali di golongan AB nih pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Anda yang biasa berdonor darah di seputaran Gunung Kidul, di seputaran Wonosari, sembari jalan-jalan, hari ini bisa, besok juga bisa ya. Dimulai pagi hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 3 9 4 500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Untuk golongan A WB 5, PRC 30, TC 3. Golongan B nya WB 5, PRC 77, TC 3. Golongan O WB 5, PRC 45, TC nya ada 4. Sementara untuk golongan AB nya WB 5, PRC 10, TC nya ada 1. Untuk Bantul di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita ke informasi stok darah Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC81 TC13, golongan B-nya PRC132 TC7, golongan O PRC34 TC20, sementara untuk golongan AB-nya PRC30 TC-nya ada 11 kantong. Anda berada di seputaran kota Yogyakarta menikmati akhir minggu, akhir pekan, mau donor darah boleh banget. Ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mbak Ria.
0: Terima kasih sekali Mbak Yani. Informasinya di siang hari ini lengkap kap kap.
1: Semarin mempromosikan bisa ketemu saya ya donor darah di SCH gitu ya.
0: Jadi bisa ini ya Mbak ya, shopping-shopping sekalian gitu ya, dan juga pastinya sekalian biar sehat gitu kan, donor darah.
1: Benar. Atau tadi banyak banget loh acara besok di gereja dan juga masjid loh ya, sembari ibadah loh ya.
0: Benar banget. Oke deh, terima kasih ya Mbak Yani informasinya di siang hari ini, pastinya sangat bermanfaat untuk pendengar Pro 1 semuanya. Nah, di siang hari ini selamat melanjutkan aktivitas nih Mbak Yani tadi. Oh iya, masih di Puslitbang ya Mbak ya?
1: Iya, masih di Pusdiklat di Brigjen Katamso nih Mbak Ria.
0: Oke, baik. Selalu melanjutkan aktivitas ya Mbak. Sehat selalu dan pastinya tetap semangat ya Mbak Yani.
1: Amin. Matur nuwun. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.

0: BBD hampir 2 triliun. Tapi peruntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Tiga itu aja sudah 93% hari ini.
1: Dugaannya ada, namun kita dalami lagi. Apakah kita cocokkan lagi data-data tersebut? Apakah sesuai atau memang tidak sesuai?
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Pemkot Yogyakarta inisiasi bedah rumah warga yang tak layak tanpa menggunakan dana APBD.

0: tak layak tanpa menggunakan dana APBD. Laporan selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Kalau semua ketidakmampuan masyarakat itu ditumpukan pada negara, maka jelas tidak mampu. Maka gotong royong itu menjadi makna kedua.
2: Memperingati hari jadi ke-79, pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng sekitar 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan, dan komunitas untuk bergotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk peringatan hari jadi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasto menjelaskan selain 22 rumah yang berasal dari dukungan berbagai lembaga, Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah menyelesaikan bedah 8 rumah melalui gerakan gotong royong masyarakat. Dengan demikian, selama 1 bulan terakhir, total 30 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
1: APBD hampir 2 triliun, tapi keperuntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan, 3 itu aja, sudah 93% Pak, hari ini ya. Karena memang ada efisiensi gitu. Sehingga untuk menyelesaikan 1000 rumah, tidak mungkin ya. Tapi tadi rumah-rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak, dan itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD. Ada juga masalah, kenapa tidak bisa diselesaikan dengan APBD? Karena APBD itu uang negara. Kalau menyelesaikan rumah, rumahnya harus jelas, tanahnya harus bersertifikat. Banyak orang miskin itu tanahnya nggak jelas, sertifikatnya nggak jelas. Ada yang ngindung gitu. Kalau di Jogja ada yang tanahnya sebenarnya tanah keraton, bukan tanah sultan, bukan tanah pribadi. Itu seumur-umur nggak akan bisa dibangun, Pak, dengan uang negara. Nanti kita jadi salah atau malah dituduh korupsi. Makanya harus ada solusi gotong royong gitu. Kalau bisa harus ada solusi gotong royong.
2: Sementara itu Ketua Basnas Kota Yogyakarta Dr. Andes Abdul Samik mengatakan rumah-rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah yang dijalankan Pemkot bersama Basnas Kota Yogyakarta umumnya mengalami kerusakan berat, kondisi bangunan tidak layak hingga keterbatasan fasilitas dasar seperti sanitasi dan ventilasi yang tidak memadai.
3: Ada rumus Aladin, jadi atap, lantai, dan dinding. Kalau 3 hal itu memang rusak bersamaan, 3-3-nya itu sangat layak itu dapat dana. Ya walaupun sekali lagi dana dari kita itu cuma 20 juta itu ya. Sehingga tetap karena Pak Wali menginginkan tetap adanya gotong royong dari masyarakat sesuai dengan semboyan Kota Jogja, Sekoro Amarto. Sehingga 20 dari kami itu hanya sifatnya stimulan gitu ya.
2: Program bedah rumah yang diusung secara bergotong royong tersebut diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas hunian warga, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi material yang bernilai guna.
0: Pasca kenaikan harga Pertamax beberapa waktu lalu, terdapat peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Wates Kulon Progo. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Untuk pembelian di Pertamax, kalau tempat kami masih seperti biasa, akan tapi ada peningkatan di pembelian Pertalite.
5: SPBU Wates mencatat ada peningkatan penjualan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Kepala Unit SPBU Wates, Linda Kusdahliana menjelaskan, memang ada antrian pengisian Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Hal ini dipicu respon masyarakat terhadap penyesuaian harga yang baru bergulir. Lonjakan volume penjualan tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut pasca kenaikan harga diterapkan. Dalam 2 hari tersebut, penjualan mencapai 11.000 sampai 12.000 liter per harinya.
4: 2 hari kemarin memang ada peningkatan yang mungkin banyak di peningkatan kita dari penjualan biasa 9.000, 10.000, tapi kemarin memang sampai 11.500, 11 sampai yang hari kemarin itu 12.
5: Salah seorang pembeli Pertalite, Embun Juniarti warga Pengasih mengaku, masih memakai Pertalite. Namun ia khawatir harga Pertalite bisa ikut naik ke depannya.
6: Pastinya mas, pasti khawatir. Soalnya kan kalau yang lainnya udah naik, pasti nanti Pertalite juga naik ya mas ya. Saya juga kurang, gimana ya mas ya, dengan pendapatan yang segini-gini aja, nggak ada kenaikan tapi bahan bakar aja terus naik gitu.
5: Ia berharap pemerintah bisa terus menjaga komitmennya untuk tidak menaikkan harga Pertalite. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar,

0: Pemerintah Kabupaten Sleman memprediksi kunjungan wisatawan selama libur sekolah pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026 mencapai 300.000 hingga 450.000 kunjungan. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Indarto, mengatakan selama periode tersebut, rata-rata lama tinggal wisatawan diperkirakan berada di kisaran 1,5 sampai 2 hari. Sementara tingkat okupansi hotel diperkirakan mencapai 40 hingga 60%.
1: Kalau bisa dari belanja, kadang-kadang ini ada dan kondisi lagi agak sedikit kurang menyenangkan ya. Kurang baik, kami mengambil angka 750 sampai 1 juta. Tapi keinginan kami maksimal di 1,750. Itu yang kemudian bisa dicapai. Dan demikian nanti kita mulai ada di antara angka 337,5 miliar sampai dengan 1.265,62 miliar.
0: Selain itu, retribusi pariwisata dari destinasi yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman, yakni kawasan Kaliurang dan Kali Adem, diperkirakan mencapai 50 juta hingga 75 juta rupiah selama masa liburan.

0: Polresta Sleman tengah menyelidiki dugaan penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir sejumlah bayi yang dievakuasi di rumah orang tua bidan di wilayah Pakem, Sleman. Reporter Vika Azalea melaporkan selengkapnya.
1: Apakah ada atau tidak? Hanya sekilas kemarin itu dari penyelidikan itu kayaknya kok ada perbedaan antara data aslinya dan data yang dimasukkan ke SKL.
2: Polresta Sleman tengah mendalami dugaan penghilangan atau penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir 11 bayi yang berhasil dievakuasi dari rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Bibit Kustiadi, mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya perbedaan antara data asli dengan data yang tercantum dalam sejumlah SKL. Namun temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
1: Dalam penyelidikan, dugaannya ada, namun kita dalami lagi apakah kita cocokkan lagi data-data tersebut, apakah sesuai atau memang tidak sesuai. Kalau nanti kita cocokkan itu sesuai, ya berarti tidak ada.
2: Ia menjelaskan seluruh SKL tersebut telah terisi identitas termasuk nama anak dan orang tua. Namun pada beberapa dokumen terdapat identitas orang tua yang hanya ditulis menggunakan nama panggilan.
1: Nah di SKL ini memang ada beberapa yang hanya nama panggilan. Makanya itu masih kita perlu sinkronkan lagi. Dan apakah dengan menulis seperti itu diperbolehkan atau tidak, itu tentunya nanti dari Dinas Kesehatan yang mengetahui apakah itu boleh atau tidak, apakah harus nama lengkap atau boleh nama seperti nama singkat saja.
2: Saat ini penyidik masih melakukan pencocokan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam dokumen tersebut.
0: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia Herzegovina. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
3: Ya, sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang bermaksimum review, angkat langsung di depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari.
4: Kanada gagal memanfaatkan momentum dukungan penuh dari publik sendiri pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 pagi tadi. Timnas asuhan Hesse Marx tersebut ditahan imbang 1-1 oleh tim Bosnia Herzegovina pada laga yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada. Jonathan David dan kawan-kawan bahkan harus tertinggal terlebih dahulu lewat gol yang dicetak striker Bosnia, Jovo Lukic, di menit ke-21. Kanada baru dapat membalas di babak kedua lewat pemain pengganti Kyle Larin. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses menjebol gawang Bosnia pada menit ke-79. Pelatih timnas Kanada, Hesse Marx, menegaskan laga perdana di event sekelas Piala Dunia tidak pernah mudah untuk dilakoni. Namun ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya untuk mencetak gol.
5: Ya, saya memang kecewa dengan apa yang terjadi di babak pertama. Kami tidak bermain agresif seperti yang kami inginkan, dan kami baru bermain lebih agresif serta intensif di babak kedua. Kami akhirnya mendapat apa yang kami harapkan, dan saya tetap mengapresiasi apa yang telah skuad ini lakukan. Sementara itu, Kyle Larin, striker Kanada yang mampu menjebol gawang Bosnia, merasa bersyukur dapat mencetak gol di laga perdana Piala Dunia. Namun, hal terpenting bagi striker yang bermain di Southampton dan Mallorca ini, dirinya mampu menyelamatkan Kanada dari kekalahan.
6: Saya tahu momentum ini sangat spesial bagi saya. Saya selalu ingin mencetak gol untuk membantu tim dan memberi kegembiraan kepada supporter. Dan saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mewujudkan hal tersebut.
4: Dengan hasil imbang 1-1 antara Kanada dan Bosnia, kedua tim untuk sementara waktu memuncaki klasemen Grup B Piala Dunia 2026. Sedangkan dua tim lainnya yaitu Swiss dan Qatar masih belum berlaga. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan banyak wajah baru yang siap mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah wonderkid asal Spanyol, Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, pemain sayap lincah ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dan disebut-sebut sebagai calon bintang besar yang berpotensi bersinar di panggung sepak bola dunia. Wulan Anita menyampaikan ulasannya berikut ini.

2026 diprediksi menjadi panggung lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol yang digadang-gadang akan menjadi sorotan utama pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Di usia yang masih sangat muda, Lamine Yamal telah menunjukkan performa impresif bersama FC Barcelona dan tim nasional sepak bola Spanyol. Lahir pada 13 Juli 2007 di wilayah Barcelona, pemain jebolan Akademi La Masia ini dikenal memiliki kemampuan dribel cepat, visi permainan matang, serta kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Meski belum genap berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 digelar, Yamal dinilai memiliki pengalaman yang cukup di level elit. Penampilannya yang konsisten di kompetisi domestik maupun internasional membuat banyak pengamat menempatkannya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di generasinya. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Yamal memiliki keunggulan pada kecepatan, kontrol bola, dan kemampuan melewati pemain bertahan lawan dalam situasi satu lawan satu. Kaki kiri dominannya juga sering menjadi senjata untuk menciptakan peluang maupun mencetak gol penting. Di tengah regenerasi skuad Spanyol, Lamine Yamal berpeluang menjadi sosok sentral dalam permainan tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Apabila mampu menjaga konsistensi performa dan terhindar dari cedera, bukan tidak mungkin namanya akan menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia setelah era pemain besar sebelumnya. Piala Dunia 2026 pun bisa menjadi momentum besar bagi Lamine Yamal untuk membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk bersinar di panggung tertinggi sepak bola dunia.

0: dengan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Yogyakarta inisiasi bedah rumah warga yang tak layak tanpa menggunakan dana APBD. Polresta Sleman tengah menyelidiki dugaan penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir sejumlah bayi yang dievakuasi di rumah orang tua bidan di wilayah Pakem, Sleman. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

0: 101 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo halo pendengar, selamat siang ya, dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah pendengar, di tengah perekonomian yang sulit seperti sekarang ini ya, uang berapapun jadi berarti banget ya pendengar, karena memang sekarang ini apa-apa naik, tapi pendapatan kita segini-segini aja ya gak sih pendengar? Jadi kali ini kita akan ngobrolin seru nih pendengar, apa yang pendengar lakuin jika uangnya dipinjam saudara atau teman deket pas pendengar lagi butuh uang. Nah kadang kalau misalkan sama saudara deket mau nagih juga gak enak ya. Nah apa nih yang pendengar lakuin? Di 580333 nampak sudah ada yang bergabung. Coba ya kita sapa. Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia bareng Baria.
0: Iya, sekian lama aku menanti
1: untuk gabung di
0: Indonesia Banget. Alhamdulillah, ya ampun. Gimana nih kabarnya Mas Andi?
1: Alhamdulillah ini baik, lagi di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang mendung dia. Dia sekarang Tanjung Pinang tiap siang hujan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ada acara nah, apa di Tanjung cuaca? Pinang?
1: Di Tanjung Pinang ada durian.
0: Durian? Apa iya. tuh?
1: Durian lagi panen.
0: Oh beneran ini?
1: Beneran nah baru.
0: Oh alah, enggak kirain lagi ada acara apa gitu loh di sana. Biasanya kan di Batam toh ini Mas Andi.
1: Iya. Batam sama Tanjung Pinang kan ibarat Jogja sama Solo.
0: Oh gitu ya, deket aja iya, ya berarti ya. Paling 1 iya, jam ya.
1: Iya, kurang lebih kurang.
0: Oh,
1: gimana
0: kira
1: cuaca di sana?
0: Di sini mendung-mendung syahdu. Di sana gimana
1: sama
0: ini?
1: Sama Tanjung Pinang tiap siang hujan sekarang.
0: Oh, gitu. Iya. Kirain ini Mas Andi ada acara lamaran nih di sana.
1: Iya, lamaran di sini tapi menikahnya denganmu.
0: Lah maksudnya gimana nih?
1: Temanya apa?
0: Nih temanya nih Mas Andi, apa yang Mas Andi lakuin jika uangnya ini dipinjam saudara atau teman deket? Nah padahal Mas Andi ini lagi butuh. Nah apa nih yang dilakuin?
1: Dipinta.
0: Nah kalau diminta terus dianya pas lagi gak punya uang, nanti alasannya besok ya gitu gimana?
1: Disita.
0: Apanya yang disita? Asetnya gitu. Kursi-kursi, sofa-sofa gitu ya.
1: Asal jangan pakaian dalamnya aja disita Pak.
0: Gak berguna ya Mas ya. Dijual juga gak bisa ya.
1: Kayaknya temanya curhat ini.
0: Ya, tapi ini realita dalam kehidupan loh, beneran iya, loh Mas Andi. Kadang malah betul. Yang dikasih hutang itu lebih galak daripada kita. Ya kasih.
1: Iya, Mas Andi tahu kok Mbaknya curhat kok. Iya, nanti. Tapi orang sabar disayang Tuhan kok.
0: Oh gitu, berarti tapi tetap sabar iya. gitu ya. Kalau gak dikasih uangnya, kita sabar terus gitu ya.
1: Iya, sabar sampai subur. Asal jangan kayak yang subur aja.
0: Oh gitu, ya pokoknya berarti tetap ini ya. Kalau kata Mas Andi, tetap harus bersabar gitu ya. Luar biasa ya Mas Andi. Ini udah kayak Ustadz di Mutiara Pagi nih.
1: Apa namanya itu, apa?
0: Apa?
1: Memang kadang serba salah jadi orang baik ya. Kadang suka dimanfaatin ya.
0: Nah itu dia, pas kita lagi butuh, orangnya ngilang, gimana tuh?
1: Iya, udah gitu mending ngilangnya jauh, ngilangnya di balik pintu pula kan?
0: Ketahuan deh ya.
1: Udah gitu disuruh anaknya bilang, bapak lagi pergi gitu.
0: Kacau lagi kalau ternyata anaknya bilang, tadi bapak iya. bilang bapak lagi pergi.
1: Katanya bapaknya lagi dengerin Bangga Musik Indonesia.
0: Aduh. Mas Andi. Oke deh. Ini dapat salam dari Pak Budi Santoso nih WA. Pak salam Budi. Untuk Mas Andi gitu katanya.
1: Iya, matur nuwun sangat. Ini lagunya spesial Bapak Budi lah.
0: Oke deh, baik.
1: Dari Nirina Jubir.
0: Beneran nih. Ini beneran. Mau pilih 3 lagu apa request sendiri nih?
1: Itu dia, Nirina Jubir sama Sleng.
0: Oh gitu, ntar ya. Judulnya apa nih?
1: Pandangan pertama awal aku bergabung.
0: Dikirim untuk Pak Budi ya?
1: Iya, itu spesial buat Pak Budi, biar Pak Budinya bisa standby terus gabung kan. Ada lagunya kan?
0: Bentar. Terus salamnya siapa lagi?
1: Salamnya buat Mbak Ria, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin.
1: Iya, salam juga buat Umi, Bumi di Selandaan ya. Gabung Umi, miss call ya. Bapak Benny, buat Pak Widodo, buat Bu Tuti udah sehat ya.
0: Nah itu dia, belum bergabung lagi soalnya. Via WA dan juga telepon belum.
1: Ini Mas Andi penelpon terakhir ya.
0: Enak aja nih, baru dimulai ini Mas ya.
1: Oh iya kan, namanya juga pandangan pertama ya. Terus salam buat apa nama? Buat Bu Tuti, Bu Ajanani, Bu Indra, Bu Wigati, Matipul, Bu Guru Rahayu, Pak Widodo, Pak Rimbang, Mr. Julai, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning. Matipul juga tadi ya. Mbak Yeni. Ada ya lagunya?
0: Ada dong.
1: Wow, itu buat siapa itu lagunya?
0: Lah buat siapa? Katanya buat Pak Budi. Iya, spesialnya.
1: ngetes apa namanya? Ngetes Mbak Ria masih fokus enggak walaupun utangnya dibawa kabur orang.
0: Jadi curhat ya ini ya ceritanya ya. Oke, lagunya ditunggu ya Mas Andi ya.
1: Yo, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sehat selalu ya. Mas Andi biasanya di Batam nih ya pendengar, tapi kali ini katanya di Tanjung Pinang. Oke deh, nanti ditunggu lagunya ya Mas Andi. Di belakang Mas Andi ada siapakah? Coba ya. Langsung kita sapa. Oh, terputus. Oke, bisa dicoba kembali di 580333 ya pendengar. Ria ke WA dulu, ada Pak Budi Santoso dari Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bukus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Rosa Tegar. Oh, lagunya diganti ya Mas ya. Ya Pak ya. Oke deh, baik. Ntar ya cariin dulu ya. Untuk Bari Agustin, terima kasih. Oke, kembali kasih. Di 580333 nampak sudah ada yang bergabung kembali. Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Asik. Halo Pak Ipul, sehat-sehat nge.
2: Halo Uria, gimana kabarmu?
0: Kabarnya kalau kata Mas Andi ini lagi sedih karena duitnya dibawa orang.
2: Ngapain sedih? Kan aku udah datang.
0: Oh iya. Nah, tapi kan kita senasib. Biasanya kita juga cari gratisan ya kan Pak Ibu.
2: Untung hari ini enggak.
0: Oke deh, Pak Ipul, dia mau nanya nih Pak Ipul ya. Nah, apa yang Pak Ipul lakuin kalau ternyata uangnya dipinjam saudara atau teman dekat, padahal saat ini lagi butuh duit? Nah, yang dilakuin apa tuh?
2: Ya, karena aku tuh termasuk orang baik, ya aku kasihkan.
0: Oh, lah padahal kita butuh tuh, terus gimana? Terus kita pinjam ya, orang lain gitu?
2: Mereka lebih membutuhkan daripada kita.
0: Oh gitu.
2: Iya, kita berikan aja buat apa?
0: Oh.
2: Kan dia lebih membutuhkan. Dia itu pinjam uang, otomatis dia itu butuh. Dia itu akan membutuhkan sekali.
0: Lah tapi kalau dilalah kita pas butuh juga, maksud kita pinjam orang lain, nanti muter-muter dong uang kita dipinjam, kita kan, tapi kita pinjam.
2: Tinggal kebutuhan kita, karena kita butuhnya masih minggu depan kan? Untuk kita jalan-jalan masih minggu depan. Ya mendingan kita kasihkan mereka dulu, dia kan kebutuhannya mepet banget sekarang.
0: Oh gitu, berarti ya. Kita ngalah gitu ya.
2: Oh, mendingan dipinjam dia daripada cuma dikibulin orang lain.
0: Oh gitu, berarti nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.

0: kita, Mbak Ria.
1: Oh iya toh, ya ampun, luar biasa sekali hatinya. Kalau gitu besok Ria kalau pas lagi butuh ya hubungin Pak Ipul ya.
0: Oke, apa sih yang enggak buatmu? Itu sih aku juga dari dulu diajarin sama itu si Ustazah Ria Agustin juga.
1: Oh gitu.
0: Makanya sampai sekarang aku ingat-ingat terus.
1: Oh gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya aku rajin ketemu sama dia.
1: Oh baiklah.
0: Karena dia telah memberikan segalanya pengalaman untukku.
1: Oke. Pak Ipul, ini yoi. Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Harusnya kau pilih aku dari Terry, jangan lagi dari Wong, dan untukku dari Krisye.
0: Yang pertama tadi apa?
1: Harusnya kau pilih aku. Loh, harusnya ya, kau pilih ya. Aku ini, Pak Ibu.
0: Iya, memang pilih dirimu. Enggak mungkin yang lain lagi.
1: Oh, gitu.
0: Masa aku pilih Mas Andi? Ya, otomatis pilih dirimu lah.
1: Ya, siapa tahu mau milih Pak Budi Santoso nih lagi gabung juga loh.
0: Enggak. Sampai kapanpun akhir dunia ini aku tak milih dirimu saja.
1: Oh, gitu ya, terima kasih ya Pak ya. Berarti lagunya ini ya.
0: Oh, apalagi setiap hari Rabu, Jumat, Sabtu pasti milih diri. Sebelum itu gantian di rolling.
1: Nah itu.
0: Biarpun di rolling kan kita masih bisa ketemu juga dalam.
1: Iya dong, benar. Pak Ipul, ini lagunya untuk siapa nih?
0: Untuk tadi Mas Andi ya. Selamat siang Mas Benny, Mbak. Itu yang di Temanggung siapa Mbak?
1: Mbak Ernest Rahayu.
0: Mbak Ernest Rahayu, Bu Satilah juga. Mbahmu yang di Tanjung Pinang itu baru ketemu sama Mas Andi apa ya?
1: Oh iya, bisa juga iya. Ya. Benar.
0: Tadi dari Tanjung Pinang.
1: Sama-sama di Tanjung Pinang ya.
0: Mungkin baru silaturahmi teman Mbahmu sini. Juga tuh Pak Ahmad Fauzi, Bu Nani, Bu Tuti saja Bu, ayo semangat. Bu Umi juga ya, Nandaan, Mbak Lili Sumendaman. Bu Ali yang di Pamekasan, Bu Gus, Bu Indra, Mas Rianto, terus itu ada Mas Budi Santoso, Pak Budi Puyeng juga ya ini ya. Ini Mas Budi Puyeng juga ngechat anu S ini beliaunya. Juga
1: oh
0: untuk,
1: iya toh.
0: Apa kemarin nggak dikasih tahu?
1: Apa?
0: Kemarin Mbak Ria kan cuma juga diajak kerja itu toh ngechat S sama Pak Budi Puyeng.
1: Iya loh.
0: Iyalah, orang nyampe water juga aku enggak lah, aku kemarin udah diajak Mbak Ria aku gitu.
1: Moso sih.
0: Gitu. Iya.
1: Ada-ada aja Pak Ipul.
0: Untuk semuanya aja Mbak Ria.
1: Enggak.
0: Ya. Okay. Selamat siang semuanya. Pokoknya untuk Bu Ria Agustin juga tugas sehat selalu.
1: Matur nuwun, sehat-sehat Pak Ipul dan juga keluarga.
0: Kemarin dapat pesan aku.
1: Apa pesannya?
0: Dapat salam dari Mbak Andita Rizkia.
1: Oh iya, pro 4 ya.
0: Kemarin bilang gini, kemarin ketemu sama Inces ya. Inces siapa? itu kakak saya di pro 1. Oh, Bu Rian. Iya.
1: Masa sih bilang gitu?
0: Dia bilang, aku tuh gak sengaja denger kok. Ada Mas Ipul masuk, ketemu Inces kakak saya gitu.
1: Pak Ipul masuk di pro 4 acara apa nih?
0: Di sore hari.
1: Oh, di sore hari.
0: Sore hari di apa itu? Di Suko sampai Suko itu.
1: Oh, nge. Ya, itu juga lah, seru loh Pak di sana. Banyak yang gabung juga itu.
0: Makanya kemarin aku juga kaget. Ternyata Mbak Andita juga tahu sama Mbak Ria.
1: Iya, orang satu kantor loh Pak. Masa gak tahu?
0: Ayo makanya ada itu kata bilangnya Inces gitu sama dirimu.
1: Iya, kalau teman-teman manggilnya di kantor gitu.
0: Memang berarti kan dirimu memang wonderful and beautiful.
1: Enggak ya, karena emang namanya itu. Namaku itu ya Pak Ipul.
0: Oh, Inces.
1: Enggak, Prince namanya.
0: Terima kasih ya Bu Inces ya.
1: Matur nuwun. Iya, sehat-sehat juga untuk Pak Ipul dan keluarga. Matur nuwun. Iya nih Pak Budi, emang kita lagi ngomongin tentang perhutangan ini loh, benar. Jadi nih misal apa yang pendengar lakuin nih jika uangnya dipinjam saudara atau teman deket, nah padahal kita lagi butuh. Nah, apa nih Pak Budi? Boleh loh, ini WA kembali di Pro 1 ya. Di belakangnya Pak Ipul yang ada di Wates, ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Tangga musisi, bisa Mbak Princess.
1: Ya Allah, Masya Allah, Pak Puyeng. Alhamdulillah sehat-sehat nggih, Pak.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Kuat tanpa obat gitu ya, Pak ya.
0: Iya, kuat tanpa obat, lemu tanpa jamur, tanpa dokter.
1: Alhamdulillah, senang bisa dengerin suaranya Pak Puyeng lagi.
0: Mbak Noyo dulu.
1: Pripun, Pak?
0: Bilang Mbak Noyo.
1: Oh, Mbak Noyo.
0: Oh, Mbak Noyo itu penggemar Pro 4.
1: Oh, gitu. Oh, kirain Pak Puyeng nama udaranya Mbak Noyo kalau di Pro 4, bukan ya?
0: Mbak Noyo, Mbak Noyo, Mbak Noyo. Mbak Noyo itu Gunung Kidul.
1: Oh, Gunung Kidul. Oh, nggih. Nggih, Pak Puyeng, ini Ria mau nanya nih, Pak. Nah, misal Pak Puyeng itu uangnya lagi dipinjem teman atau saudara. Nah, apa yang dilakuin pas lagi butuh? Apa nih?
0: Kalau cari pinjaman ya orang lain lagi.

0: membayangkan seperti saya diri sendiri seperti itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang wakil itu tidak.
1: Oke, berarti tetap didiemin sampai nanti kembaliin sendiri gitu ya Pak ya?
0: Misalkan besok kira-kira pinjam, saya ini besok kalau tak carikan. Nanti kan ada, mudah-mudahan dari sana, di sana dikembalikan, nanti dikembalikan buku lagi. Kalau tidak ada ya, kita sambil nyari utang kita di sana, kembalikan dulu, gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau seperti dulu saya itu pernah.
1: Pribon Pak?
0: Itu pas waktu perjalanan saya beli selang 3 roll. Waktu mendadak motor itu mati. Nang roboi Honda, mobil Honda City. Nah itu ratingnya belakang stoplenya itu auto sebelum keroban saya sebelumnya itu sudah berlubang kecil. Tidak ada sudah berlubang kecil. Saya itu sasaran saya mau kembali menukar itu seharga 925.000 dulu satu stok lem. Nah saya di rumah pas nggak punya uang, saya ya cari pinjaman, saya juga meminjamkan lebih dari itu, saya nggak tertarik. Nanti setelah itu saya cari pinjaman dikasih, sore itu karena ya istilahnya nggak boleh buat dicicil. Nah yang pinjaman tadi tak kembali, yang tidak jadi pinjam, tapi di sana dapat sayuran utang gitu yo.
1: Untung pas gitu ya Pak.
0: Benar ini benar tertunggu terjadi. Itu pas tahun 2016 ya, dan saya pas nanam bako dulu.
1: Padahal zaman dulu 950 banyak banget ya Pak ya.
0: Banyak seperti itu. Tapi kalau beli kan belinya kan bijian, dari stok lain sudah itu bijian. Kalau udah wonder dulu 480 enggak salah. Tapi kan bijian kalau enggak anu. Kalau yang imitasi memang itu harganya kalau beli harus satu set kiri kanan. Tapi kalau yang original kan bijian satunya harganya memang segitu.
1: Mahal ya Pak ya?
0: Ya mahal. Kalau itu belum, kalau mercy berapa sih tidak bayar.
1: Oke, nggih Pak, ini dapat salam loh dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salam untuk Pak Puji ya Mbak Ria gitu katanya.
0: Ya, terima kasih salamnya Pak Budi Santoso.
1: Nggih, Bapak ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Harusnya Kau Pilih Aku dari Terry, Jangan Lagi dari Wong, dan Untukku dari Krisye. Mau pilih mana?
0: Oh, yang dari Krisye itu aja.
1: Oh, nggih, Untukku. Dikirim untuk siapa?
0: Oh, salamnya ya, salamnya tadi buat salam balik buat Mas Budi Santoso di Wonogiri. Terus Mas Ipul di Wates, tukang tambal ban kereta api dulu, Mbak.
1: Oh iya toh, Pak Ipul ternyata tambal ban kereta api ya.
0: Buka bengkel kan, dekat rel toh, lewat jalan itu kan nanti buka tambal sana kalau ada rodanya itu bocor itu loh. Karena kalau bocor itu buat tambal.
1: Beneran Pak, ini serius.
0: Tuh, ada utangnya boleh.
1: Nge, besok kalau masuk tak tanyain. Oh ternyata Pak Ipul punya usaha buka ini ya, bengkel gitu.
0: Bengkel kereta, tambal ban kereta. Kereta api loh itu.
1: Nge. Terus untuk siapa lagi Pak?
0: Bu Mawar Kuning, Mbak Novina juga, Bu Indra, terus siapa lagi? Mbak Ria Ernest Intan Rayu. Bu Sri Rayu, Pare, Cawi, Bu Yayu, Bu Widati di Wonosobo, Bu Li di Pamekasan, Madura, terus siapa lagi yo? Pak Yono jadi Bantul, Pak Beni di Pulman Jaya, juga Mbak Lisanti, lalu Pak lupa yo Bantul, dan Bu Umi di Randaan, juga Bu Nani. Oh, salamnya untuk semuanya kan.
1: Oke.
0: Pak Nung Mawarti lama datang salami itu di Gedong Kuning juga Bu Atun, Gedong Kuning. Wes mau sekarang untuk semuanya saja.
1: Angge, baik.
0: Selamat tugas sampai selesai nanti.
1: Matur nuwun.
0: Selamat sampai rumah. Mudah-mudahan pas waktu pulang nggak hujan seperti kemarin malam.
1: Ah, benar kemarin.

0: Jan ya Pak.
1: Bangga Musik
0: Indonesia. Angge matur nuwun, Bangga Musik Indonesia, matur nuwun. Iya pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya, kita ke lagu dulu, nanti Ria balik lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin pendengar. Kalau misalkan pendengar lagi butuh duit gitu ya, tapi ternyata duitnya dipinjam saudara atau teman dekat. Nah, apa yang dilakuin nih? Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia. Yang Baria yang
0: iya, selamat siang Pak Hadi yang ada di Pundong. Iya, tak kirain Pak Hadi lagi sibuk nih. Katanya janji kalau pas hari Sabtu mau gabung bareng Ria ya.
1: Kan lagi cari pinjaman buat libur.
0: Oh gitu. Iya. Ternyata ini ya uangnya dipinjam saudara gitu ya. Nah berarti tadi nagih nih tadi.
1: Kalau Mbak Ria siaran tuh kalau nggak nelpon kok nyesel ya.
0: Iya toh. Oh. Sampai dibilain pinjem anu ya Pak ya, orang ya. Luar biasa. Ya Allah. Nah ini Ria mau nanya nih Pak Hadi.
1: Pokoknya ketemu Ria tuh harus bahagia dan ketawa, senyum.
0: Iyalah, senyum. Ria iya, juga udah full senyum loh.
1: Monyong cemberut yo, enggak bisa ketawa nanti.
0: Iya benar banget. Matur nuwun sudah gabung.
1: Biar bisa ketawa dan bisa ngobrol berjati ya.
0: Iya, nah ini Pak Hadi, Ria mau nanya nih. Kalau Pak Hadi pas butuh duit, ternyata duitnya dipinjam saudara atau teman dekat. Nah, yang dilakuin apa nih?
1: Yang dilakukan malah sementara, biarpun di belakang mang kayak tawon ya. Mau gimana? Karena janji nanti ya tanggal 18.
0: Bener.
1: Pas minjem tuh mau nangis-nangis kayak gitu loh, biar kita kasihan. Pas kita kasih ya tanggal 18 Oktober 2025 sampai sekarang gak ada hari ya Mbak.
0: Oh gitu. Leo gak ditagi-tagi Pak. Tapi kadang ya, ditagi juga ini ya Pak.
1: Ingat sih malah sekarang dia tuh menjauhkan diri dari diriku.
0: Oh Allah, iya tapi benar. Ria juga punya pengalaman nih, makanya Ria pengen tahu nih kalau pendengar gimana.
1: Ya, jadi kadang-kadang kalau kita paksa, kita kalah dengan yang ngutang.
0: Nah iya benar, malah lebih galak yang ngutang kan Pak.
1: Yang diutang, ya jadi dia tuh lebih galak daripada yang diutangin.
0: Tahu ya, gitu pas lagi ini apa ya? Tahu gitu pas lagi ke rumah kita pakai headset ya, jadi nggak denger ya Pak ya?
1: Kita udah bilang ini buat perlu yang lain. Salah nanti tanggal 18 deh tak pulangin. Lah 18 kan? Sekarang udah bulan 6 2026 nggak ada kabar
0: ya? Ya itu berarti ini juga Pak Hadi harus ngoreksi sampai terakhir. Kan tadi cuma bilang tanggal 18, harusnya betul ditanyain tanggal 18 bulan apa, tahun apa nah gitu.
1: Ini, kan janjinya Oktober. Kan minjemnya itu tanggal 18.
0: Oh gitu.
1: Tapi 18 dipulangin sampai pertengahan 2026 ini gak ada kabar.
0: Iya, mungkin 18 ya, tapi tahunnya besok 2027.
1: 2029
0: Pak
1: kali.
0: Tetap semangat ya Pak Hadi ya. Ya ampun. Ria turut prihatin tapi kok iya, juga pernah punya pengalaman manusia yang sama gitu ya.
1: Manusia itu di dunia ini kan ngalamin apapun. Kalah-kalah ya, kadang-kadang kalahnya ya ada duka, ada suka, ada ketawa, ada nangis kan gitu.
0: Enggak apa-apa ya, pokoknya tetap semangat.
1: Lah, ya kalau di belakang memang manusiawi lah.
0: Iya benar ya, kayak tadi katanya kayak tawon ya Pak ya.
1: Iya, tawon itu kalau berbunyi mang
0: gitu ya. Aduh, geli tadi sendiri nih Ria.
1: Ganggu, marah dia tuh.
0: Oh gitu ya. Oke deh, kalau gitu ini kita nyanyi aja nih. Pak Hadi mau pilih mana nih? Ada Aku Jadi Bingung dari Malida dan EGP, Emang Gue Pikirin dari Maya, atau Abadilah Cinta dari Hedi Yunus.
1: Pilih Malida.
0: Oh, kirain pilih yang Emang Gue Pikirin gitu. Oh, enggak ya?
1: Enggak usah mikirin yang pesan, Bang. Itu cuma sekali ya, buat enjoy ya.
0: Oke, baik. Lagunya dikirim.
1: Kalau ketemu Mbak Ria tuh rasanya enggak ada susah.
0: Lupa kalau punya utang ya, Pak ya?
1: Lupa. Tapi nanti ditagih.
0: Oke, baik. Lagunya untuk siapa ini, Pak Hadi?
1: Salamnya buat Bu Ali Pamekasan, Bu Lilis Komendaman, ada Bu Tuti Nogoterto, ada Rizpin yang punya Trobenen, sama Bang Gus sebelah mananya yo.
0: Nah itu ya, sebelah mananya itu ya, kita lihat di web dulu.
1: Atau lagi sama rumah sakitnya itu sebelah mananya, barangkali aku nyasar bisa mampir. Ada Mbak Mau dan Mbak Novinya, selamat siang, sehat-sehat selalu. ada Mas Adi yang punya Kelaten Timur, kalau monitor ya terus bahagia. Jangan lupa bahagia orang itu yang penting.
0: Benar. Nih dapat salam loh Mas dari Mbak Christine.
1: Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri juga sudah yang selamat dengarkan suaranya Mbak Ria yang enggak ada bisa-bisanya selalu bagus dulu.
0: Dapat salam loh Pak Hadi nih dari Mbak Christine. Salam untuk Pak Hadi di Pundong Mbak Ria gitu.
1: Iya, terima kasih juga Bu yang punya perandaan kalau monitor gitu dan siang. Aku rindu banget deh sama Bang ya dengar suaranya. Waktu itu di ruang rindu berapa kali masuk langsung buat.
0: Terus ini ya, terus menghilang ya.
1: Iya,
0: pokoknya ya, semoga sehat walafiat.
1: Ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Aku tanya dikit sama Mbak Ria boleh nggak?
0: Boleh.
1: Tapi aku nggak nanya Mbak Ria berapa loh.
0: Oh ya. Kirain mau nanya nomor rekening mau transfer nih. Enggak ya.
1: Itu rahasia juga. Mbak Ria tahun berapa jadi pegawai RRI? Pasti aku tanyanya.
0: Oh ya, tahun 2013 Bapak. Saya sudah lama di sini. 2013, tapi dulu di Semarang dulu 2 tahun.
1: Sama Mbak Dina beda tahun berarti.
0: Oh iya.
1: Mbak Dina 2012.
0: 12, nge.
1: Mas Agus 2010.
0: Waduh, apal.
1: Apal pernah.
0: Yang paling lama itu Mas Ferry di sini.
1: Oh.
0: Nge.
1: Ya, Mas Tunun Mbak Ria.
0: Nge, sami-sami Bapak.
1: Semangat selalu dirimu.
0: Iya, terima kasih. Sehat-sehat nge, Pak. Ditunggu lagunya.
1: Sampai jam
0: 6
1: ya?
0: Gimana?
1: Sampai jam 6.
0: Iya, sampai jam 6 kan harus tetap semangat.
1: Semangat, sukses ya. Selalu pulangnya hati-hati.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa sekali ya, tetap semangat nih Pak Hadi yang ada di Pundong. Ini Ria ke WA ya. Ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Tolong diputarkan Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Coba ya Mbak Christine, nanti kalau misalkan waktunya masih cukup Ria puterin ya. Tapi kalau misalkan enggak, coba nanti di jam 3 ya. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Nani, Bu Maria Sukaisih, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Kimayang Seto, Romonato Endro, dan juga buat Mamah Lydia, buat Baria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan bertugas. Nggih, matur nuwun. Di belakangnya Pak Hadi ada siapakah? Waduh. Coba ya, kita tunggu deringnya satu kali lagi. Nah, coba kita sapa pendengar. Halo Indonesia Banget.
2: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria cantik, sehat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga ini Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura.
2: Lengkap.
0: Iya dong, harus lengkap. Ini Bu Ali lagi ngapain ini?
2: Baring-baring.
0: Waduh enaknya. Kirain biasanya nyetrika jam segini ngambil dengerin Pro 1.
2: Nyetrika terus Mbak. Masak gosok terus.
0: Ya kan siapa tahu tiap hari toh Bu. Tiap hari itu kan pasti ada ini. Pasti ada cucian. Pasti ada jemuran gitu kan.
2: Ya Allah tiap hari.
0: Iya karena memang setelah dirasain itu Bu, itu kerjaan rumah itu memang gak ada habisnya. Mending kerja di kantor ya.
2: Aku kok sudah pengangguran gini, kok nggak ada selesainya ya?
0: Iya, memang benar, Bu. Iya.
2: Dulu memang buru-buru berangkat ya ke sekolah ya. Sudah deh. Ini habis sepertiga malam jam 3 itu. Lanjut, kadang nggak tidur siang juga loh. Ternyata malah lebih sibuk. Ngelihat apa sedikit yang nggak rapi, dirapiin.
0: Benar. Padahal dulu pas zaman kerja, lihat apa kalau misalkan capek, ya udah biarin aja ya, Bu ya.
2: Iya, tapi saya ninggalin kerjaan rumah, alhamdulillah rapi duluan sebelum berangkat ngajar gitu dulu.
0: Ya,
2: jadi
0: Bu ya.
2: Jadi pulang ngajar capek ya tinggal istirahat gitu.
0: Oke. Nggih, baik Bu Ali, Ria mau nanya nih. Kalau Bu Ali pas lagi butuh duit, ternyata duitnya dipinjam saudara atau teman dekat. Nah, apa yang dilakuin?
2: Itulah, butuh duitnya kapan, Mbak?
0: Ya misalnya nih sekarang nih, terus kita keinget, waduh, iya nih uangku masih dipinjam si A gitu misalnya. Nah,
2: perlu yang dadakan ini yang enggak saya pinjemin. Tapi jujur gitu. Mbak Ria, tadi sudah dibahas Pak siapa barusan ya?
0: Pak Hadi. Ya?
2: Nah, kadang-kadang lo yang utang lebih ini. Nanti
0: galak,
2: saya ceritain
0: ya?
2: di udara rasanya kok bah berarti banyak duitnya tuh, di mana-mana dihutangin orang gitu. Enggak, saya pokoknya apa ya, intinya saya kan pernah di Mutiara Pagi tanya ya tentang hutang-hutang ya.
0: Benar.
2: Iya, masih ingat kan Mbak?
0: Sama Ustadz Niko ya, nggih.
2: Katanya Ustadznya suruh ikhlaskan. Kok enak betul? Kalau 1 juta, 2 juta oke lah. Kalau puluhan juta, diikhlaskan. Nyonyornya ya yang cari ini.
0: Iya, benar-benar.
2: Di papan pun gudangnya uang gitu. Kok jadi marah sama mbaknya lah.
0: Nah ini bahaya nih, jadi curhat ini, waduh.
2: Gini loh intinya Mbak Ria, yeah. Ya. Kita kan jaga-jaga nih selama saya di perantauan gitu. Sewaktu-waktu saya itu kan sering pulang ngelihat orang tua gitu loh Mbak Ria. Saya itu pasti ada tabungan yang dadakan ya. Ada orang tua meninggal atau sakit gitu kan. Intinya itu nggak bisa diutek-utek lah beruang. Tapi saya orangnya nggak tegaan Mbak Ria. Kadang kalau nggak ada uang, kadang-kadang jujur barang berharga kadang-kadang saya ikhlaskan dipinjam. Dari situ saya bungulnya kayak gitu. Gobloknya aku ini.
0: Makanya ini ya Bu, katanya ini ya, ada orang yang bilang jangan jadi orang nggak enakan gitu ya.
2: Tapi saya ajarkan ke anak saya sekarang yang di Balikpapan itu, jangan deh kalau cuma 500 atau 1 juta gitu loh. Kita gini aja, niat ini dipinjemin, suatu saat dia enggak bayar pas hanya dia janji, ya sudahlah ikhlaskan, kan ada dongkol di hati. Tapi kalau lebih dari itu, terus dia jawab, kalau 1 juta sih ya nggak ikhlas loh Ma, kalau inilah, makanya nggak usah pinjemin, nggak usah. Akhirnya dia belajar dari pengalaman mamahnya, sudah. Kalau cuma 300, katanya dia ini, dia kasih gitu loh. Nggak diminta gitu loh Mbak Ria. Kalau saya dulu, 500 atau 1 juta zamannya saya dulu. Ini, tapi saya bilang ke suami saya, kan temennya gitu. Kalau dia nggak bayar, ya sudahlah kita ikhlaskan. Kalaupun toh bayar, dia kan orang Jawa. Maaf lo ya, bukan orang Jawa. Merantau juga di Balikpapan. Kalau dia nggak bayar, ya sudah ikhlaskan. Kalaupun toh dia mau bayar, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Karena kasihan Mbak Ria, dia masih ngontrak rumahnya gitu loh. Ya memang nggak bayar, tahu-tahu pulang ke Jawa nggak ada berita, ya sudah ikhlas. Tapi ini sudah ikhlasnya. Tapi kalau yang puluhan juta, maaf-maaf aja. Sampai katanya ustadznya dapat pahala. Ya, nanti di akhirat itu.
0: Di akhirat Bu Ali bisa nagih ya.
2: Iya,
0: dia dapat amalannya ya kita ya.
2: Ini gitu.
0: Ya ampun luar ya, biasa.
2: Gitu aja sih saya. Benar lebih galak saya minta. Iya, tahu lah. Dari 2015 loh Mbak ya. Harga emas masih berapa itu?
0: Sampai sekarang 2015. Udah. Berarti udah 11 tahun ya Bu ya?
2: Tahun, sudah 15 tahun. Iya, bukan 2015.
0: Sebelumnya
2: sudah
0: 15 ya.
2: 15 tahun dari 2011 ya berarti.
0: Iya, 2011.
2: Dicicil, ya sempat dicicil tapi masa Mbak zaman dulu uang 85 itu dapat rumah RSS loh. Dijual sekarang rumah itu sudah 200, itu jual murah 220 saya jual di Balikpapan. Apa adanya gitu rumah. Ya sempat dicicil, tapi sisanya
0: masih banyak gitu
2: coba
0: ya.
2: Coba dicicil gitu. Saya coba dicicil, malah marah-marah ini ya. Sudahlah, bikin saya sepaneng aja.
0: Ya sudahlah, biar besok ya, ini ya.
2: Aja, Mbak Ria. Pertemanan itu rusak Mbak Ria, pernah orang lain teman sebangku. Tapi kasihan, ditagih, ya sedikit sih dia. Aku kan janji tanggal sekian, gak apa-apa molor kan ya, iya. Tapi akhirnya sakit hati saya, karena seringnya molor gitu loh. Karena gak sekali dua kali, oke, saya pinjemin. Tapi saya kalau tepat waktu ya, insya Allah ini sih saya. Ada lagi, yang tiap ini akhirnya saya blokir. Orang lain lagi, temen guru, saya blokir ininya.
0: Ya ampun, banyak banget Ibu.
2: Tegaan Mbak Ria.
0: Iya. Waduh, gak tegaan ini besok kalau misalkan Ria butuh bisa sama Bu Ali. Gak ding.
2: Sudah pensiun, saya gak ada duit sudah.
0: Enggak, baik. Iya benar Bu. Anu Bu, apa belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi mending enggak usah gitu.
2: Ya, enggak usah.
0: Benar.
2: Nambah dosa, nambah sakit.
0: Iya benar. Oke, baik. Bu Ali, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Aku jadi bingung dari Malida, EGP, emang gue gimana?
2: Jadi bingung aja deh.
0: Oh, jadi bingung.
2: Gitu. Iya, kok yang berhutang lebih galak dari yang menghutangi gitu aja.
0: Waduh, luar biasa. Ge, ini lagunya dikirim untuk yang hutang, waduh.
2: Barusan ada. Saya loh Mbak Ria, sampai rekaman nama itu saya dicerita di apa ya, di status saya sampai saya ini loh, sampai aduh kebaca dia akhirnya gitu.
0: Oh gitu, tapi tetap ini ya.
2: Balas ke saya gitu, balas yang puluhan gitu tuh, balas. Akhirnya punya saya diblokir juga, loh aneh gitu.
0: Iya, yang sabar ya Bu ya, kata Pak Ustadz gitu
2: sabar,
0: kan ya.
2: Sabar, tak buat ketawa, yang penting bisa on air di Jakarta.
0: Inge Matur Nuwun, ini lagunya untuk siapa Ibu?
2: Sama Pak Saiful, Pak siapa lagi? Pak Puji, Pak Budi, Mbak Mbak Christine, Mbak Ernest, Mbak Andin, terus bapak-bapaknya semua-semuanya dah, Ibu Mawar Kuning dan semuanya. Mbak Ria, tugas saja banyak cerita ini besok-besok kalau Ustaznya membahas tentang ini ya sudah saya tanya lagi.
0: Oh siap Ibu, matur nuwun. Ya. Jadi semangat ya Bu ya.
2: Sehat saja selalu Mbak.
0: Engge, doa yang sama untuk Ibu dan keluarga di Pamekasan, Ge. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar ya, ke WA dulu ya. Ini dari Mas Rianto yang ada di Jalan Watus kilometer 12,5 Gayam. Request lagu Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Waduh, sehati ya sama Mbak Christine ya. Coba nanti Ria hadirkan kalau waktunya cukup ya Mas Rianto. Kalau enggak, coba nanti di jam 3 ya. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Nge, matur nuwun. Di 580333 ada siapakah? Halo Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, bangga musik Indonesia.
0: Satu iya.
3: Indonesia ekspresikan kamu.
0: Waduh.
3: Ria apa kabar?
0: Lah kok jadi Ria Ricis nih, Bang Ramadan yang ada di Sorong ya?
3: Iya, atau tidak Ria Ira.
0: Sehat ya Pak Ramadan?
3: Alhamdulillah ya, patah tulang sih lagi.
0: Waduh. Rawat. Kenapa Pak? Jatuh apa gimana?
3: Laka lantas Mbak.
0: Astagfirullah. Waduh, iya. Ditabrak gitu ya?
3: Iya, jatuh sendiri sih.
0: Oh jatuh sendiri pas naik iya. Motor gitu?
3: Iya nih motor, jadi iya. Saya lagi dikip saja gak dioperasi.
0: Oh berarti
3: operasi harus setahun lagi operasi kembali, makanya saya gak mau.
0: Ya ampun, kecelakaan tunggal berarti ya.
3: Iya.
0: Hati-hati besok lagi iya, ya Bang
3: iya.
0: Ramadan.
3: Iya.
0: Ya ampun, semoga doain lekas pulih aja, ya.
3: Iya, ya, cepat sembuh.
0: Iya, amin. Iya, Bang Ramadan, Ria mau nanya nih. Kalau Bang iya. Ramadan pas butuh duit nih, jadi ingat ternyata duitnya masih ada yang dipinjam teman atau saudara dekat. Nah, apa yang dilakuin nih Bang Ramadan?
3: Ya, kalau menurut saya pernah tanya juga di Pak Ustadz Saiful Suri, beliau bilang bahwa kalau utang piutang tetap menurut Islam tetap ditagi, diingatkan saja ditagi, harus ditagi ya, diingatkan. Tapi kalau orangnya berkali-kali ditagi nggak mau bayar, baru kita ikhlaskan gitu. Tapi yang penting kita ingatkan dulu gitu loh, ya. Juga kalau memberi utang ya. Lihat dari kemampuan orang dan juga bisa diperhitungkan juga kalau saya kasih segini kemudian misalnya dia nggak bayar, saya sudah harus tahu ya, supaya jangan kita sakit hati kan, kita berani kasih, berani ikhlas gitu loh.
0: Oh yang penting udah diingetin ya, tapi kalau ternyata ingetin, dia nggak bayar ya udah gitu ya.
3: Ya Pak Ustaz bilang harus dikasih tahu, diingetin kembali 3 kali aja, kalau udah memang begitu ya udah. Berarti dia nggak berniat bayar.
0: Iya benar.
3: Terutama apalagi kalau saudara, ya sudah kita ikhlaskan kan. Nah begitu pula orang lain, teman baik. Kuncinya namanya ikhlas ya ikhlas, nggak ada kata begini dan begitu ya gitu ya.
0: Oke. Baik, luar biasa.
3: Seperti itu. Halo. Lidah itu adalah beri mobile. Beri simpedes atau beri mobile.
0: Tapi susah nih yang namanya ikhlasin itu Bang Ramadan. Kalau misalkan ya, nominalnya dikit mungkin kita bisa ikhlas. Kalau nominalnya besar ya mau ngiklasin gimana ya.
3: Maka itu kan biasanya kalau besar biasanya bikin apa itu memorandum of understanding atau semacam agreement lah gitu ya. Jadi punya dasar hukumnya. Tapi kalau memang dia enggak, kan kalau agreement kan ada butir-butir di bawah apa jaminan ini kan tertulis semua ya. Berarti kan apa yang diagunkan ada di kita gitu loh. Jadi kan no problem gitu ya.
0: Iya
3: ya,
0: benar.
3: Tapi kalau kita tidak hati-hati ya kan, enggak usah bikin begitu, yang penting kita tahu orangnya ya. Mungkin dia mau niat bayar aja, tapi kita harus ikhlas. Kalau dia tidak mau bayar, kita berani. Karena kita udah memang udah dari awal harus pikir supaya tidak nyeselin, tidak sakit hati ya. Harus kita tahu bahwa nanti suatu waktu seorangnya sekarang saja minjem kena keadaan gini-gini. Biasa kalau dia mau bayar pakai apa gitu loh kan? Nah, dia harus tahu dia mau bayar pakai apa lagi. Kalau sekarang aja dia udah susah ya kan? Jadi kita harus, oh besok-besok kalau nggak bisa bayar, udahlah kalau gitu. Yang penting kalau batasan minjamnya, oh sekian gitu, 2 juta ke bawah gitu. Ya, kalau sudah 5 juta, 10 juta ya ya udah, berarti kan dia harus bayar. Tapi kenapa kok orang itu tidak ada uang mau bikin bagaimana Mbak? So, mau
0: iya.
3: Mau dimarah, mau dimaki-maki juga bodoh aja ya kan? Ya uang nggak kembali malah dosa ke kita, ya kan? Gitu.
0: Iya, oke, okay, baik. Bang Ramadan, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Aku ya. Jadi Bingung dari Malida, EGP dari Maya, dan Abadilah Cinta.
3: Apa? Yang kedua apa?
0: EGP, Emang Gue Pikirin.
3: Oh, terus?
0: Dari Maya, dan Abadilah Cinta dari Hedi Yunus.
3: Abadilah?
0: Abadilah Cinta.
3: Cinta abadi, kalau cinta sih... Cinta abadi sih oke, kalau cinta abadi bisa sih.
0: Ya. Yang mana ini Bang?
3: Bisa, cinta abadi oke, saya percaya juga.
0: Oke, Abadilah Cinta ya. Tapi misalkan ya, nanti nggak cukup waktunya, coba di jam 3 ya
3: cukup,
0: Bang Ramadan ya.
3: Ya udah, dicukupin aja, diikhlaskan saja. Ya.
0: Oke, baik, dikirim untuk siapa atau lagunya Bang Ramadan?
3: Ya, yang berhutang kalau gitu ya.
0: Oke, ini untuk siapa lagunya Bang?
3: Ya udah untuk semua, waktu aja nggak cukup.
0: Oh, nah itu makanya.
3: Ya sudah deh kalau gitu ya.
0: Engge baik, matur nuwun Bang Ramadan ya, sehat ya, selalu ya. Semoga ya, lekas pulih kembali.
3: Semoga dilanjutin tugasnya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung di WA Pro 1 ini ada dari Mas Afif yang lagi dengerin via aplikasi RRI Digital. Matur nuwun. Ini assalamualaikum Mbak atau Mas MD, Music Director, tambahin di playlist dong request lagunya Sheila on 7 Sederhana. Salamnya untuk semua penyiar Pro 1 Yogyakarta. Terima kasih dan selamat bertugas. Iya, untuk lagu Sederhana karena ini memang lagu barunya Sheila on 7 ya Mas ya. Jadi masuknya di Pro 2 Mas. Untuk di Pro 1 belum bisa masuk kalau untuk lagu baru ya. Dengerin di Pro 2 RRI Yogyakarta 102,5 FM. Gitu ya Mas Afif Mukminin. Oke, matur nuwun tapi sudah bergabung. Coba di ujung telepon sana satu penelpon lagi ya pendengar. Coba kita sapa di menit-menit terakhir. Halo Indonesia Banget.
4: Halo Indonesia Banget.
0: Iya Pak Ahmad Fauzi. Kenapa kok suaranya ini ya lemes banget ya?
4: Enggak, ini sama ini saudara kembarnya.
0: Iya, saudara kembarnya berarti Pak Fauzi Ahmad.
4: Iya, itu saudara kembar Ahmad Irwan Fauzi.
0: Ya. Oh gitu. Oh
4: Irwan
0: iya.
4: Fauzi Ahmad saudaranya.
0: Oh ya, baiklah. Sehat ya Pak Fauzi?
4: Ya, alhamdulillah karena posisi lagi dengan agak sedikit puyeng karena nonton begadang nonton bola tadi pagi bola pagi-pagi ada.
0: Bener jam 2 ya Bang
4: tadi
0: ya.
4: Tadi sempat di WA tuh kenapa kok RRI Jogja tidak menyiarkan bola?
0: Iya, kalau yang dini hari via Pro 3. Selain dini hari Pro 1 menyiarkan loh Pak Fauzi.
4: Dini hari malam tadi yang berapa Amerika lawan Paraguay. Guai pada guai.
0: Iya. Oke, baik Pak Ahmad Fauzi, nih Ria mau nanya nih di menit-menit terakhir. Nah, kalau Pak Fauzi pas butuh duit, ternyata baru ingat duitnya dipinjam saudara atau teman dekat. Nah, yang dilakuin apa nih?
4: Itu mah gimana dilema maju kena mundur kena gitu kan. Kalau saya nanyain takut gimana? Gak nanyain saya butuh, jadi bingung. Ke dalam kan terpaksa nanya. Udah kalau udah bilang belum ada ya udah seharusnya kalau kita merasa kalau saya sendiri misalkan punya utang, udah ada misalkan tuh, daripada nunggu ditagih mendingan langsung datang sendiri. Kalau saya prinsipnya begitu. En, kalau memang nunggu ditagih kurang enak, tapi mumpung ada uang jauh nanti lagi udah bayar itu aja.
0: Oh berarti, tapi nggak perlu ditagih gitu ya Pak ya?
4: Nggak perlu. Yang jelas saat ini saya tidak punya ke warung punya utang, itu kan buat sehari, apalagi ke bung-bung bang-bang, wah nggak ada urusan sekarang mau bebas, senang orangnya bebas.
0: Kayak enteng gitu ya, nggak ada tanggungan harus bayar ya, gitu ya Pak Ahmad ya?
4: Urusan dek kolektor nggak punya.
0: Alhamdulillah ya, hidupnya tenang, aman dan damai.
4: Iya,
0: gitu.
4: Jadi hidup tenang itu bukan rumah bertingkat. Hidup seperti sekarang ini tidak ada yang nagih, tidak punya urusan, ya udah tenang aja. Gitu.
0: Iya, masya Allah luar biasa ya.
4: Coba kau punya urusan dengan dek kolektor atau dengan orang, aduh ini seminggu lagi setoran belum ada, nah, itu udah punya gue mulai, nah, itu mah tenang. Nah. Ya, terus tuh besok aja nggak punya kopi habis, soalnya uang misalkan rokok habis, paling gitu aja.
0: Oke deh, Pak Fauzi, ini karena kita sudah di ujung kebersamaan, nanti ini nggak usah request lagu yang ikut aja. Ulang, gimana lagunya?
4: Salamnya juga ikut sama Pak Ramadan aja, karena waktunya sedikit lagi ya. Semuanya aja, salamnya karena waktunya dikasih lagi, terima kasih.
0: Matur nuwun sangat, tapi sudah bergabung.
4: Satu aja, izinkan aja ya.
0: Apa?
4: Ya, kecipatat kecibarusah itu kan.
0: Cakep.
4: Ganjalnya terhal. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal, itu aja.
0: Iya, memang. Aduh, jadi sedih nih. Tapi tetap semangat ya Pak Ahmad Fauzi. Matur nuwun sudah bergabung. Iya, mohon maaf tidak bisa memilih lagu ya. Pendengar, kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget. Terima kasih kepada pendengar yang udah antusias luar biasa ya. Banyak yang bergabung di siang hari ini. Walaupun di luar sana hujan gitu ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap apa ya? Tetap semangat ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, dan jangan lupa Ria akan terus temenin pendengar semuanya hingga nanti di Jogja sore ini dan hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, kita ke lagu, dan pastinya tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih ditemani Ria Agustin ya, pendengar. Dan mendengar, kita ada informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Tahukah Anda bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan? Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa.

atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Pendengar, demikian tadi informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Dan jangan lewatkan, pendengar, sesaat lagi akan hadir Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema Refleksi Sampah di Perkotaan untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang nantinya disampaikan oleh Mbak Eka Widiyawati dari Yayasan Bintari dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Dan tentunya Green Radio Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dirilai oleh Pro 1 RRI Surakarta, Pro 1 RRI Purwokerto, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Beranda Asta Cita untuk episode hari ini ya pendengar. Kami hadir menemani Anda dan juga saya mau menyapa teman-teman dari Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, dan juga Purwokerto yang sedang merelay siaran kita sore hari ini pendengar. Akhir pekan seperti saat ini mungkin banyak di antara Anda yang sedang beraktivitas gitu ya. Atau mungkin juga keliling ya, tidak hanya di kota Semarang tapi juga luar-luar kota. Jadi kalau kita lihat ya pendengar ya, mungkin di balik tempat-tempat yang indah tadi masih ada ternyata nih ya sudut-sudut yang mungkin juga banyak nih sampah-sampah yang mungkin juga mengganggu pandangan mata gitu ya, karena ini menjadi permasalahan di perkotaan pendengar, di mana dengan kondisi masyarakat yang banyak itu pasti akan menghasilkan sampah. Ada yang sudah diolah, ada juga mungkin yang masih kelihatan gitu ya. Kita akan coba bahas nih, sebenarnya seperti apa sih sampah di perkotaan ini ya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita bahas ya bersama dengan narasumber kita dari Yayasan Bintari, ada Eka Widiawati. Selamat sore Mbak Eka.
3: Selamat sore Mas.
2: Semoga sehat kabarnya ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ini kalau kita ngomongin sampah ya sebagai refleksi kondisi perkotaan, ini pengalaman yang Mbak Eka gimana nih Mbak melihat sampah di kota Semarang nih kalau kita jadikan sebagai sampel gitu ya?
3: Iya Mas, kalau sementara untuk Semarang ini ya, kemarin itu kan kabar terbaru akan ada proyek dari pemerintah ya untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pastinya ini juga mungkin jadi suatu terobosan begitu untuk Semarang untuk lebih mengoptimalkan tentang pengelolaan sampah di kota. Kita sudah tahu sendiri ya Mas, banyak di kota Semarang sendiri itu kan sampah-sampah itu timbulnya hampir sekitar 1 ton begitu per hari, itu nanti masuk ke TPA terus ya. Upayanya seperti itu sih, akan ada inovasi untuk pengelolaan sampah.
2: Baik, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ini apakah memang permasalahan utama perkotaan itu juga sampah gitu? Kayak kita sempat lihat kemarin atau mungkin beberapa saat ya, Jogja ini kan sempat viral gara-gara sampah yang tidak terangkut gitu ya. Semarang juga mungkin banyak nih TPA-TPA yang ada yang kebakaran, ada yang over capacity. Sebenarnya permasalahan sampah di kota-kota kalau dirinci seperti apa sih Pak?
3: Lebih ke itu sih Mas, timbulan ya. Karena kapasitas TPA terbatas, sementara di kota-kota sendiri itu kan tidak ada lahan yang mumpuni ya Mas untuk misal kita buka untuk fasilitas TPA baru kayak gitu kan sangat sulit sekali. Makanya hal yang paling urgent sih sebenarnya dalam pengelolaan sampah ini bagaimana sampah itu bisa dikurangi dari hulunya sih Mas. Untuk sementara Semarang itu kan masih sangat ya sudah ada beberapa tapi belum optimal. Gitu.
2: Kalau hulunya persampahan itu di mana aja berarti Mbak?
3: Berarti kalau dari kita itu biasa dari sektor rumah tangga. Nah, rumah tangga ini juga termasuk dari entitas terbesar ya penyumbang untuk sampah. Kemudian ada juga dari perkantoran, perniagaan, terus ada juga dari industri seperti itu Mas.
2: Rumah tangga, industri, pokoknya semua yang menghasilkan limbah gitu dalam rumah tangga gitu ya. Kalau di rumah tangga ini gimana? Kadang kita tidak terlalu memperhatikan ya. Meskipun juga kalau dikalikan jumlahnya kan banyak sekali gitu ya.
3: Betul sekali Mas. Kalau rumah tangga sih lebih kayak ke pengelolaan mandiri ya. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi juga untuk pengelolaan dari hulu rumah tangga ini memang di kota Semarang itu sudah ada beberapa regulasi yang mengatur ya Mas, apalagi lewat keputusan dari Ibu Wali Kota kemarin untuk melakukan pemilahan begitu ya, atau pengelolaan dari sumber. Tapi kita juga sebagai praktisi di lapangan agak kesulitan Mas, karena itu harus sesuai dengan apa ya istilahnya, kesadaran kalau rumah tangga nggak mau memilah itu juga jadi tantangan tersendiri begitu.
2: Oke. Nah ini pilah sampah sebaiknya seperti apa nih? Kalau misalkan beberapa, kan kita dengan Bintari udah beberapa kali sering bahas ya, ada yang sudah punya niatan seperti itu tapi juga masih terkendala dalam hal apa aja nih berarti nih Mbak?
3: Untuk pemilahan sih sebenarnya yang paling basic itu memang dari kemauan dulu sih Mas. Ada nggak kesadaran ini dari rumah tangga, misal dari orang tua support ke anak mengajarkan pemilahan begitu ya. Terus yang kedua itu juga dari fasilitas. Nah, tidak semua rumah itu idealnya punya tempat sampah yang mumpuni. Apalagi kalau kita mengacu ke regulasi atau undang-undang itu sebenarnya tempat sampah pun diatur, Mas, kayak gitu. Terus yang ketiga itu misalnya dari kebijakan begitu, belum ada layanan yang mumpuni seperti itu kan. Untuk misal kita mau buang sampah itu kan sebenarnya ada undang-undangnya juga, kita apakah ikut layanan atau mandiri kayak gitu, itu juga kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga nggak banyak yang tahu dari sektor rumah tangga itu tentang pengelolaan yang baik itu seperti apa sih, termasuk tadi pemilahan.
2: Kadang tuh kita sudah pilah gitu Mbak, tapi masih ngumpul jadi satu karena mungkin kita masih belum ada atau mungkin sebenarnya idealnya seperti apa sih TPA-TPA yang memang sesuai dengan standar dan juga kondisi berkelanjutan gitu, yang belum kita bahas sama sekali nih, maknanya juga apa kita masih belum tahu nih Mbak nih.
3: Oke, Mas, kalau untuk pengelolaan sih sebenarnya ya kita mengacu ke SDGs ya Mas, itu ada beberapa poin tentang kondisi di mana itu beririsan dengan pengelolaan sampah begitu. Nah kalau misal kita refleksikan dari kondisi sekarang nih Mas, kayak seperti TPA overload, terus adanya dampak multisektoral yang mengacu pada kesehatan lingkungan maupun masyarakat, ekonomi sosial, juga dominasi jenis sampah yang seringkali kita ketahui organik itu menyebabkan produksi gas metana yang bisa merusak lapisan ozon kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan yang cukup krisis ya Mas untuk di Semarang sendiri. Jadi ada baiknya mungkin perlu untuk transformasi menuju keberlanjutan yang baik itu seperti apa sih ya, salah satunya tadi kita dorong bagaimana adanya behavior change atau perubahan perilaku dari masyarakat sendiri, terus juga penguatan kelembagaan kayak gitu sih Mas, itu juga perlu juga. Terus juga mungkin ada pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga, mungkin itu yang perlu.
2: Baik, jadi kalau untuk yang berkelanjutan sebenarnya seperti apa nih Mbak konsepnya? Apakah memang kita membuat sesuatu yang bisa kayak apa? Kalau lanjutkan berarti muter terus gitu ya, bisa bercycle ya? Iya, seperti apa ini yang dimaksud ini contohnya?
3: Nah kalau untuk yang berkelanjutan sih lebih kayak mengoptimalkan sih misal untuk nilai atau sesuatu begitu yang bisa kita perpanjang umur atau usianya, kalau bisa kita optimalkan ke situ. Seringkali kita kalau misal ngomongin sustain nih, Mas, sustain kan nggak hanya yang sesuatu yang lama begitu saja kan ya Mas, tapi harus ada inovasi kalau bisa yang mengurangi seperti itu kalau untuk produksi sampah kita gitu.
2: Jadi dengan adanya kegiatan pilah sampah misalkan itu juga sudah menjadi langkah awal ya untuk bisa mengantisipasi atau mungkin juga menjaga limbahnya gitu ya. Kemudian juga kita bisa menanamkan konsep yang berkelanjutan, artinya juga ya sampah tidak hanya langsung dibuang tapi juga bisa bermanfaat gitu ya. Kalau coba kita batasi ke lingkungan rumah tangga dulu nih, cara untuk bisa memutar sampahnya dengan cara apa nih Mbak Eka?
3: Oke Mas, kalau misal di rumah tangga nih untuk kita bisa menuju ke apa berpengaruh ke pembangunan berkelanjutan sih cukup mudah ya Mas, dengan caranya biasa kita pakai 3R, reuse, reduce, recycle begitu. Jadi kita mengurangi dulu nih sampah-sampah yang kiranya berpotensi untuk menjadi sampah baru. Misal dengan mengurangi plastik sekali pakai kayak gitu. Terus menggunakan kembali barang-barang yang bisa kita pakai kayak gitu, misal untuk kita jadikan alternatif-alternatif lain. Terus juga mendaur ulang. Nah kalau daur ulang ini karena kapasitas kita terbatas ya Mas, kita nggak punya alat atau yang lain begitu, kita bisa dengan mengikuti mungkin kelompok-kelompok seperti bank sampah atau pilah sampah di lingkungan sekitar. Bisa juga kita secara mandiri juga memilah untuk dijual ke pelapak sendiri, mungkin mandiri itu juga bisa.
2: Baik, jadi karena emang lingkupnya rumah tangga, jadi sebisanya gitu ya. Tidak semua orang ini kan juga punya modal, tidak punya waktu bahkan juga. Jadi sebisa mungkin itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya Mbak ya.
3: Iya, termasuk juga misal kalau kita sekarang ya, kita trennya kan fast fashion kayak gitu. Nah kalau bisa itu juga dikurangi juga Mas.
2: Oke, harga barang-barang baju-baju sekarang tuh murah-murah Mbak. Kadang juga cuman berapa? 50 dapat 3 atau apa. Jadi itu ya kadang yang, oh ya ini, kemudian kalau untuk pola-pola apa ya, yang kadang sering kita lupakan bahwa ternyata menyumbang pada sampah tuh apa aja. Karena kita mikirnya pasti sampah-sampah rumah tangga, padahal juga fashion juga termasuk menjadi bagian di sana gitu ya.
3: Iya. Ya yang sebenarnya yang perlu kita lakukan ya memperbaiki mindset kita dulu sih Mas. Karena kan kalau kita menarik ego ya, kalau ada apa-apa misal kepengen kita beli, kepengen kita beli tanpa kita memikirkan sebenarnya yang kita pakai itu prioritas atau enggak sih. Kalau enggak kan perlu kita kurangi juga gitu, untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan itu sih.
2: Jadi tidak hanya sisa makanan ya pendengar ya, sampah tuh ada banyak sekali ya, dari mulai baju, fast fashion, kadang numpuk di rumah, terus karena emang karena kepake dua plastik terbuang gitu ya, itu juga ujung-ujungnya juga nanti ada di TPA juga gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari program-program atau mungkin juga pengalamannya di Bintari ini seperti apa nih? Kalau untuk rumah tangga ini permasalahannya seperti apa sih Mbak? Apakah memang satu, kita masih kadang kayak gak konsisten dalam memilah sampah, atau mungkin juga pengetahuan masyarakat masih kurang gitu untuk bisa membuat sampah tuh berputar gitu, bercycle gitu.
3: Kalau untuk di rumah tangga sih lebih kayak pemilahan sih Mas ya. Mungkin beberapa sudah melakukan pemilahan secara yang anorganik atau yang punya nilai jual kayak gitu. Nah, tapi mungkin untuk yang ikut kelayanan sampah gitu, itu nanti banyak masyarakat itu belum punya kesadaran untuk memilah yang organik dan yang residu kita sebutnya ya. Nah, jadi dari situ sih yang jadi kendala, kalau bisa sih orang kan karena di perkotaan, daerah urban itu sangat minim sekali ya Mas. Apalagi kalau misal ternak-ternak itu kan hampir nggak ada ya. Jadi bingung mau dibawa kemana nih sampah organik kita. Nah itu terkadang kalau dari rumah tangga ya itu yang paling susah untuk kita dorong dilakukan pengelolaan lebih lanjut gitu.
2: Karena juga mau biopori nggak ada lahan, kemudian juga mau mau dikasihin tanaman juga nggak punya tanaman gitu ya. Jadi apa nih kemudian? Apakah memang kayak misalkan juga ada apa bank sampah juga itu? Apakah juga masih bisa dimanfaatkan? Ini khusus untuk sampah-sampah apa aja gitu ya Mbak? Tidak hanya sampah organik ya?
3: Oke. Kalau untuk bank sampah sih lebih relevan ke pengelolaan anorganik sih memang Mas, karena dia kan harus istilahnya mereka memang berkutik di bidang anorganik daur ulang. Cuma untuk yang organik ini sih memang di beberapa bank sampah itu memang belum punya kapasitas untuk melakukan pengelolaan itu, entah baik karena keterbatasan sarana, SDM, biaya juga termasuk begitu Mas. Jadi ya masih jadi tantangan untuk yang khususnya yang organik sih Mas. Kalau residu kan sudah diangkut sama layanan begitu. Sampah kalau organik ya ya memang agak susah.
2: Baik. Tapi kalau misalkan sama-sama organik ini ketika kita ngumpul di apa TPA ini dampaknya seperti apa nih Bani? Kan tadi ada gas gitu ya, atau mungkin apalagi nih biasanya nih?
3: Kalau di dampaknya di TPA sih lebih ke karena bahan organik itu kalau misal kita akumulasi saja ya Mas, untuk satu kota Semarang masuk ke TPA Jatibarang begitu ya. Nah itu kan bisa dihitung berapa ton aja yang masuk, hanya organik saja ya Mas, itu pun masih dalam kondisi tercampur. Nah kalau misal organik tercampur dengan anorganik ataupun residu, itu akan menyebabkan produksi gas metana yang itu akan menekan keluar sih Mas, itu lebih ke bahaya ke lapisan atmosfer kita begitu kalau untuk sampah organik.
2: Baik, jadi kalau Anda sering ngeluh kepanasan atau mungkin juga ini juga Semarang panas ya, mungkin juga dampaknya karena itu, tidak hanya karena emang matahari tapi juga kondisi apa ya, efek rumah kaca juga gas tadi gitu ya Mbak ya. Baik, ini baru kita bahas dari sisi rumah tangga, padahal masih banyak lagi. Kalau perkotaan kan berarti ada area industri, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak Eka ya. Pendengar juga boleh bergabung nih, silakan jika Anda punya pertanyaan, Anda mau bertanya atau mungkin juga mau sharing pengalamannya seputar sampah, boleh ya 0248316686 atau 0816666886 telepon boleh, SMS, WhatsApp juga kami tunggu di Beranda Asta Cita sore hari ini.
4: jadi 20 ribu kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak kak?
5: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
6: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
5: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Anda juga harus mencintai lingkungan sekitar, pendengar, karena ada yang bilang ya, apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Kalau kita tanamnya sampah ya mau gak mau dampaknya juga akan kembali ke kita gitu ya. Banjir terutama gitu ya, pencemaran lingkungan, kemudian juga efek rumah kaca. Dan kita juga dari sekarang nih harus bisa membuat sebuah sistem berkelanjutan untuk bisa membuat lingkungan tadi juga aman gitu ya. Masih bersama dengan Mbak Eka dari Bintari. Selamat sore Mbak Eka.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, jadi kalau untuk gaya hidup zaman sekarang di perkotaan, jadi kan pasti saya melihatnya tuh kayak apa, sampah-sampah kayak styrofoam, minuman-minuman cup gitu. Itu kan zaman sekarang kalau kita beli, misalkan kayak cilor deh, itu kan juga pasti banyak gitu ya, Mbak. Ya, ini apakah juga memang gaya hidup perkotaan tuh juga mendorong sekali ya, adanya banyak sekali sampah yang susah untuk diurai gitu?
1: Iya sih, Mas. Sangat-sangat mendorong untuk produksi sampah juga sih, apalagi kalau di kota ini, kalau misal kita bisa kita bilang ya, hampir setiap hari itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya plastik ya, gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya minimalisir plastik.
0: Baik. Ini kalau untuk perkotaan sendiri, apa yang menjadi pemasok terbesar selain rumah tangga gitu, Mbak, untuk sampah-sampah yang sering terabaikan gitu ya?
1: Dari pasar, Mas. Dan perniagaan itu juga salah satu jadi sektor terbesar sih untuk penyumbang timbulan sampah di
0: pasarnya. Itu maksudnya pasar apa, tradisional kah atau supermarket?
1: Ya, tradisional market itu salah satunya. Untuk perniagaan seperti mal-mal itu, terus kawasan pertokoan itu juga salah satunya.
0: Untuk regulasinya gimana sih, baru sih, Mbak? Apakah memang tiap-tiap apa ya, sudah ada aturannya sebenarnya gitu ya?
1: Sebenarnya untuk pengaturan pengelolaan sampah itu sudah ada sih, Mas. Mungkin untuk sampah, sebenarnya kalau misal kita gali lebih lanjut begitu ya, kalau Mas lihat ada TPS-TPS begitu ya di kota-kota itu, dia itu ternyata peruntukannya pun beda-beda, Mas. Untuk di pasar itu rumah tangga juga nggak bisa masuk ke situ kayak gitu. Nah, itu untuk khusus pasar saja. Terus untuk ketersediaan yang TPS untuk rumah tangga pun itu juga berbeda. Nah, dari situ sih regulasinya untuk penerapan di bawahnya.
0: Baik. Nah, ini kalau misalkan melihat kayak mall, kafe atau hotel juga apa ya, sebenarnya apa yang bisa mereka kontribusikan gitu dalam perkotaan supaya bisa menjadi apa ya, kayak chain yang sangat bagus gitu, bukan sekedar buang sampah tapi juga bisa dimanfaatkan gitu.
1: Sebenarnya banyak juga sih, Mas, ya, hotel-hotel atau kawasan-kawasan penginapan dan yang lainnya itu sudah biasanya kerjasama dengan pihak ketiga sih, Mas, untuk mengambil mungkin sampah-sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Itu pasti ada beberapa yang sudah melakukannya, tapi memang belum semua ya, Mas, karena untuk mengelola sampah itu sendiri kalau untuk skala seperti kegiatan komersil itu memang agak struggle gitu sih.
0: Jadi ya tergantung dari masing-masing ini ya pemiliknya. Tapi kalau misalkan ada sebuah usaha yang sudah punya, ada nggak sih kayak semacam kayak tanda bahwa oh, ini tempat ini sudah menggunakan ini, jadi itu kan juga pasti bakal bisa menaikkan nilai jual gitu ya, Mbak ya?
1: Iya sih, Mas, mungkin ada beberapa sektor komersil atau usaha juga yang sudah menerapkan seperti itu. Nah, seperti contoh mungkin di kami itu ada dampingan ke rumah-rumah makan gitu ya. Kita kerjasama juga dengan beberapa CSR untuk melakukan pengelolaan sampah begitu. Nah, kita beri semacam tanda gitu sih, Mas, itu untuk, oh ternyata tempat ini sudah jadi istilahnya green. Usaha kayak gitu, usaha yang berkelanjutan kayak gitu.
0: Itu apakah otomatis langsung menambah nilai penjualan gitu, Mbak? Dari masyarakat pandangannya gimana tuh biasanya?
1: Kalau masyarakat sih sebenarnya yang agak care sama enggak dengan masalah lingkungan itu sebenarnya ada juga sih ya, Mas, yang aku sama aja mau beli dimanapun sebenarnya sama aja kayak gitu, ada juga. Tapi yang mungkin masyarakat yang sudah paham atau punya literasi tentang pengelolaan sampah begitu, mereka akan cenderung lebih suka ke tempat itu lagi begitu. Di Semarang juga sebenarnya sudah banyak sih yang usaha yang menerapkan hal-hal seperti itu sih, Mas.
0: Jadi sudah kayak mendapat nilai plus gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari karakter masyarakat gimana? Apakah juga atau Gen Z gitu ya? Mereka juga kan istilahnya kayak yang sering berkomentar di medsos, yang bisa menyuarakan sebuah perubahan gitu ya. Kalau mereka melihat karakternya gimana sih, Mbak? Apakah anak-anak kemudian juga sudah mulai peduli? Apakah memang mereka juga sudah paham atau seperti apa gitu?
1: Kalau dari pengamatan saya sih kebanyakan untuk Gen Z yang sekarang ya, Mas, yang sekitar pertemanan saya aja itu mereka sudah mulai paham sih Mas, bagaimana sih kita mau care sama lingkungan, terus kita dari kita mau memilih konsumsi yang baik agar tidak berpengaruh ke sumbangan sampah, itu juga sudah mulai ada.
0: Jadi tidak justru malah kadang tuh anak-anak sekarang lebih melek ya dibandingkan dengan generasi dulu ya. Pentingnya seperti apa gitu ya. Kita nggak bisa meng-underestimate anak-anak muda yang kadang tuh kayak mendapatkan kesalahan semuanya. Tapi mereka justru yang paling paham, kadang kayak menggunakan tote bag sendiri atau mungkin juga sudah bawa tumbler. Bahkan juga banyak nih kafe-kafe sekarang yang mungkin juga ngasih diskon kalau kita bawa tumbler. Saya juga barusan beli kopi tuh pakai tumbler sendiri Mbak. Jadi itu menjadi bagian kita gitu ya. Nah ini apalagi nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat mandiri perkotaan terutama gitu ya, untuk bisa mengurangi sampah lah gitu. Kalau saya sih tadi gitu Mbak, saya beli kopi tapi pakai tumbler saya sendiri gitu.
1: Ya sebenarnya itu juga salah satu langkah yang bagus ya Mas, pertahankan pokoknya.
0: Diskon nah, soalnya Mbak.
1: Sebenarnya nggak pas harus diskon juga. itu bisa jadi habit atau perilaku sehari-hari kita mungkin kalau kita sudah biasa, terbiasa melakukannya. Nah mungkin untuk kegiatan yang lain mungkin yang agak simple ya Mas, kalau misal dia ibu rumah tangga begitu, itu juga bisa mulai dari belanja grosir di toko kelontong, itu juga salah satu upaya loh Mas untuk bisa mengurangi produksi sampah kayak gitu. Terus kalau belanja pakai tote bag, terus biasakan menggunakan wadah sendiri tadi, seperti itu juga salah satu upaya. Yang jarang orang tahu sih sebenarnya belanja ke toko kelontong atau
0: gimana tuh Mbak? Kalau untuk belanja di toko kelontong tuh efeknya langsung seperti apa nih?
1: Jadi kalau biasanya kita itu terus nggak bawa banyak plastik gitu loh Mas. Kalau misal kita ke supermarket itu sekarang banyak juga sih yang plastik, apa sayur aja dia dibungkus plastik kayak gitu kan. Jadi kita bisa bebas milih kalau di atau di traditional market gitu, kita kan bisa milih aja sesuai. Oh Bu, kita pakai tepa aja kayak gitu. Itu
0: daun pisang lah atau apa gitu ya mungkin ya.
1: Betul.
0: Baik, nah ini kan kadang hal-hal yang luput dari padahal adalah bahwa sampah ini kan numpuk gitu ya. Mungkin kalau di perkotaan agak jauh nih Mbak, kayak TPA sama kawasan-kawasan L. Jadi kayak orang tuh kayak merasa nggak kena manfaat apa ya dampaknya langsung gitu ya. Kecuali untuk mereka-mereka yang tinggal di TPA kayak di Semarang kan juga ternyata udah segede itu ya. Bahkan juga di kota-kota besar pasti TPA itu udah pada numpuk-numpuk gitu kan, udah seperti gunung gitu kan ya. Apa sih dampak yang paling terasa di perkotaan yang kadang tuh kita lupa bahwa ini penyebabnya karena sampah gitu Mbak? Selain banjir gitu ya pasti ya.
1: Memang bencana itu salah satunya sih Mas, apalagi kalau dia kawasan atasnya udah nggak ada resapan, terus banyak sampah di situ, itu kan juga salah satunya. Nah mungkin untuk dampak yang lain seperti dampak sosial sih Mas, atau kesenjangan, itu biasanya di daerah kawasan kumuh ya, itu kan banyak sekali itu juga menurunkan nilai dari kawasan itu. Gitu. Terus selain itu juga secara ekonomi ya mungkin Mas, kalau misal TPA penuh terus dampaknya mungkin bisa jadi TPA tutup, itu kan secara ekonomi juga akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan layanan pengangkutan sampah begitu, seperti yang dulu pernah terjadi di Jogja ini Mas. Retribusinya itu bisa naik 2 kali lipat kayak gitu, yang biasanya 25.000 bisa jadi 50.000 begitu.
0: Dan juga mungkin tiap pagi kita kalau deket tempat sampah ya kan gak enak ya, kalau misalkan sering terbang-terbang itu juga, itu gak disadari tapi juga ya terdampak juga gitu ya Mbak, hal seperti itu ya. Baik, kita masih punya satu segmen baik, kan nanti masih ada waktu untuk bisa memberikan apa ya saran juga simpulan, pendengar juga masih bisa menyimak obrolan kita ya seputar bagaimana sih sampah tadi pendengar, bagaimana refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita habis ini bakal bahas terkait dengan pembangunannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kemarin aku lihat film Avenger, keren banget filmnya. Aku jadi terinspirasi deh untuk menjadi superhero, apalagi bisa menyelamatkan umat manusia.
6: Halah, kalau kamu mau jadi superhero, mulai dari hal kecil aja kali.
5: Emang apa?
6: Donor darah aja, karena setetes darah kamu itu tuh bisa menyelamatkan nyawa orang lain loh. Selain tubuh kamu jadi lebih sehat, kamu juga udah jadi superhero bagi mereka yang membutuhkan.
5: Bener juga ya.
6: Jangan kayak Thanos.
5: Kok Thanos?
6: Iya, Thanos kan gak pernah donor darah, makanya badannya sampai ungu gitu kan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Yuk jadi pahlawan dengan berdonor darah.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 pendengar. Kita masih membahas terkait dengan refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan berkelanjutan ya. Masih bersama dengan Mbak Eka. Mbak Eka, kalau untuk pembangunan perkotaan seperti apa sih yang bisa kita harapkan dari perubahan apa ya pola pembuangan sampah yang lebih positif lagi gitu? Yang dimaksud dengan pembangunan ini seperti apa ini?
1: Oke, Mas. Kalau untuk maksud dari pembangunan berkelanjutan sendiri sih kita mengacu pada namanya agenda SDGs ya Mas ya, ada 17 poin, mungkin salah satu di beberapa di antaranya itu kan menyepakati tentang bagaimana ada kehidupan sehat, air bersih, sanitasi, terus ada kota berkelanjutan, ekosistem juga yang paling penting keterkaitannya dengan sampah itu kan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab gitu ya. Nah mungkin dari sisi itu kita bisa mulai terapkan nih mana yang bisa kita optimalkan, misal tadi dari pemilahan sumber, terus penguatan ekonomi sirkular, pembatasan plastik, seperti itu sih Mas. Juga optimalisasi fasilitas mungkin ya Mas yang sudah ada itu bisa juga.
0: Oke, jadi istilahnya semuanya bisa di apa ya dilakukan dengan begitu cermat gitu ya pembangunannya gitu ya, dan juga tidak kan saat ini kalau kita pembangunan pasti ada dampaknya gitu kan ya. Nah, ini untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan seperti apa nih Mbak nih yang tidak justru malah berdampak pada kayak lahan hijau yang juga mungkin terbatas air atau apa gitu Mbak?
1: Mungkin kita lebih kayak ke edukasi sih Mas, lebih kayak ke edukasi ke masyarakat dulu, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya nih pengelolaan atau refleksi sampah yang baik itu seperti apa sih, kayak gitu. Kalau tidak dari kita siapa lagi?
0: Iya, nggak mungkin juga nyalahin tanaman ya Mbak ya, kita sendiri yang pasti salah gitu ya.
1: Iya,
0: oke, nah ini kalau dari teman-teman Bintari gimana Mbak, ini apakah juga merupakan tahun yang apa ya sangat-sangat banyak program-program bisa di-share kepada pendengar Pro 1 terutama gitu ya, karena kita udah masuk di paruh pertama semester 1, apa nih Mbak yang bisa dilaporkan dari Semarang sendiri nih?
1: Oke Mas, kalau untuk dari Semarang sendiri sih memang ya karena kemarin adanya proyek strategi, salah satu proyek strategi nasional terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang ya sebagai pilot projectnya di Jawa Tengah, itu mungkin kita bisa mulai nih sadar, oh ternyata TPA Jatibarang sendiri udah hampir full ini kapasitasnya, cuma sampai tahun berapa 2030 seperti itu kan kemarin menurut info. Tapi ya dari itu kita mulai berbenah diri sih Mas, kayak gimana harusnya seperti apa kayak gitu. Sekarang sudah banyak sih Mas, dari internet banyak juga influencer yang mengajak kita untuk selalu peduli lingkungan termasuk juga pengelolaan sampah.
0: Jadi saat ini kita harus memanfaatkan medsos juga ya untuk bisa membuat sebuah gerakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga tugas ini pasti akan jadi tugas dari generasi masa mendatang. Jadi anak-anak zaman sekarang kan bisa bikin banyak sekali campaign gitu. Jadi kita harus ubah pola hidup mereka. Jadi bagaimanapun juga kita harapkan semoga kedepannya generasi muda tuh jadi generasi yang peduli sama lingkungan gitu ya. Jadi gak usah susah-susah mengatur, mereka sudah yang ngatur gitu ya.
1: Terakhir
0: nih Mbak Eka, ada pesan apa kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga masih sama-sama punya apa ya beban juga nih sebagai masyarakat kota, kalau kita kayaknya nggak bisa kayak luar negeri ya yang sukanya bersih atau sampahnya juga minim gitu ya, apa nih Mbak?
1: Iya, mungkin kita apa ya pesannya, kita harus mulai bertransisi kali ya Mas ya, dari penanganan sampah yang awalnya kumpul, angkut, buang begitu ya Mas ya, kita harus bisa mulai milah dulu sih dari rumah itu seperti apa gitu. Kuncinya itu aja sih Mas. Selain mengurangi sampah, kita sebenarnya juga ikut mengurangi beban dari tenaga petugas sampah juga.
0: Baik. Mbak Eka, terima kasih atas waktunya. Ini sore ini sudah memberikan apa ya gambaran yang terkait dengan bagaimana sebagai masyarakat perkotaan ini kita bisa ikut ya, dari mulai diri sendiri, kelompok, sampai teman-teman yang juga punya bisnis, sama-sama berkolaborasi supaya bisa membuat perkotaan yang semakin indah lagi, bersih lagi gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Eka untuk waktunya, kami sampaikan lain waktu, semoga bisa berjumpa lagi di topik-topik selainnya Mbak Eka ya. Sampai jumpa.
1: Ya Mas Aldi, sampai jumpa.
0: Baik, Beranda Asta Cita pendengar sudah kami hadirkan ya dengan topik seputar sampah. Semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Momentum ini pertengahan tahun, sebelum nanti di akhir tahun kita juga dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang bisa apa ya menjadi gunung gitu ya, dari hujan, dari sungai. Nah, dari sekarang nih kalau misalkan mau diantisipasi. Terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita. Saya akan akhiri dulu, kita akan segera nantikan warta berita ya pukul 16 yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi Green Radio Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan berkelanjutan, yang tadinya sudah disampaikan oleh Mbak Eka Widiyawati dari Yayasan Bintari dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Dan jangan lewatkan pendengar sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Berikut laporan Faiz Rozi selengkapnya.
1: Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol.
2: TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal mulai mengoperasikan alat mesin pirolisis yang memproduksi petasol bahan bakar setara solar. Launching alat pirolisis bantuan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ini dilakukan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik Kamis 11 Juni kemarin. Launching juga dihadiri Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asngari yang sekaligus membuka kompetisi PF Sain 2027. Alat pirolisis merupakan salah satu karya riset inovator yang diadakan oleh Pertamina Foundation. Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menegaskan pentingnya manajemen pengelolaan yang bagus. Pasalnya, secanggih teknologi apapun, maka akan terlantar jika manajemen tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
3: Maka manajemennya Pak yang perlu dijaga, bukan teknologinya, tapi bagaimana kemudian teknologi ini mampu terus hidup.
2: Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masud S. Asengari mengatakan petasol telah teruji dan tersertifikasi kompatibel untuk digunakan pada mesin diesel konvensional.
4: Inovasi teknologi dan energi dan new and renewable. Salah satunya Ibu Tri Martini ini dengan inovasi teknologi pirolisis dan varietas tahanan salinitas untuk bahan pesisir.
2: Tri Mumpuni anggota Badan Pengarah BRIN mengatakan harus terus ada penyadaran dari masyarakat bahwa ada manfaat terbesar yang didapat jika melakukan pirolisis.
1: Sehingga harapan kami pihak Pemda tetap harus untuk

0: sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya.
1: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengatakan Raperda tersebut penting sebagai instrumen hukum untuk melestarikan lingkungan, upaya memperbaiki lahan kritis, dan memulihkan kawasan hutan berkelanjutan di Jawa Tengah. Ia menerangkan kelestarian lingkungan berdampak pada ketahanan sumber daya air, produktivitas lahan irigasi, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
0: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga lingkungan hidup, memperbaiki kondisi lahan kritis, serta memperkuat pengelolaan dan memulihkan fungsi kawasan hutan serta berkelanjutan.
1: Kadarwati dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menjelaskan, keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, hingga bersama akademisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah dalam penjelasan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menerangkan, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting untuk menopang ekonomi dan ekosistem. Namun menurutnya berbagai faktor menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis.
2: Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting sebagai penopang kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan ekosistem. Namun demikian, berbagai aktivitas pemanfaatan lahan, perubahan tata guna lahan, bencana alam, serta tekanan terhadap kawasan hutan telah mengakibatkan meningkatnya luas lahan kritis dan terdegradasinya fungsi ekologis hutan di berbagai wilayah.
1: Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan, rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan konservasi sumber daya air hingga ketahanan terhadap perubahan iklim. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Kulon Progo menetapkan kampung iklim di wilayahnya agar bisa menjadi solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan Harun Susanto.
4: Penetapan Proklim serta program penyelesaian masalah sampah yang diawali dari pilah-pilih di keluarga.
5: Pemkab Kulon Progo berkomitmen melakukan penataan lingkungan jangka panjang. Satunya melalui penetapan program kampung iklim atau Proklim. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya kini tengah berfokus pada penyelesaian masalah sampah dengan berbasis ketahanan keluarga. Masyarakat harus memulai memilah sampah langsung dari rumah tangga. Metode ini dinilai efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto.
4: Jadi kita akan menyiapkan satu program yang memang sampah itu dikelola dari keluarga. Hanya residu yang nanti menjadi PR kita bersama, tetapi sampah kertas, plastik, bahan organik yang bisa dijadikan kompos dan ataupun pakan makut biar selesai di titik rumah tangga.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan masalah sampah menjadi bahan evaluasi bersama.
6: Saat ini sampah itu menjadi tren dimanapun, Mas. Jadi bagaimanapun kita mencarikan solusi supaya masyarakat itu tidak terkena dampaknya secara langsung.
5: Ambar mengajak masyarakat agar bisa mendukung upaya pengurangan sampah, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Pemkot Yogyakarta inisiasi bedah rumah warga yang tak layak huni tanpa menggunakan dana APBD. Laporan selengkapnya bersama Wulan Anita.
7: Kalau semua ketidakmampuan masyarakat itu ditumpukan pada negara, maka jelas tidak mampu. Maka gotong royong itu menjadi makna kedua.
8: Memperingati hari jadi ke-79, pemerintah kota Yogyakarta menggandeng sekitar 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan, dan komunitas untuk bergotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk peringatan hari jadi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasto menjelaskan selain 22 rumah yang berasal dari dukungan berbagai lembaga, Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah menyelesaikan bedah 8.

0: depan rumah melalui gerakan gotong royong masyarakat. Dengan demikian, selama satu bulan terakhir, total 30 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
1: APBD hampir 2 triliun. Tapi keperuntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan, tiga itu aja sudah 93% hari ini ya. Karena memang ada efisiensi gitu. Sehingga untuk menyelesaikan 1.000 rumah tidak mungkin ya. Tapi tadi rumah-rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak dan itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD. Ada juga masalah kenapa tidak bisa diselesaikan dengan APBD. Karena APBD itu uang negara. Kalau menyelesaikan rumah, rumahnya harus jelas, tanahnya harus bersertifikat. Banyak orang miskin itu tanahnya nggak jelas, sertifikatnya nggak jelas. Ada yang ngindung gitu. Kalau di Jogja ada yang tanahnya sebenarnya tanah keraton, bukan tanah sultan, bukan tanah pribadi. Itu seumur-umur tidak akan bisa dibangun, Pak, dengan uang negara. Nanti kita jadi salah atau malah dituduh korupsi. Makanya harus ada solusi gotong royong gitu. Kalau bisa harus ada solusi gotong royong.
0: Sementara itu Ketua Basnas Kota Yogyakarta Dr. Andes Abdul Samik mengatakan rumah-rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah yang dijalankan Pemkot bersama Basnas Kota Yogyakarta umumnya mengalami kerusakan berat, kondisi bangunan tidak layak hingga keterbatasan fasilitas dasar seperti sanitasi dan ventilasi yang tidak memadai.
2: Ada rumus Aladin, jadi atap, lantai, dan dinding. Kalau tiga hal itu memang rusak, bersamaan tiga-tiganya itu sangat layak itu dapat dana ya, walaupun sekali lagi dana dari kita itu cuma 20 juta itu ya, sehingga tetap karena Pak Wali menginginkan tetap adanya gotong royong dari masyarakat sesuai dengan semboyan Kota Jogja Sekuro Amarto, sehingga 20 dari kami itu hanya sifatnya stimulan gitu ya.
0: Program bedah rumah yang diusung secara bergotong royong tersebut diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas hunian warga, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi material yang bernilai guna.
3: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program makan bergizi gratis, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara.
5: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan lingkungan di Kota Surakarta. Salah satu perwakilan massa aksi, Revaino Wijaya, mengatakan, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Salah satunya terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu ditinjau kembali.
4: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara, dan di mana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan. Yang kedua terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri, dan di mana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Maka dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri.
5: Selain menyampaikan aspirasi terkait isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan di tingkat daerah. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam penanganan sampah, khususnya terkait pengelolaan TPA Putri Cempo yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Budi mengatakan, seluruh tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk DPR RI dan kementerian terkait.
6: Beberapa tuntutan-tuntutan tadi tentunya akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah pusat, kemudian teman-teman DPR RI, dan juga kementerian lembaga terkait. Ini akan kita teruskan, karena kewenangannya kan bukan di kami.
5: Budi menambahkan, khusus untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD Kota Surakarta akan menindaklanjuti melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait. Salah satunya, mengenai pengelolaan sampah dan sejumlah kebijakan yang berdampak pada dunia usaha di Kota Surakarta. Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan aman dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pimpinan DPRD, masa aksi membubarkan diri secara damai. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Sebanyak 62% pengangguran di Purbalingga merupakan lulusan SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di job fair itu. Jadi
8: lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Kemudian lulusan SMP sederajat yang menganggur tercatat 3.850 orang, sedangkan lulusan SD ke bawah sebanyak 4.684 orang. Meski demikian, secara umum tingkat pengangguran terbuka TPT Purbalingga justru menunjukkan tren penurunan menjadi 4.83% pada tahun 2025. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana melalui fungsional pengantar kerja Yudi Hendri Hananto menyebut dominasi lulusan SMA dalam angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga kembali menyelenggarakan Purbalingga Job Fair, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA sederajat.
7: Penyelenggaraan Job Fair itu memang sengaja kami agendakan itu mendekati dengan kelulusan siswa SMA-SMK terutama. Ketika mereka lulus, pemerintah hadir. Hadirnya lewat apa? Lewat Job Fair. Itu menawarkan berbagai lowongan.
8: Yudi juga mengakui banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, belum memiliki keterampilan vokasi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor industri yang semakin menuntut keahlian spesifik.
7: Jadi lowongan itu ada penempatan yang di dalam Purbalingga, antar daerah, juga ada yang penempatan ke luar negeri. Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di job fair itu. Jadi nanti monggo yang mau pengen kerja di Purbalingga, pengen kerja di luar Purbalingga, pengen kerja di luar negeri, itu ada semua wadahnya di Purbalingga Job Fair 2026 ini.
8: Dinperinaker, dikatakan Yudi, kini juga memfokuskan program pada peningkatan keterampilan lulusan SMA melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja BLK. Yudi berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing angkatan kerja sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pelaku pembunuhan keji terhadap seorang anak asal Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada 5 Juni lalu kini terancam hukuman mati. Polres Sragen meningkatkan sangkaan dari sebelumnya 15 tahun penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan kini menjadi pembunuhan berencana. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Gelar memutuskan bahwa delik memenuhi unsur bukti yang cukup terhadap tersangka itu adalah delik pembunuhan berencana.
10: Polres Sragen resmi memperberat jeratan hukum terhadap Suparman alias Blendus 53 tahun pelaku pembunuhan keji terhadap Bilqis 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Jika sebelumnya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, kini polisi meningkatkan sangkaan pasalnya menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Perubahan itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya unsur perencanaan dan ketenangan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Dalam sesi penjelasan detail perkara, Kasatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino bersama Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari di Mapolres Sragen Jumat siang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan analisa penyelidikan, tindakan pelaku bukanlah sekedar pencurian dengan kekerasan atau curas, melainkan sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Niat jahat tersebut kemudian diwujudkan pelaku dengan mengayunkan sabit golok ke arah wajah korban. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku dengan tenang memindahkan dan memperbaiki posisi korban ke atas kasur. Kemudian berdasarkan data medis, terdapat 14 kali sabetan senjata tajam yang dominan bersarang di area wajah korban. Korelasi antar alat bukti inilah yang membuat penyidik sepakat menaikkan delik hukum pelaku ke pembunuhan berencana.
9: Yang bersangkutan, tersangka Suparman alias Blendus ini, mempunyai niat yang pada saat itu dalam waktu yang cukup, harusnya dia bisa membatalkan niat jahat untuk membunuh itu. Tapi dia lebih memilih untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpura-pura meminjam sabit bendu kepada korban. Nah, dengan hal itu, kemudian niat itu diwujudkan dengan dia melakukan kekerasan, mengayunkan sabit bendu ke wajahnya, kemudian setelah korban tidak sadarkan diri, dia memperbaiki posisi korban dengan ditaruh di atas kasur, dan kemudian dia dengan tenang.
10: Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari membeberkan bahwa pelaku bisa masuk ke rumah korban dengan mudah karena memanfaatkan hubungan pertemanan lama. Pelaku merupakan teman lama dari ayah tiri korban dan sama-sama berprofesi sebagai tukang treser atau mesin perontok padi. Pelaku bahkan sempat diajak bertemu ke rumah tersebut sebelum akhirnya memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksi kejinya pada tanggal 5 Juni lalu.
11: Dan kebetulan ayah tiri korban ini sempat bertemu dengan pelaku, bertemu kembali, kemudian sempat bermain, pelaku ini sempat diajak main ke rumah ayah tiri korban ini yang juga merupakan rumah korban, menjadi TKP kejadian tanggal 5 Juni kemarin.
10: Berdasarkan fakta penyidikan dan didukung oleh keterangan tersangka, aksi dipastikan merupakan aksi tunggal yang dilakukan oleh Suparman alias Blendus. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru, yaitu pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, lebih subsidiar pasal 479 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dengan penerapan pasal tersebut, Suparman alias Blendus kini resmi menghadapi ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
12: Petugas mengamankan 3 tersangka.
13: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 91,84 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Pengungkapan tersebut menjadi kasus terbesar yang berhasil diungkap selama periode Mei 2026. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahda Maulidiyawati mengatakan kasus tersebut terungkap pada 8 Mei 2026 sekitar pukul 10 malam di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margodono, Kota Tegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
12: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar, jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
13: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tegal Kota, AKP Ade Priyatna menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya yang telah dilakukan Satres Narkoba Polres Tegal Kota. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar dan menangkap para pelaku beserta barang bukti yang telah disiapkan untuk diedarkan.
14: Sebelumnya itu kita melakukan pengembangan terhadap perkara yang sudah kita lakukan, jadi LP 30 ya, dengan tersangka inisial J. Itu barang buktinya hanya 0,54. Nah, setelah adanya pengembangan ini, kemudian kita melakukan ungkap kasus terhadap 3 tersangka ini, Pak.
13: Selain mengamankan 3 tersangka, petugas juga menyita kendaraan yang digunakan tersangka sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan menyimpan barang terlarang tersebut. Puluhan paket sabu siap edar ditemukan tersimpan di dalam jok kendaraan milik salah satu tersangka. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus sebelumnya guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terlibat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
15: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan banyak wajah baru yang siap mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah wonderkid asal Spanyol, Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, pemain sayap lincah ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dan disebut-sebut sebagai calon bintang besar yang berpotensi bersinar di panggung sepak bola dunia. Wulan Anita menyampaikan ulasannya berikut ini.

Pendengar, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol yang digadang-gadang akan menjadi sorotan utama pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Di usia yang masih sangat muda, Lamine Yamal telah menunjukkan performa impresif bersama FC Barcelona dan tim nasional sepak bola Spanyol. Lahir pada 13 Juli 2007 di wilayah Barcelona, pemain jebolan Akademi La Masia ini dikenal memiliki kemampuan dribel cepat, visi permainan matang, serta kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Meski belum genap berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 digelar, Yamal dinilai memiliki pengalaman yang cukup di level elit. Penampilannya yang konsisten di kompetisi domestik maupun internasional membuat banyak pengamat menempatkannya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di generasinya. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Yamal memiliki keunggulan pada kecepatan, kontrol bola, dan kemampuan melewati pemain bertahan lawan dalam situasi satu lawan satu. Kaki kiri dominannya juga sering menjadi senjata untuk menciptakan peluang maupun mencetak gol penting. Di tengah regenerasi skuad Spanyol, Lamine Yamal berpeluang menjadi sosok sentral dalam permainan tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Apabila mampu menjaga konsistensi performa dan terhindar dari cedera, bukan tidak mungkin namanya akan menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia setelah era pemain besar sebelumnya. Piala Dunia 2026 pun bisa menjadi momentum besar bagi Lamine Yamal untuk membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk bersinar di panggung tertinggi sepak bola dunia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bulan Agustus 2026 akan menjadi puncak musim kemarau di Yogyakarta. Stasiun Klimatologi Yogyakarta memperkirakan musim kemarau kali ini akan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Lantaran dipengaruhi oleh aktifnya monsun Australia serta fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga September 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraningtyas, mengatakan hasil pemantauan atmosfer dan laut menunjukkan sejumlah indikator yang mendukung menguatnya musim kemarau di wilayah Yogyakarta dalam beberapa bulan ke depan. Nah, pendengar, memang fenomena El Nino ini harus diwaspadai karena bisa meningkatkan resiko kekeringan meteorologis dan juga berkurangnya ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan serta lahan. Nah, informasi tersebut kami kutip dari laman rri.co.id.

0: berat badan Dedek kok agak kurang ya. Boleh gak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih Bu, tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Gak apa-apa Bu, kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani, jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh Bu, saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan perbarui informasi terkait dengan suasana unjuk rasa di Pertigaan Kolombo. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Karin Anissa. Karin, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat sore rekan Ria dan juga pendengar RRI. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan juga berbagai kelompok mahasiswa ini menjalankan aksi unjuk rasa di Pertigaan Kolombo, Demangan, Kabupaten Sleman. Dan masa aksi ini hadir ke Pertigaan Kolombo ini dengan kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam. Meski tadi sempat diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka, salah satunya terkait dengan permintaan atau tuntutan terkait dengan menghentikan program MBG serta meminta turunnya harga bahan bakar. Di samping itu, pendengar, pengendara jalan ini juga tampak ikut berpartisipasi pada kegiatan unjuk rasa kali ini dengan turut menyuarakan atau membunyikan klakson kendaraan mereka. Sementara itu, untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini, jajaran Polresta Sleman

0: menyampaikan keluhannya dan menyampaikan suaranya dengan tertib dan lancar sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga tidak mengganggu para pengendara jalan yang lainnya. Demikian rekan Rian dapat kami laporkan kembali ke studio.
1: Iya baik, terima kasih Karin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

0: sorry.
1: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, TVRI Yogyakarta resmi meluncurkan program Gebiar Bola Gembira hari Kamis kemarin ya, Kamis malam. Dan program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang akan berlangsung sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga partai final. Kepala TVRI Yogyakarta Akbar Sahidi Esos mengatakan mulai tanggal 11 Juni ya, maksud kami, hingga 20 Juli 2026, TVRI Yogyakarta akan menggelar nobar secara rutin di auditorium dan halaman TVRI Yogyakarta. Dan juga TVRI menggandeng berbagai mitra untuk memperluas titik nobar di sejumlah lokasi di DIY. Dan lebih dari sekedar hiburan ya, pendengar, kegiatan ini dimaksudkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, pastinya seru banget ya, nobar bareng gitu ya, sambil jajan. Dan pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, pendengar, terkait dengan nobar gitu ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia di hari Minggu besok ya, 14 Juni 2026 pukul 5. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil dan juga Maroko di fase grup C, langsung dari Stadion New York atau New Jersey. Pastinya jangan Anda lewatkan ya, pendengar, dengarkan terus di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.32. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda. Pewaris Surga dari Opik.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

0: ابن عمري وابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan, bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo, apa kabar pendengar? Di edisi Sabtu malam panjang 13 Juni 2026, saya Ferry Eko Nugroho akan menghadirkan berbagai program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati ragam rencana dan agenda yang sudah Anda susun, menikmati suasana malam minggu walaupun tadi sempat hujan ya di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan bagi Anda yang akan keluar rumah, Anda sudah mempersiapkan jas hujan ataupun payung. Dan apakah sudah punya pilihan makan malam? Monggo-monggo diagendakan untuk menikmati makan malam bersama sahabat dan orang-orang tercinta. Bagi Anda yang malam hari ini masih disibukkan dengan tugas ataupun shift malam, tetap semangat dan tentu saja Anda menikmati setiap aktivitas menjadi bagian dari ibadah tentunya ya. Nah, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Anda pun juga bergabung bersama kami, silakan untuk menyampaikan info terkini, beragam kejadian, cuaca, kemudian info lalu lintas ataupun berbagai hal yang Anda temui sepanjang hari ini. Monggo bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Di tengah euforia agenda sepak bola Piala Dunia 2026, kami juga nanti akan berbagi pernak-pernik atau hal-hal yang menarik dari Piala Dunia. Tadi satu lagu dari miliknya Tere dengan Dosa Termanis. Kali ini dari Club Project untuk Anda, Belahan Jiwa dari albumnya Pasir Putih.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
7: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
6: Iya toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
7: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
8: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
6: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu dari kelompok Bunglon dengan judulnya Kau. Pendengar, dari euforia Piala Dunia, harapan besar terhadap lonjakan sektor pariwisata selama hajatan Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini. Turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ini justru menunjukkan tanda perlambatan kunjungan wisatawan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, ajang sepak bola memang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri perjalanan. Namun berbagai indikator menunjukkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Amerika Serikat masih berada di bawah ekspektasi pelaku industri. Seperti kami kutip dari rri.co.id, gelombang kedatangan supporter internasional yang sebelumnya diperkirakan memenuhi kota-kota tuan rumah ternyata belum terlihat signifikan selama turnamen berlangsung. Dan kondisi ini mendorong sejumlah hotel melakukan penyesuaian tarif untuk menjaga tingkat keterisian kamar tetap stabil. Nah, salah satu pemilik hotel di Amerika Serikat bernama Vijay Dandapani mengatakan melemahnya permintaan juga terlihat pada tingkat hunian di hotelnya. Dan secara keseluruhan kondisi ini cukup mengecewakan bagi pelaku industri. Sebelumnya menaruh harapan besar terhadap event Piala Dunia. Dan perkembangan yang terjadi hingga saat ini belum menunjukkan dampak ekonomi ini sesuai dengan perkiraan atau prediksi awal dari pihak penyelenggara. Nah, melemahnya permintaan juga terlihat pada sektor transportasi udara yang menghadapi perlambatan pemesanan tiket perjalanan internasional. Kenaikan harga penerbangan dan mahalnya tiket pertandingan dinilai turut mempengaruhi keputusan banyak calon penonton. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
2: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Terus satu RRI Yogyakarta. Lagu berjudul Kepompong dinyanyikan oleh Sinden Tosca. Pendengar, tahukah Anda bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan? Nah, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Nah, Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio yang bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu ada program Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan umum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara ada program yang lain yaitu Jaga Desa yang bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, Kejaksaan juga melaksanakan program bernama Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjamin ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Pendengar, Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, kemudian loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Silaun 7 dengan Itu Aku. Kami pantau untuk kondisi cuaca saat ini dan beberapa jam ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dari radar cuaca BMKG DIY, umumnya cuaca adalah berawan ya. Untuk malam hari ini, cuaca di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah berawan. Pendengar Radio Republik Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia 2026 menyiarkan siaran pandangan mata pertandingan sepak bola. Untuk Minggu 14 Juni 2026 ada dua pertandingan yang akan disiarkan. Untuk yang pertama melalui Pro 3 RRI pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pertandingan Piala Dunia antara Qatar melawan Swiss. Ini berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Akan berlangsung pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Qatar melawan Swiss melalui Pro 3 RRI. Bagi Anda pendengar di daerah istimewa Yogyakarta, bisa memantau siarannya melalui Pro 3 RRI di frekuensi FM 102,9 MHz ya. Sementara untuk pertandingan Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, akan bertanding Brasil melawan Maroko. Ini di fase grup C, berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, frekuensi 91,1 FM, serta Pro 3 di frekuensi 102,9 FM ya. Untuk pukul 5 waktu Indonesia Barat, pertandingan siaran langsungnya dihadirkan Pro 1 dan Pro 3, Brasil melawan Maroko, ini di fase grup C, berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Tetap bersama kami tentunya untuk mengupdate ragam informasi Piala Dunia sepanjang waktu di siaran RRI Yogyakarta melalui Pro 1 serta melalui Pro 3 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20. Kami menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pukul 20.15 hingga pukul 21, spesial program ngobrol, maksud kami ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini akan membahas tema Suara Anak Jogja Mendunia bersama komunitas Gita Maizan Choir ya, atau paduan suara Gita Maizan. Nanti ada banyak hal, pengalaman mengolah suara, meraih prestasi hingga go internasional. Kami tunggu peran serta Anda bergabung via WhatsApp ataupun SMS. Kami ajak Anda untuk memperbaharui ragam informasi aktual nasional dan internasional di program Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lutfi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
5: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

0: Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya, Pak Tomsi ya. 1 bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
0: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
3: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
5: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
7: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
8: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
7: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
12: Dengan udah sekian lama berkita, keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini sih sama tidak ada kendala. Karena kita kan
11: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
13: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satriwungi Reddy di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
14: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
13: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
15: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
16: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa sejak pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: cinta.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini Marcel dengan Belahan Jiwaku. Hingga pukul 20 nanti kami akan menghadirkan ragam informasi agenda seni budaya yang akan berlangsung di waktu-waktu ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar, tanggal 16 Juni 2026 di hari Selasa besok merupakan hari libur nasional Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Jawa. Nah, merayakan atau memperingati Tahun Baru Jawa, Keraton Yogyakarta akan menyelenggarakan Mubeng Beteng. Nah, Mubeng Beteng ini merupakan tradisi berjalan kaki mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta dengan suasana hening, tertib, dan hikmat. Nah, agenda ini dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Jawa dan menjadi laku budaya yang diwariskan turun-menurun oleh masyarakat. Nah, hajatan ini diinisiasi dan dilaksanakan oleh Abdi Dalem bersama masyarakat Yogyakarta. Acaranya akan berlangsung Selasa 16 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan agenda pukul 21 hingga pukul 23 ada mocopat, kemudian pukul 23 hingga pukul 23.30 ada pembukaan, dan pukul 23.30 hingga pukul 23.50 persiapan pemberangkatan. Sementara untuk rute dari Lampah Budaya Topo Bisu ini dari Keraton Yogyakarta, dari Kamandungan Lor, kemudian mengarah ke Jalan Roto Wijayan, Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Suryo Wijayan, Jalan MT Haryono, Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Brigjen Katamso, memasuki Jalan Ibu Roswo, kemudian Jalan Pekapalan Alun-Alun Utara, Roto Wijayan, dan kembali ke Keraton Yogyakarta. Nah, filosofi Topo Bisu ini dalam budaya Jawa merupakan lampah tanpa bicara. Dan ini bukan sekedar aktivitas berjalan kaki, melainkan sarana introspeksi diri atas berbagai pengalaman kehidupan selama satu tahun yang telah dilalui. Dan ada upaya untuk hikmah atau refleksi, yaitu pengendalian diri, memohon keselamatan, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kedamaian serta keberkahan. Silakan masyarakat Yogyakarta bisa bergabung karena acaranya gratis tanpa registrasi di hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami menghadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan mengenal komunitas vokal, paduan suara yang sudah berprestasi di tingkat internasional. Nanti ada Gita Maizan Choir yang tentu saja memiliki banyak pengalaman berproses untuk menghasilkan suara yang merdu dan bagaimana juga kekompakan sebagai sebuah tim. Mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk menjadikan olah vokal menjadi pilihan hidup Anda. Menjadi

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Simfoni yang Indah di era 80-an, populer dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Malam hari ini bersama Once, mantan vokalis kelompok Dewa 19, lagunya Simfoni yang Indah. Kami hadirkan pendengar program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Padang dengan judul Pak Manto.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
2: Capek.

0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
1: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
1: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
1: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
1: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
1: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
1: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tuh gak sih?
0: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Nah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
2: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini, ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Memang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan

0: tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh ya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
0: Iya sama-sama. Oh ya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini. Sembari Anda bersantai di spesial malam minggu, kami ajak Anda ngobrol mengenal berbagai potensi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, termasuk adalah prestasi anak mudanya di bidang tarik suara. Di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, Anda bisa bergabung nanti pendengar di 580333 atau melalui WhatsApp kami di 0811 2711 911.

0: Pendengar, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Banyak para siswa yang brilian, mampu berprestasi di berbagai bidang, termasuk adalah di bidang tarik suara. Nah, ada sekumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam Gita Maizan Choir. Dan mereka ternyata sudah berprestasi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat internasional dengan berbagai penghargaannya. Malam hari ini, alhamdulillah, kita akan ngobrol santai di program Ngobras dengan tema Suara Anak Jogja Mendunia, Gita Maizan Choir. Dan malam hari ini sudah hadir ada dua kakak-kakak yang nanti akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, bagaimana mereka berkiprah, mengolah suara, kemudian tampil percaya diri di tingkat internasional. Yang pertama ada Kak Odi Pratama Maizan atau Kak Odi, pendiri sekaligus pelatih Gita Maizan Choir. Selamat malam. Apa kabar Kak Odi?
1: Baik, selamat malam Kak Ferry.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Matur nuwun sanget. Kemudian di sampingnya Kak Odi ada Kak Cecilia Rea atau Kak Rea. Ini anggota Gita Maizan Choir. Apa kabar Kak Rea?
2: Baik dong.
0: Semangat.
2: Semangat.
0: Terima kasih. Dan tadi bocoran Kak Rea ini barusan lulus SMP ya Kak?
2: Iya. Yeah.
0: Dan doa kita bersama nanti keterima di sekolah favorit ya Kak ya?
2: Amin.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk yang ingin bertanya jawab, apa sih sebenarnya Gita Maizan Choir ini? Silakan kami tunggu melalui telepon ataupun WhatsApp. Tak kenal maka tak sayang. Kak Odi bisa cerita nih, selayang pandang tentang Gita Maizan Choir ini seperti apa sih? Dan ada hal-hal yang unik dari Gita Maizan Choir. Bisa cerita nih Kak Odi, silakan.
1: Ya, terima kasih sebelumnya Kak Ferry sudah diundang kita ke sini ya.
0: Ya.
1: Berbicara tentang Gita Maizan, ini kita berdiri flashback dulu, kita berdiri di tahun 2020. Walaupun sebetulnya sudah dicanangkan dari lama, cuma memang Gita Maizan ini baru bisa terrealisasi di 2020 pada saat zaman COVID.
0: Weh.
1: Jadi pada saat COVID malah Gita Maizan yang muncul. Sebelum-sebelumnya kan memang seluruh paduan suara yang kami amputi di bawah Maizan Vocal Management, lembaga kami. Tetapi kita fokusnya ke menghandle paduan suara sekolah-sekolah dari tahun 2017 sampai 2019-2020. Karena COVID muncullah Gita Maizan Choir, karena sekolah-sekolah pada off waktu itu ya.
0: Yeah.
1: Gita Maizan Choir ini akhirnya berdiri, terbentuk gitu ya, dan diisi oleh anak-anak pelajar dari usia 6 sampai 17 tahun seperti itu, melalui seleksi yang memang kita laksanakan dari tahun 2020 sampai seterusnya.
0: Kok unik ya, di saat pandemi COVID-19 semuanya aktivitas terhenti, dalam arti tidak bisa ketemu langsung, tetapi justru ini malah tumbuh ibaratnya seperti jamur di musim hujan. Betul. Latar belakangnya apa Kak? Apakah momentumnya seperti itu ataukah ini memang jalan Tuhan?
1: Ya.
0: Bisa cerita?
1: Jadi memang luar biasa sekali. Alhamdulillah Allah itu maha romantis menurut
0: ya,
1: saya.
0: Benar.
1: Karena pada saat itu saya termasuk orang yang merasa sedih ya waktu berhenti semua 2020 aktivitas kita. Dan akhirnya saya terfikirkan untuk coba mengumpulkan rekaman-rekaman video atau suara dari anak-anak yang pada saat itu sudah jalan latihan dari paduan suara-paduan suara sekolah, menjadi satu video gabungan lah, pada saat itu virtual ya, kompilasi anak-anak digabungin. Nah pada saat itu, setelah itu baru saya terpikir gimana kalau misalnya saya bikin paduan suara sendiri dengan nama Gita Maizan yang sudah lama dicanangkan. Dan tidak hanya sekolah-sekolah yang kita ampu saja pada saat itu yang kita tawarkan, tetapi dibuka secara umum. Dan alhamdulillah waktu itu ada berapa ratus anak yang ikut, 105 atau 115 waktu itu saya agak lupa. Kemudian diambil hanya 50 anak.
0: Oh, jadi audisinya melalui video Kak?
1: Melalui video. Dan betul-betul bulan Maret waktu itu ya kita off semua. Maret 2020, kemudian April udah langsung jalan. April, Mei kita audition. Kemudian kita bikin video pertama itu juga virtual. Video yang terus-menerus di play sampai sekarang, theme songnya anak-anak kita Maizan. Kemudian setelah kita terbentuk, gayung bersambut itu Kak Ferry. Gayung bersambut di mana ada kompetisi World Virtual Choir Festival pertama kali diadakan. Dan kita ada, kompetisinya ada. Jadi kita ikut, akhirnya langsung ikut. Dan di saat itu kita menang juara satu ya. jadi winner di children kategori, dan itu jadi gong pembuka yang membuat akhirnya itu terus menerus berjalan ya sampai sekarang, antusias dari anak-anak.
0: Jadi menjadi trigger ya kak?
1: Ya, jadi mungkin karena pada saat itu juga yang namanya COVID, anak-anak bete ya kayak di rumah aja, nggak ada kegiatan. Dan lucunya itu ya kayak banyak sekali cerita-cerita dari anak-anak pada saat itu bahwa mereka harus merekam suara di jam 3 subuh
0: agar apa, sunyi ya,
1: agar sunyi, dan ada juga motor lewat kadang-kadang ya, atau bunyi apa jangkrik-jangkrik dan lain-lain, hewan-hewan itu. Benar. Ya jadi paduan hewan yang mengganggu rekaman, proses rekaman, jadi unik-unik ceritanya walaupun sedemikian rupa ada apa namanya tantangan di situ, tapi anak-anak sangat semangat ya.
0: Benar. Jadi ternyata di kacamata manusia, saat terjepit, saat yang paling menyulitkan, ternyata ada peluang juga ya.
1: Iya, benar sekali kak.
0: Kalau kita mampu untuk membuka apa namanya setiap pintu-pintu yang kira-kira oh ternyata justru malah menjadi batu loncatan.
1: Betul.
0: Kalau rentang usianya berapa kak? Keanggotaan dari apa namanya
1: Gita Maizan
0: ini.
1: Ya, kita anggotanya dari 6 sampai 17 tahun.
0: 6 sampai 17
1: tahun. 17 tahun, Kak. Terus itu memang kita buka audition mungkin sekitar 1 tahun itu 5 sampai 6 kali.
0: Oke. Okay. Berarti setiap saat selalu ada apa namanya?
1: Audition. Open recruitment. Biasanya kita di awal tahun sampai pertengahan tahun akan ada audition. Setelah itu kita fokus untuk pembinaan-pembinaan seperti itu.
0: Oke. Baik, Kak Udi, nanti bisa di pending dulu.
1: Oke, siap.
0: Nanti kita akan mendengarkan gimana kualitas suaranya ya. Nah, ini salah satu yang kemarin berangkat ke Korea ya, Kak?
2: Iya, ke Korea dan ke Singapura.
0: Wah, selamat dulu, Kak. Pokoknya Ferry acungkan 4 jempol ini.
2: Aduh.
0: Nanti pinjam kakak-kakak di sini ya jempolnya ya. Nah, Kak Rea punya kemampuan, sadar punya kemampuan olah vokal itu sejak usia berapa, Kak?
2: Sebenarnya dari kecil itu udah ada rasa suka buat nyanyi, ditambah lagi orang tua itu dulu aktif buat ikut kayak paduan suara gitu di gereja.
0: Okay.
2: Jadi saya ikutan diajak, walaupun isinya tuh ya udah orang dewasa semua gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya asalkan ikut nyanyi bareng-bareng aja gitu.
0: Okay.
2: Jadi makin lama makin tertarik sama nyanyi.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Dulu menyanyi di kamar mandi atau menyanyi misalnya saat main boneka atau seperti apa karya?
2: Paling sering nih konser di kamar mandi ya.
0: Konser di kamar mandi. Berarti gayung sebagai apa? Drum?
2: Mic. Enggak, sebagai mic-nya dulu.
0: Oke. Kemudian lagu-lagu standar anak-anak yang dinyanyikan apa dulu? Ingat enggak?
2: Kalau dulu kecil itu paling ngefans sama Naura. Albumnya Naura. Itu dulu SD sering banget diputar.
0: Oke. Berarti enggak kenal yang Abang Tukang Bakso.
2: Waduh.
0: Atau Semut-Semut Kecil gitu enggak kenal ya.
1: Zaman kita tuh, Kak.
0: Atau Susan enggak kenal ya.
2: Aduh.
0: Nah, Kak, bakat yang disadari ini apakah memang dalam arti bahwa Kak Rea bersama teman-teman dan keluarga ini bahwa merasa bahwa wah ini kemampuan suara ini harus dilatih, atau memang berjalan dengan sendirinya, Kak? Ada kesengajaan bahwa ini harus dipoles, harus les dan lain sebagainya. Gimana, Kak Rea?
2: Kalau mungkin dari secara nggak sadarnya itu jalan sendiri,
0: jalan sendiri.
2: Makin lama makin mending ditekunin sekalian aja, jadi makin bagus lagi.
0: Reaksi orang tua gimana pertama kali bener mendengarkan suaranya Kak Rea? Wah ini masuk ini. Gimana, Kak?
2: Kalau reaksi orang tua itu ya pasti karena emang orang tua ini suka nyanyi juga. Itu jadi ya udah pasti ayo ikut aja nyanyi terus. Jadi makin sering diajak gitu.
0: Oke. Bedanya apa sih, Kak? Olah vokal solo dengan bergabung di paduan suara atau choir. Apa yang dirasakan, Kak?
2: Kalau misalnya olah vokal solo itu jelas mungkin ada teknik-teknik yang berbeda yang nggak digunakan di paduan suara. Kalau di paduan suara ini kan udah jelas ya paduan, ada berbagai macam suara yang harus dijadikan jadi satu. Jadi otomatis berbeda juga cara latihannya.
0: Oke.
2: Okay. Harus berusaha dengerin orang-orang juga. Kalau solo nih lebih menekankan untuk kita bisa percaya diri, pede nyanyi sendiri gitu.
0: Berarti juga harus mendengar ya kak?
2: Iya.
0: Kiri kanan gitu ya?
2: Benar, buat ngebalancein suara.
0: Dan ada empati juga ya?
2: Benar dong.
0: Oke. Kenapa sih tertarik dari solo ke paduan suara kak? Dalam arti kan lebih rumit ini. Kenapa tertarik itu? Motivasinya apa motivasinya?
2: Awalnya kan lebih sering nyanyi sendiri. Ini belum kenal apa ya, belum kenal paduan suara lah gitu ini ya. Makin lama kalau misalnya bergabung di dalam paduan suara tuh ada apa ya, rasa excitement yang lebih, ya lebih asik aja gitu. Kalau paduan suara tuh bisa dengerin macam-macam suara, terus abis itu bisa dengerin harmonisasinya. Itu membuat saya makin lebih semangat buat nyanyi daripada solo.
0: Oke, tapi kan gak dapat dipungkiri kak, kita udah berusaha baik, tapi ada temen yang kalau bahasa Jawanya beliru.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan itu harus diulang dari awal.
2: Benar.
0: Gimana kak mengolah itu kak? Kan kadang-kadang bete juga kan?
2: Sebenarnya rasa bete tuh pasti ada ya. Tapi paduan suara itu ngajarin kita juga buat ngontrol diri kita, rasa rasa kesel, rasa gak suka ke teman, pasti tuh kupingnya ini langsung kayak, aduh, ada suara yang aneh nih, gitu. Ya, tapi biasanya langsung berani kasih tahu aja, dan kan semuanya sama-sama belajar, gitu.
0: Oke, nah, ke Kak Audi, Kak, gimana, Kak, meng-arrange, memanage banyak orang, Kak, dengan banyak karakter, menjaga mood, menaikkan semangat mereka, kadang-kadang ada yang down, kadang-kadang yang mungkin dari rumah baru, ya, masalah-masalah apa namanya pertemanan. Gimana cara memanage mereka kak?
1: Ya kak, kalau saya tuh selalu menekankan ke teman-teman kakak Rea dan teman-temannya ini bahwa selalu ke back to zero.
0: Oke.
1: Why we start? Kenapa kita mulai ini semua gitu ya? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa teman-teman semua ada di dalam wadah ini, di dalam Gita Maizan? Kita mau kemana? Tujuan kita apa? Selalu itu yang diolah-olah untuk mereka ingat bahwa kita ada tujuan. Jadi kita datang di sini bukan cuma sebatas apa ya, cari capek. Atau kita sebatas hanya sebatas apa tadi yang bete-betean kalau area tadi ya, pasti capek, bete, bosen juga, namanya juga latihan bertubi-tubi kayak. Tetapi karena kita selalu back to zero ya tadi, kembali ke nol titik awal kita kenapa ada di sini, akhirnya anak-anak itu bisa berpikir ulang. Setiap mereka mungkin punya rasa lelah, capek, atau tadi ada konflik-konflik yang ada di dalam seperti itu. Dan alhamdulillah saya senang sekali anak-anak ini memang kekeluarganya sangat erat ya kak. Karena memang itu yang kita bangun. Di luar sana mungkin anak-anak bisa berkompetisi, tetapi ketika sudah gabung di Gita Maizan, tidak ada yang boleh merasa paling bagus. Superstar sendirian tidak boleh. Semuanya sama. Karena memang kita di dalam paduan suara harus menekan ego. Kemudian tadi kata Kak Ferry harus empati satu sama lain. Jadi itu yang kita tekankan, apa namanya ya, bumbu yang paling mantapnya ada di situ Kak ya. Kalau nyanyi dan lain-lain mereka sudah terpilih. Mereka sudah terseleksi. Mereka sudah musikalitasnya insya Allah tidak diragukan lagi gitu ya. Tetapi di balik itu semua kenapa kita bisa sampai menang di Singapura. Kita sampai di Korea Selatan, kita menang dan dapat berbagai apa namanya prestasi dari tahun 2020 itu ya karena ada kekeluargaan di dalamnya. Kemudian kita selalu kembali ke titik nol tadi, bertanya motivasinya apa.
0: Nah, ngomong-ngomong soal titik nol, Kak Odi, pertama kali membentuk apa namanya Gita Maizan Choir ini, apa sih ekspektasinya? Pinginnya seperti apa sih?
1: Jadi di tahun 2019 itu saya udah mulai start, kan ada paduan suara, paduan sekolah, sekolah ya Pak ya. Saya bilang, Pak, saya mau bikin Gita Maizan Choir, paduan suara independen yang saya pengen bentuk sendiri. Nanti kita kompetisi-kompetisi ya, kita ke Singapura. Memang ekspektasi saya pengen bahwa Gita Maizan ini
0: go internasional
1: itu bukan cuma di Indonesia aja Pak, tetapi bisa keliling-keliling. At least kita rasakan Asia dulu, kemudian nanti mungkin jalan next ke Eropa dan lain-lain. Seperti paduan suara yang menginspirasi saya pribadi ya. Ada dari Jakarta, ada gitu, Bandung, yang mereka udah keliling-keliling gitu ya di dunia ini. Nah, dan saya rasa tidak menutup kemungkinan kita punya kesempatan dan itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya tadi titik baliknya ada di 2020 begitu ya. Akhirnya terbentuklah Gita Maizan Choir.
0: Oke, berarti kalau sedang ada gundah gulana atau istilahnya gegana ya, gelisah galau merana adalah back to zero.
1: Iya.
0: kembali berkomitmen apa?
1: Betul.
0: Motivasi tujuan didirikan apa namanya Gita Maizan Choir ini ya.
1: Betul.
0: Oke, kita jeda dulu ya Kak Rea, Kak Odi. Iya. Nah, ini ada satu penampilan dari Gita Maizan Choir di Singapura ya, Kak?
1: Iya.
0: Yang kemarin aduh luar biasa, batu loncatan langsung ke Korea. Kita nikmati untuk penampilannya.

0: sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta, kita masih di ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama teman-teman dari Kita Maisian Choir dan ada Kak Rea dan Kak Odi. Baik, bisa cerita Kak Odi tadi lagu yang dibawakan saat kejuaraan di Singapura ya Kak ya?
2: Iya benar banget.
1: Bisa cerita ini Kak tentang kejuaraan ini Kak, silakan.
2: Oke, jadi Kita Maisian Choir ikut Singapore International Choral Festival tahun 2025 di bulan Juli tahun lalu. Itu ikut dua kategori kaveri, kategori let's say usia remaja.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kategori yang kedua itu adalah lagu daerah atau folklore.
1: Mm-hmm.
2: Nah, alhamdulillah itu kita di dua kategori itu sebagai winner kategorinya.
1: Wah, mantap.
2: Dan memang tahun 2023 kita ikut di Kuala Lumpur, 2024 kita ikut di Bandung.
1: Iya. Yeah.
2: Itu terakhir di 2024 itu kita cita-citanya pengen dapat nilai setinggi-tingginya.
1: Benar.
2: Di atas 90 kalau bisa.
1: Maksimal
2: gitu.
1: Lah ya.
2: Iya. Karena dapat nilai 88 ke atas itu tuh agak lumayan sulit lah standar internasional.
1: Harus perjuangannya harus
2: jor-joran banget.
1: Benar-benar ya.
2: Benar-benar gitu. Dan di terakhir di Bandung itu kita dapat nilai 88 sekian ya, karya ya. Kemudian kita bertekad, ayo pokoknya kita bisa nanti di Singapura bisa naik lagi nilainya. Dan alhamdulillah di Singapura benar, di kategori remaja tadi itu kita dapat 89 sekian.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian di kategori lagu daerah 92 Kak, hampir 93.
1: Mantap, mantap.
2: Itu juga wow, rasanya meledak gitu ya, rasa apa ekspektasi kita akhirnya tercapai. Okay. Dan di sana kita selain jadi winner, berarti kan otomatis kita masuk ke babak selanjutnya.
1: Iya,
2: babak selanjutnya itu Grand Prix.
1: Iya.
2: Jadi babak competition habis itu Grand Prix atau Grand Final gitu.
1: Mm-hmm.
2: Di babak Grand Final itu seluruh pemenang dari setiap kategori-kategori tadi itu berkompetisi lagi. Dan yang betul-betul menjadi rasa haru, rasa bangga itu kayak ketika kita di Grand Prix di Singapura itu kita masuk ke Esplanade.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu gedung memang hall konser
1: khusus ya.
2: Wow, itu luar biasa banget.
1: Dan kita, itu ibaratnya sangat monumental ya.
2: Iya, sangat monumental dan akustik ruangannya luar biasa. Kemudian biasanya itu memang musisi-musisi besar yang bisa tampil di situ gitu. Dan setelah itu kita masuk, saya pertama kali masuk ke gedung itu kayak kita tuh dikawal. Jadi dikawal langsung monitor. Anak-anaknya udah duluan, saya nyusul gitu kan karena bawa anak-anak istri gitu ya. Monitor ini konduktornya, Gita Maizan udah datang. Oke, standby gitu. Seru banget kayak benar-benar kita tuh artisnya karena kita memang dijual tiket, mereka jual tiket ibarat kayak. Jadi kita memang seluruh peserta Grand Prix itu ada ruangan khusus di belakang situ, di dalam situ, di dalam gedung
1: spesial
2: itu.
1: Spesial penyambutannya.
2: Spesial, kita harus pakai ID card, harus scan segala macam, ketat lah seperti itu ya. Dan pada saat di dalam itu kita let it flow aja Kak, karena kita udah merasa oke, kita udah sampai di titik ini.
1: Mengalir
2: aja, kita anggap kita guest star deh. Saya selalu bilang sama mereka, anggap kita guest star, kita yang diundang dari Indonesia untuk tampil di Esplanade gitu ya. Terus yang unik lagi kalau flashback sedikit pada saat competition ya kan, di babak competition itu kan kita nyanyi di pagi hari itu yang remajanya dulu, kategori remaja. Habis itu selang berapa jam, selisih 3 jam, kita harus ganti kostum langsung. Wah, pokoknya di lokasi lomba itu langsung ganti kostum, langsung ganti semuanya, makan, habis ganti lokasi juga, karena lokasinya ada 3 tempat ya kak ya. Di lokasi berikutnya kita pakai kostum, dan anak-anak ini udah ngeliatin capek.
1: Nah, ke gedung yang lain itu pakai apa transportasinya?
2: Ah, pakai mobil bus.
1: Oh, mobil bus.
2: Mobil bus. Jadi ketika kita sampai di, jadi kalau yang pertama remaja itu di Yongshou Toh apa gitu gedungnya, di Universitas Singapura di sana. Kemudian kita pindah ke Victoria Concert Hall yang dekat sama Merlion Park gitu ya. Di sana kita di kategori lagu daerah. Dan pada saat itu saya lihat anak-anak udah capek, Pak. Kak ya, udah ada capek, Kak Ferry, udah benar-benar energi sisa.
1: Kayak saya udah mulai kayak pesimis, takut ya.
2: Bukan takut, tapi saya mikir, wah ini harus ngapain ya? Biar kembali apa namanya, bangkit gitu. Nah, akhirnya kita masuk ya kak ya ke backstage. Ada ruang tunggu, ruang untuk pemanasan vokal.
1: Untuk ice breakingnya apa kak yang dilakukan, Pak?
2: Pada saat itu kita nggak ada ice breaking karena waktunya
3: mepet
1: ya.
2: Jadi kita cuma bisa pemanasan vokal, dan itu pun kayak dicepet-cepet ya. Dicepet-cepet. Akhirnya saya bilang, Dek, ini adalah lagu daerah. Kalian cintakan sama Indonesia, saya bilang seperti itu. Jadi saya langsung mainan nasionalisme nih, harus kayak gitu ya.
1: Ini membangkitkan rasa nasionalisme.
2: Betul. Saya bilang, kalian cintakan sama Indonesia. Kok dicinta, kita semua cinta sama Indonesia. Dan ini jati diri bangsa kita. Kita harus tunjukin yang terbaik. Dan pada saat kita di backstage, kemudian mau masuk ke panggung di Victoria Concert Hall itu, anak-anak udah beda. Udah dapat energi entah dari mana gitu Pak Kak ya. Kemudian masuk di situ nyanyi, alhamdulillah sempurna dan dapat nilai 92 itu.
1: Luar biasa. Dan auranya memang udah semacam aura winner ya.
2: Iya, betul. Auranya memang beda. Dan ketika kita selesai tampil, kita belum selesai mau hormat. Biasanya kan hormat dulu baru tepuk tangan. Kita baru selesai itu, seluruh penonton yang bukan dari keluarga kita tetapi dari penonton-penonton lain itu udah pada tepuk tangan yang meriah sampai teriak bravo, bravo gitu. Jadi rasanya pengen nangis pada saat itu kak.
1: Mantap. Itu saingan terberat dari mana kak?
2: Dari China.
1: China.
2: Polandia.
1: Wah mantap ya.
2: Itu luar biasa. Singapura juga tuh.
1: Singapura ya. Oke. Baik. Karya, bisa ceritain yang di Singapura kemarin, gimana perasaannya?
3: Asik banget karena ini termasuk lomba yang jauh ya bagi saya. Dan teman-temannya juga baru-baru banget. Terus di sana kayak banyak jalan, banyak kan itu kalau di Indonesia nih jarang kan. Di sana ya naik transportasi umum. Terus di sana itu menurut saya memori yang paling saya ingat itu di mana bareng-bareng nginep di kamar. Dan kamarnya tuh itu kayak penginapan kayak kapsul-kapsul gitu loh kamarnya. Dan itu tuh apa ya, ya termasuknya kecil gitu, kecil dan kita masih ribet buka koper, buka koper lah, terus naik turun karena kan bertingkat ya. Itu memori yang gak bakal saya lupain sih, itu asiknya. Dan di hari kompetisinya itu juga, ya bener itu tadi hektik banget karena abis lomba itu kan pasti ya capek ya, capek terus nginget masih ada, aduh masih ada kategori selanjutnya. Dan kita bener-bener udah apa ya, ngemper di luar, di samping yang tempat lombanya itu. Terus kita makan, terus cepet-cepet ganti, pokoknya buru-buru, udah capek. Bener tadi kata Kak Adi, habis itu kita di backstage di yang mau folklore itu, saya sendiri, saya ngerasain emang capek. Capek karena apa ya, energinya udah agak berkurang gitu.
1: Terkuras
3: kayak,
1: ya.
3: Iya, terus kayak ya udah pasrah aja, pasti bisa. Terus tadi Kak Odi nyemangatin gitu, terus ya tiba-tiba ada muncul rasa kayak, oh iya aku harus nampilin yang terbaik gitu.
2: Dan Kak Ferry maaf ya, yang uniknya di Singapura itu kompetisinya emang luar biasa, kita gak ada uji coba panggung kak. Biasanya kalau kompetisi internasional kan kita uji coba panggung dulu.
3: Bener-bener.
1: Gak ada check sound.
3: Gak ada check sound, gak ada. Kita gak ada. Cuman disuruh Kak Odi, jadi sebelum kita masuk ke hallnya, kita disuruh Kak Odi buat masuk dulu. Kita sebagai penonton, nanti kita lihat ada titik tengahnya di situ tuh. Oh iya, nanti kamu di sini. Jadi kita bener-bener dengerin, oh ternyata kayak gini. Dari penonton nih, mereka nyanyinya kayak gini. Jadi kita langsung menyesuaikan di panggungnya.
1: Berarti gak ada check mic dulu.
3: Gak ada.
1: Wah, luar biasa. Ini berarti memang pengalaman yang boleh dibilang bener-bener spontan, improve, karena istilahnya tidak ada gladzi bersih ya.
3: Gak ada.
2: Kita pun nggak tahu posisi panggungnya seperti apa. Anak-anak ini nggak tahu.
3: Nggak tahu.
2: Taunya cuma senternya aja.
3: Iya. Yeah.
1: Untuk koreonya kak, kalau saya melihat di YouTube-nya itu kan juga pakai joget-joget, kemudian juga ada suara-suara apa namanya yang sangat khas ya dari Kalimantan,
2: Papua,
1: itu. Papua. Oh Papua ya. Oke, itu gimana kak cara meramu? Nah, bisa cerita kak?
2: Ya, jadi memang untuk koreo ini dari internal kami, Maizan Vocal Management, dan biasanya juga kita adaptif ya kak ya, karena mungkin kita bisa panggil dari luar pelatih koreo, penari dan lain-lain. Tapi kami khawatir kalau misalnya kita manggil dari luar, gerakannya bagus, tapi ternyata tidak menyokong output suara yang harus dihasilkan. Sehingga memang akhirnya kita meracik sendiri gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan pendukung bagaimana suara harus dihasilkan. Dan itu memang kolaborasi antara teman-teman yang ada di officialnya MVM, kemudian saya, dan juga tentu nanti ketika udah dicoba dengan anak-anak, anak-anak itu kan banyak polahnya ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, saya langsung berpikir, wah kayaknya bisa nih dipakai gerakan ini nih gitu.
1: Random ya.
2: Bener gitu sih kak, jadi bareng-bareng.
1: Nah kak Ria, tadi disampaikan yang namanya mood itu kan naik turun ya.
3: Iya benar-benar.
1: Gimana cara mengelola diri kak, sehingga dalam kondisi yang tadi ruangan tempat tidurnya kapsul, susah, sampai ngemper di selasar, kemudian capek. Cara mengolah itu gimana kak? Yang nanti menjadi energi positif kak, yang kak Ria lakukan apa?
3: Kalau yang saya lakuin biasanya apa ya, nginget lah momen-momen kayak asiknya bareng-bareng, nyanyi bareng pas latihan. Terus kayak kalau di situnya kontrol moodnya ya, ingat-ingat kita tuh mau mencapai suatu tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai, dan kalau misalnya kita gak nahan mood kita, gak apa ya, gak nahan rasa ego kita, itu pasti nanti tuh bakal jadinya gak maksimal lah.
1: Oke, berarti motivasi ada dua cara ya, internal dan eksternal ya kak?
2: Iya.
3: Benar.
1: Gimana cara membangkitkan jiwa korsa kalau istilahnya? Ini kan apa namanya, sebagai sebuah tim kan juga ibaratnya seperti satu kesatuan ya kak?
2: Iya kak.
1: Dalam arti anak-anak yang capek itu memang memiliki, karena mereka sudah latihan banyak waktu.
2: Iya.
1: Eman-eman udah sampai Singapura, ayo kamu harus bisa gitu kak.
2: Betul, dan ketika kita di Singapura itu kan memang kita sudah bukan untuk ngotak-ngatik ini itu ya. Memang harus sudah siap tempur.
1: Bener.
2: Jadi persiapannya memang udah jauh.
1: Bener.
2: Sebelumnya persiapan-persiapan kita kan tidak hanya sebatas latihan nyanyi, tapi kita juga ada yang namanya nge-camp bareng. Bahkan anak-anak diusul, kak kami boleh gak minap di home base-nya MVM gitu. Jadi untuk
1: meningkatkan chemistry, kak.
2: Chemistry tadi benar, chemistry-nya itu penting banget. Jadi persaudaraan satu sama lainnya itu penting. Itu yang saling menguatkan, kak.
1: Oke. Baik, kak. Kita buka WhatsApp ya, kak.
2: Boleh.
1: Di 0811-2711-911. Ya, dari Miss Dewi. Jaya, jaya, jaya untuk Gita Maizan Choir. Salam untuk Kak Ria dan Kak Udi yang ada di studio. Oke, langsung diterima salamnya. Kemudian dari Kak Afi, selamat malam, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa ada rentang usia ya kak?
2: Iya benar.
1: Dari anggota Gita Maizan Choir ini, bagaimana yang sudah kuliah? Apakah masih bertahan di situ atau dibentuk Gita Maizan Senior misalnya? Untuk yang para alumni-alumni yang mungkin sudah lulus dari SMP atau SMA, bisa diceritakan kak?
2: Oke kak, jadi memang Gita Maizan ini lahir dengan nama Gita Maizan Children's Choir, dimana children's dalam dunia internasional itu kan sampai 16 tahun ya. Kemudian ketika mereka beranjak usia di 17 tahun, mereka ada graduation. Maka dari itu ketika kita kompetisi di Singapura, namanya sudah bukan lagi Gita Maizan Children's Choir, tapi Gita Maizan Choir, yang mana dengan platform Gita Maizan Choir ini, anak-anak yang usianya ini beragam tadi, bahkan sampai kuliah itu bisa tetap standby ikut di Gita Maizan Choir seperti itu. Sedangkan yang Gita Maizan Children's Choir pure kita fokuskan untuk anggota-anggota baru yang memang masih baru start bernyanyi seperti itu, yang memang pure anak-anak seperti itu, Kak.
1: Iya, termasuk yang sudah graduation nanti membantu bisa, Kak.
2: Bisa. Jadi di kita ada yang alumni-alumni ini atau yang sudah di graduation ya, itu ada yang jadi pengajar, ada yang jadi dalam official manajernya gitu ya, mengatur entertain, kegiatan entertain, kepelatihan dan lain-lain. Jadi memang Gita Maizan sekarang sudah berkembang cukup pesat platformnya untuk tidak hanya bernyanyi tetapi mengembangkan diri dari sisi manajerialnya.
1: Oke, berarti lebih kompleks ya, Kak?
2: Iya, betul.
1: Kalau Rea planningnya gimana, Rea? Apakah tetap stay menjadi seorang penyanyi dalam sebuah choir atau juga tertarik untuk solo vokal gitu, Kak?
3: Mungkin kalau cita-cita ke depan nih masih pengen lanjut terus buat ikut choir.
1: Oke.
3: Tetap ikut perjalanannya Gita Maizan. Mau pasti besok bakalan lebih jauh lagi. Kan saya baru lulus SMP.
1: SMP.
3: Besok kalau misalnya udah di kepikiran besok pas kelas 11 lanjut lagi apa enggak ya? Itu ya saya sih pengennya ikut lanjut lagi sama Gita Maizan buat ya perjalanan lagi.
1: Wah, mantap ini. Optimis Kak Udi.
2: Optimis Kak Kak Ferry, karena memang ini spill dikit. Rea ini sekarang jadi tim Gita Maizan Choir yang akan berangkat ke Eropa tahun depan, Kak.
1: Wah. 27?
3: Iya, 2027. Oh,
1: oke. Okay. Ini memang masih babak penyisian atau sudah sampai ke yang misalnya semifinal atau final, Kak?
2: Kita memang kalau competition itu kan ada memang sistemnya babak penyisian, tapi kalau untuk yang besok di Eropa kita langsung datang competition.
1: Oh, gitu. Ya, langsung on the spot ke sana.
2: Langsung on the spot ke sana. Ke Jerman dan Polandia besok.
1: Oke, okay, persiapannya gimana, Kak?
2: Ya, udah berjalan dari
1: sekarang. Udah berjalan. Bisa cerita spill ini proses untuk latihannya, apakah ada apa latihan vokal di alam, di pantai gitu? Atau seperti apa, Kak?
2: Kalau latihan kita memang semi outdoor biasa.
1: Semi outdoor.
2: Kita memang jarang untuk latihan-latihan outdoor karena kalau outdoor tuh kan kadang power kita ngerasanya udah cukup.
1: Nah.
2: Ternyata di ruangan yang besar kecil suaranya. Nah. Jadi memang kita lebih ke ya semi outdoor dan ya dikelilingi oleh pohon-pohon ya di pendopo kita itu. Di pendopo yang tempat kita latihan.
1: Oke. Baik, kita ke WA lagi, Kak, di 0811-2711-911. Baik, terima kasih untuk Kak Christine sudah bergabung ya dari Jalan Kaliurang, seputaran Besi. Selamat kakak-kakak, prestasinya sudah go internasional. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara menjaga kekompakan, Kak? Kadang-kadang yang namanya anak-anak, dunia remaja kan ada yang bete, ada yang putus cinta, ada yang di WA nggak pernah males dan lain sebagainya. Gimana cara menjaga kekompakan kita, Maizan?
2: Kita memang ada program-program untuk bikin kompak. Kalau untuk chemistry itu memang ada tadi camp, ada ice breaking dan lain-lain. Tetapi kalau untuk secara motivasi tadi, Kak ya, kita biasanya memang ada semacam kita bertanya gitu ya, Kreya. Jadi kita targetnya apa ke depan?
1: Oke. Okay.
2: Kita mau apa? Mau meraih apa? Untuk mau meraih yang disebutkan, misalnya anak-anak bilang yang dari nol nih, Kak. Dari nol bilang, aku pengen juara satu, Kak. Oke, boleh. Tapi setelah itu saya akan jabarkan. Juara satu itu apa aja yang harus dilalui.
1: Prosesnya.
2: Sakit-sakitnya, jatuh bangunnya gitu, Kak. Kita kan bosan, kita kan capek dan lain-lain. Jadi memang di awal itu udah ditanting dulu, Kak, sebelum mereka jalan seperti itu. Dan selain itu juga anak-anak ini biasanya memang ada semacam ini ya, Rea ya, semacam main bareng.
3: Iya.
1: Oteng ya.
3: Persuara
2: biasanya.
3: Jadi kita janjian sendiri gitu, ayo main bareng-bareng.
1: Oke. Yang paling sering kemana, Kak?
3: Ke mall.
2: Kemana lagi?
1: Makan gitu.
3: Iya, makan bareng.
1: Oke.
2: Chemistry memang datangnya dari situ biasanya, Kak.
1: Alami ya.
2: Alami.
1: Jadi tidak perlu diciptakan ya.
2: Tidak perlu diciptakan. Paling kita memang dari manajemen itu bikin rules, Kak. Mulai dari gimana mereka harus ngafalin lagu dan lain-lain gitu sih. Jadi ada tanggung jawab di dalamnya.
1: Oke. Kita rehat dulu. Oke. Kita nikmati penampilan yang kedua dari Gita Maizan Choir. Ini judulnya Nur Lela. Ferry hadirkan di sesi ini.

0: Ngobras ngobrol bareng komunitas bersama Gita Maisan Choir dan ada Kak Ria dan Kak Odi. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Ya, baik. Tapi ada satu WA, Kak. Sebelum nanti kita akan closing statement, ya.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Selamat malam. Terima kasih Kak Dea. Matur nuwun. Ini ada Kak Ria, di sini ada Kak Dea. Ya, di belakang kampus ISI. Oke. Okay. Kalau mau bergabung ke Gita Maizan, tesnya apa ya, Kak? Selain tes vokal, maksudnya karakteristik tesnya seperti apa sih kalau mau bergabung ke sana? Yang kedua, apakah di Gita Maizan ini hanya fokus di paduan suara? Adakah yang menyanyi solo?
1: Oke,
0: Kak Odi.
1: Oke, jadi untuk masuk ke Gita Maizan memang kita ada tes.
0: Ya.
1: Tes yang paling utama kita ujikan pertama kali adalah tes solfeggio.
0: Mm-hmm.
1: Solfeggio itu di mana nanti anak-anak akan harus menirukan nada yang dibunyikan oleh tim.
0: Mm-hmm.
1: Tim penguji atau mungkin soal dari kita.
0: Yeah.
1: Jadi nanti dibunyikan nada, anak-anak menirukan.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Kemudian menyanyikan lagu nasional.
0: Yeah.
1: Cuma itu aja sih, Kak.
0: Oh.
1: Simple. Jadi enggak terlalu yang... Tapi memang soal solfeggio-nya cukup menguji,
0: yeah.
1: Karena memang soal yang kita kasih biasanya soal yang kita kasih untuk mahasiswa. kita berkeyakinan kalau misalnya anak yang punya kecerdasan musikalitas itu, yeah, pasti dia bisa.
0: Benar, bisa ngejar ya.
1: Ngejar, mengimitasi apa yang dia dengar gitu,
0: benar,
1: Kak.
0: Begitu sih. Benar.
1: Jadi insya Allah gampanglah untuk anak-anak yang memang punya kecerdasan musikalitas.
0: Oke, okay. Kemudian di Maizan Vokal Management ini apakah memang fokus di choir, di paduan suara, nah, atau ada yang apa cabang-cabang yang lain, Kak?
1: Ya, jadi di Maizan Vokal Management itu ada 3 kelas.
0: Uh-huh.
1: Ada kelas solo vokal,
0: uh-huh,
1: vokal group,
0: yeah,
1: sama Gita Maizan Choir atau paduan suara, hmm, seperti itu. Jadi ada 3 kelas. Jadi kita tidak hanya fokus di paduan suara tetapi solo vokal. Solo vokal kita juga international competition, Kak, dan
0: mantap.
1: Alhamdulillah masuk ke Grand Prix, mm-hmm, menang Grand Prix juga, yeah, gitu, yeah, di Bandung, yeah, kemarin. Jadi sangat beragam potensi anak-anak di Yogyakarta ini. Tetapi memang kita fokusnya, kalau yang lain mungkin lembaga lain itu ada musik, ada drum dan lain-lain.
0: Hmm.
1: Kalau kita fokusnya memang
0: khusus di vokal.
1: Vokal, kelasnya solo,
0: yeah,
1: vokal grup dan paduan suara, seperti itu.
0: Gimana cara mempertahankan apa prestasi itu, Kak? Katanya kan meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan.
1: Betul, betul sekali, Kak Ferry. Jadi itu untuk mempertahankan itu pasti kita harus adaptasi dengan yang namanya perubahan, ya, Kak.
0: Jelas, dinamis.
1: Dinamis. Setiap tahun, kayak sekarang aja tahun yang luar biasa, yeah, dinamis, ya,
0: mm,
1: banyak gejolak dan lain-lain. Dan kita harus mampu untuk menganalisis itu,
0: mm.
1: Kira-kira kita akan berkompetisi apa, ya. Pasti,
0: yeah,
1: arahnya selalu kompetisi, Kak,
0: yeah.
1: Karena itu kalau kita tidak berkompetisi, kadang-kadang anak-anak ini kurang semangat.
0: Benar, karena itu merupakan ajang untuk apa namanya, adu kemampuan, ya.
1: Betul, betul, betul, okay. Jadi kita harus adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Anak-anak juga makin kesini kan berubah-berubah, ya, Kak, ya.
0: Benar.
1: Gen
0: naik nanti akan beda lagi.
1: Iya, benar. Okay. Seperti itu.
0: Ke Kak Ria. Kak Ria, gimana memaknai kemenangan, Kak?
2: Menurut saya, kemenangan itu buah dari ketekunan kita, ya. Ketekunan,
0: okay,
2: terus habis itu kerja kelas kita selama, ya, mempersiapkan itulah. Dan berkembang menjadi lebih baik.
0: Nah, kalau kalah rasanya gimana?
2: Kalau kalah udah pasti ada rasa kecewa, itu pasti.
0: Wajar.
2: Tapi justru itu kekalahan itu harus bisa jadi motivasi kita buat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ke depannya.
0: Nah, prestasi yang sudah cukup gemilang di tingkat internasional kan tidak didapatkan secara instan, ya.
1: Iya.
2: Benar.
0: Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses.
2: Iya.
0: Gimana Kak Ria bisa setia dalam proses, Kak?
2: Caranya itu gimana, ya?
0: Uh-huh.
2: Kita ingat-ingat aja kita punya tujuan yang harus dicapai dan kita harus ngelakuin semaksimal yang kita bisa lah.
0: Oke. Gimana peran orang tua?
2: Orang tua saya khususnya,
0: yeah,
2: mendukung, sangat mensupport saya untuk ikut kegiatan ini, ikut paduan suara ini.
0: Ada kalimat kunci nggak dari orang tua ke Ria?
2: Mama sama papa itu selalu apa nggak apa-apa ikut, tapi yang penting bisa membagi waktu okay. antara kamu sekolah sama ikut paduan suara dan bisa tetap jaga kesehatan gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Rea sudah berbagi testimoni. Next program ke depan apa Kak Odi?
1: Ya, untuk Gita Maizan sendiri yeah. tadi sudah saya bahas spill. Sedikit hmm. spill dikit bahwa anak Gita Maizan Choir akan insya Allah akan berkompetisi. Melangkahnya lebih jauh sekarang.
0: Benar.
1: Kita akan coba untuk ke Jerman.
0: Oke, okay. berarti jalan-jalannya makin jauh ini.
1: Bener ya, semangat banget. Ini orang tuanya mama papanya Rea ada loh di sini okay. hadir semua.
0: Bener, terima kasih. Wah, ini bentuk support juga ya Kak Rea ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Sukses Rea. Kak Odi sukses,
1: ya,
0: sukses
1: Kak
0: untuk
1: Odi.
0: Gita Maizan Choir dan juga berbagai hal yang ada di Maizan Vocal Management.
1: Iya.
0: Kalau ada kabar-kabar bisa berbagi cerita di spill IG-nya, home base-nya di mana Kak?
1: Ya, jadi Instagram kita di @maizanvocal, MAIZANVOCAL.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk TikTok kita ada di Gita Maizan.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Yeah. Itu dua itu aja. Dan yang lebih banyak informasinya ada di Instagram kita.
0: Oke. Okay. Homebase-nya di mana Kak?
1: Homebase kita ada di Jalan Pramuka nomor 54 atau dekat di Exit Square itulah.
0: Oke. Okay,
1: area baik. Situ.
0: Atau

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.

Tahukah Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun? Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga satu abad. Para peneliti menduga rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu lagu-lagu manca negara kenangan. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin bergabung, pilih-pilih lagu silakan ya di 580333. WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Malam hari ini kita akan ngobrol terkait dengan ya, acara olahraga atau berbagai hal yang ditayangkan di media dari cabang olahraga. Kira-kira yang sering Anda tonton adalah tayangan olahraga apa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memberi mengusik kalbu sugeng dalem.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Nani, apa kabar?
1: Jelas sehat, Mas Ari sehat juga Ji.
0: Sehat luar biasa. Hujan di Bantul, di Kota Baru hujan?
1: Tadi sempat hujan tadi, tapi nggak lama. Tapi lumayan, lumayan basah.
0: Saat ini sudah reda?
1: Sudah, nggak lama tadi.
0: Nggak lama ya? Oke. Baik Bu Nani, ada Carpenters dengan Jambalaya. Kemudian Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
1: Oh, Fly Me to the Moon ya. Oh, okay. Frank Sinatra juga.
0: Atau satu lagi dari miliknya Art and Garfunkel, Bright Eyes. Yang mana?
1: Frank Sinatra aja.
0: Frank Sinatra, Fly to the Moon.
1: Nanti kalau ada waktu, kalau aku tawarkan ada. Minta itu Mas apa? Hujan dan air mata, rain and tears.
0: Oke, rain and tears ya. Oke, baik. Nah, soal tayangan olahraga, kira-kira yang Bu Nani sering nonton apa, Bu?
1: Kalau dulu badminton.
0: Badminton
1: luar biasa pokoknya. Tapi begitu si Lin Seeking di WU itu,
0: ya,
1: karena pelambat datang itu saya terus kecewa banget. Soalnya biasanya di Senayan ya, pertanyaan. Kalau tidak salah Piana Sudirman, Bapak itu dia di WU karena terlambat. Sangat kecewa karena dia rumahnya di Jakarta, kenapa pertandingan di Jakarta terlambat.
0: Kecewa
1: banget. Alhamdulillah saya pernah dapat, pernah dapat juara 3 provinsi jadi ya, kata badminton memang saya luar
0: hobi ya Bu.
1: Tapi itu tadi ada kecewaan luar biasa. Saya itu sampai nonton sampai ke Jakarta, masih tinggal Jakarta, nonton di mana-mana gampang ya. Itu kalau badminton saya nonton Mas Bayu. Yang TV mau di tempatnya saya datang itu ke badminton memang.
0: Iya.
1: Kecewaan itu kayaknya terus agak kendor ya. Tapi yang terus yang sempat dilanjutkan ganti voli Mas Bayu. Saya senang voli itu.
0: Iya. Voli yang di apa kampung Bu? Atau yang ikut klub?
1: Yang di klub yang di TV itu kan kayak si Mega juga itu kan.
0: Nah, kalau sepak bola Bu, remen nggak Bu?
1: Senang, dulu pas yang istilahnya si itu Maradona tangan Tuhan tuh saya nonton tuh.
0: Laras.
1: Tahun berapa itu ya? 87 atau tahun berapa yang?
0: Yang
1: si Maradona itu.
0: Di era 80-an ya?
1: Ya, 87 kalau masih itu yang ramai sekali itu Maradona saya nonton. Senang nggak bola? Tapi Rossi juga senang, pokoknya kan yang olahraga-olahraga yang ini senang Mas Ari.
0: Berarti termasuk energik ya, remen olahraga. Baik Bu Nani, salamnya buat siapa silahkan.
1: Iya, untuk grup Pro 1 ya, mudah-mudahan yang malam ini masih menyatu ya, mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Temenin Mas Ari sampai jam 11. Pak Ramadan, Pak John ya, Mas Andi, Pak Mus. Terus Putih, Monggo Putih, mudah-mudahan pasien ya bisa bergabung lagi. Mudah-mudahan, pokoknya untuk semua aja yang malah menyatu dengan Pro 1, mudah-mudahan diberi kesehatan. Teman Mas Ari sampai jam 11. Saya tunggu lagunya Mas Ari, matur nuwun.
0: Terima kasih, sugeng dalu Bu Nani yang ada di Bantul sudah bergabung di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori mengusik kalbu.
0: Terima kasih Pak Rimbang, apa kabar dari Magelang?
2: Gimana kabar? Hujan ya di Kota Baru?
0: Di Kota Baru hujan, tadi sempat pakai angin sedikit lewat, tapi sekarang sudah reda.
2: Kebetulan di daerah Borobudur juga gitu, sejak pukul 12 siang tadi, hujan hilang gitu terus.
0: Datang pergi, datang pergi ya Pak.
2: Nah iya, datang untuk pergi. Ini merata Mas.
0: Merata nggih.
2: Mana-mana. Yang deras itu daerah Setang, Payaman jih. Itu
0: berat. Nggih. Baik. Mudah-mudahan aman-aman saja nggih Pak.
2: Ya.
0: Doa kita.
2: Amin, aman-aman saja.
0: Pak Rimbang malam ini mendengarkan siaran Pro 1 via radio atau via handphone Pak?
2: Streaming. Radio biasa.
0: Radio biasa.
2: Iya. Oh jelas sekali kok dari sini.
0: Oh nggih. Matur nuwun sangat untuk informasi ya, penerimaannya.
2: Pro 4 sekarang kalah jernihnya.
0: Nggih. Iya. Nggih. Terima kasih. Baik Pak Rimbang, ada Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, Carpenters dengan Jambalaya atau dari Art and Garfunkel dengan lagunya Bright Eyes.
2: Kalau milih sendiri boleh
0: ya? Boleh, tapi yang untuk sesi ini pilih dulu yang apa?
2: Oh yang itu tadi. Oh yeah. Itu ikut Bunani tadi.
0: Oke, Frank Sinatra. Yeah. Oke, okay. Kalau pilihannya apa Pak?
2: Pilihannya itu loh, Eddie Peregrina. Ain't you been gone, loneliness to love me.
0: Geng.
2: Ada apa itu?
0: Jeh. Baik Pak. Yeah. Nah, kalau Pak Rimbang menyaksikan tayangan televisi olahraga yang disukai apa Pak?
2: Oh, bola.
0: Sepak bola. Oke, okay. Berarti Piala Dunia ini selalu pantang terus?
2: Nah, itu masalahnya sekarang itu saya sudah nggak berani lihat TV sejak kira-kira 10 tahun yang lalu.
0: Kenapa Pak?
2: Karena matanya nanti.
0: Oh, nge. Kesehatan.
2: Kalau pas itu bayangannya banyak sekali kalau buat nonton TV malam. Jadi nggak berani naik sepeda motor, apalagi pegang setir nggak berani terus. Nah, sudah 10-an tahun saya nggak lihat TV.
0: Berarti kalau Piala Dunia bisa mendengarkan RRI Pak?
2: Gimana?
0: Kalau untuk siaran Piala Dunia bisa mendengarkan di RRI?
2: Ya jam 2.
0: Jam
2: 2 itu ya istirahat.
0: Atau besok pagi jam 5 Pak antara?
2: Kalau nanti sudah di semifinal mungkin pagi.
0: Leres.
2: Itu kalau lewat radio itu kan bisa di saku.
0: Leres.
2: Kalau pakai HP kan bisa itu.
0: Pak.
2: HP jadul itu di Stel Pro 1 udah kemana-mana bisa
0: Untuk besok di 2 dini hari antara Qatar melawan Swiss.
2: Qatar melawan Swiss ya.
0: Kalau untuk yang jam 5 Brasil melawan Maroko.
2: Wah itu mungkin ya. Nah itu kayaknya ya gak tahu ya. Untuk 4 tahun yang lalu sama 4 tahun sekarang itu kan kita
0: bener naik turun ya Pak ya.
2: Iya.
0: Ada pemain-pemain baru ya.
2: Betul.
0: Geng.
2: Waktu dulu tahun berapa itu ya waktu Indonesia itu jaya-jayanya itu. Itu saya suka sekali itu waktu Hermansyah itu loh.
0: Oh kiper ya.
2: Ada siapa itu? Ada Lekabo, ada Ribut Baiti. Bagus itu dulu. Kalau sekarang ya ini saya kurangin nonton sepak bola. Bukan kurangi dan sama sekali.
0: Sekali tidak menyaksikan, geng.
2: Ya.
0: Baik. Monggo Pak, salamnya kagem sinten Pak.
2: Ya tadi ada Bu Nani ya, selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Ferry bisa terhibur, kita bisa mengenang lagu-lagu di tahun 60-70.
0: Leres Pak.
2: Meskipun kita tidak mengulangi, tapi kenangannya.
0: Ya. Yang diingat yang manis-manis saja Pak.
2: Nah iya. yang apa pahit ya buat pelajaran saya Mak. Ya buat Bu Nani, buat Bu Umi, buat Istri, ada Bu yang di Kokap itu Bu Satila. Selamat malam. Oh itu Bu Satila itu daerah Kokap. Paling utara, paling lewat Menguri itu. Lewat Menguri, lewat Sermo terus bablas Menguri bisa. Tapi lewat yang ya bisa Pak, lewat atas. Saya sering ke sana, Mas. Ya, mumpung-mumpung cuma.
0: Jadi melintas menoreh ya, Pak?
2: Iya. Melintas menoreh.
0: Ya.
2: Ya, pokoknya salamnya buat Pak siapa itu? Yang di Gandaria.
0: Pak Beni.
2: Juga ada yang di Batam, Mas Adi. Ada juga yang di Gundong, Pak Adi. Ada Mbak Jati tadi malam juga masuk.
3: J.
2: Juga ada siapa lagi ya?
3: Untuk
2: Bu Indra
3: J.
2: Yang pemekasan itu.
3: J.
2: Bu siapa?
3: Bu Ali.
2: Bu Ali, selamat malam Bu Ali. Ini gimana kabar Pamekasan, apa hujan juga?
3: Jih,
2: ya, baik. Baiknya buat
3: untuk semuanya nggih, Pak.
2: Semuanya
3: dadah.
2: Selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Ferry.
3: Jih.
2: Dan buat Mas Ferry, terima kasihnya saja.
3: Matur nuwun sangat, Pak, sudah bergabung bersama kami. Sugeng dalu, terima kasih. Baik, untuk Pak Rimbang yang ada di Magelang, nanti lagunya kami siapkan ya, Pak ya. Baik, kita jeda dulu. Yang akan hadir untuk Anda, Fly Me to the Moon dari miliknya Frank Sinatra.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari Carpenters dengan lagunya Jambalaya. Di sesi kedua kami masih menawarkan 3 lagu pendengar. Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Lagu-lagu mancanegara di era 60 dan era 70-an ya. Untuk sesi ini kami menawarkan ada dari miliknya Deep Purple. Lagu bernuansa classic rock dengan lagunya Soldier of Fortune. Kemudian untuk pilihan yang kedua, The Everly Brothers dengan Bye Bye Love. Atau pilihan yang ketiga kami hadirkan dari miliknya Lobo dengan judulnya I'd Love You To Want Me ya. Dengan judulnya I'd Love You To Want Me dari miliknya Lobo. Dan kita masih ngobrol terkait dengan tayangan televisi olahraga. Kira-kira apa yang Anda suka ya, tayangan olahraga di televisi ataupun kalau sekarang ya melalui apa di media sosial misalnya. Selamat malam Mas Rian di Minggir Sleman, matur nuwun sanget. Saya suka nonton tenis lapangan Mas Ferry. Matur nuwun nggih. Hujan tidak ini di Minggir Sleman malam hari ini. Mas Rianto, matur nuwun sanget sudah bergabung di Jalan Wates KM 12,5. Salamnya buat Mbak Kristina Puspa, Mbak Ernest, kemudian Pak Bambang Joyo, Pak Samino, dan pendengar di manapun berada. Mas Tarsius, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu nggih Mas Tarsius di Bantul. Informasi Bantul hujan Mas Ferry. Hujannya gimana? Gerimis atau hujan lebat?

Bu Nani, pilihan lagunya Rain and Tears nanti ya di sesi berikutnya Ferry akan hadirkan. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih untuk yang ada di Kadipiro sana. Matur nuwun untuk Pak Wisnu. Salam kenal Mas Ferry. Saya monitor baru. Ya, sugeng pitepangan Pak Wisnu, matur nuwun sangat di Kadipiro Jalan Wates. Mudah-mudahan juga malam hari ini dalam keadaan sehat dan menikmati suasana dingin ya, karena di luar sana hujan di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.
1: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
2: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
3: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
4: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
1: Jadi, masih mau pakai narkoba?

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Sudah ada yang bergabung via telepon WhatsApp 0811-2711-911. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mas Ferry. Ruang Rindu Mengusik Kalbu.
0: Matur nuwun Pak Beni di Condong Catur.
1: Sami-sami Mas, sehat nih Mas.
0: Luar biasa sakunturipun Pak Beni ugi sehat nggih.
1: Nggih Mas. Terima kasih Pak Mas.
0: Oh, pakai angin?
1: Anu, petir.
0: Oh, petir nggih. Termasuk hujan yang ringan atau lebat, ya, Pak?
1: Lumayan berat.
0: Lumayan lebat nggih.
1: Nanti berat, Mas.
0: Jin.
1: Jadi kalau mau sonten demugi maghrib terang. Berhenti sebentar sampai ini kan lebih besar jam 8 menit kan jenengan pas wonten acara.
0: Nggih. Tadi
1: Jawa atau sebriki sambil tasih kremes.
0: Jen.
1: Yang kalau saat seringnya pun kremes, lagi santai.
0: Gih, baik. Mudah-mudahan nama-nama.

0: kurang nggih.
1: Nggih, lah nek dalu ngatene kalau dalu rak sang kalih to Mas.
0: Nggih, lara. Nika,
1: sampun nyobi mengkutangi jepi tiba ibu sampun kebablas
0: kok ngantuk nggih. Kalah. Kira-kira Piala Dunia ini menjagokan siapa Pak? Tiga tim Pak yang Pak Beni jagokan, tiga tim siapa?
1: Ketinggalan main badan Belanda, Portugal.
0: Yang pertama Belanda.
1: Ada.
0: Yang kedua
1: Prancis.
0: Portugal, yang ketiga Prancis.
1: Prancis nggih. Oh.
0: Kalau berhasil nggak masuk Pak? Menurut Pak Beni?
1: Yang keempat.
0: Oh, yang keempat nggih. Kira-kira yang paling jago yang mana Pak? Dari empat itu Pak?
1: Nggak Belanda ya Prancis atau ya satunya yang Portugal.
0: Portugal nggih. Oke. Yang paling favorit tadi disampaikan antara Portugal dan Prancis nggih. Oke. Baik. Monggo Pak, salamnya kagem sinten Pak?
1: Kagem sampun kabeh Pak.
0: Nggih.
1: Pak Rimba,
0: J.
1: Pak Jun, Bu Mawar Kuning, Mbak Nubi, Mbah Jadi, Pak
0: J.
1: Pak Hasan, Pak Seng, Pak Mas E, Mbak Andi,
0: J.
1: Mas Ardi, Mas Ibu, Mas Rian,
0: J.
1: Mas Rianto, Pak Budi Santoso, Bayu, Butuh tim mungkin kadangan kerahibu siang kakem saya kemauan
0: untuk semuanya
1: Mas, Mas Andi
0: J
1: Batang
0: J
1: Mas Ardi Mas Andi Mas Saipul
0: J
1: Wali saya kemauan Mas
0: untuk semuanya G baik
1: ya saya bentar ini sehat bahagia
0: amin
1: Mas Wili makin kondur
0: J
1: paring sampun terang.
0: Terang nggih, doa kita bersama, sampun, Pak. Nggih.
1: Sampun mantau, Mas.
0: Sudah, Pak, dari kemarin karena hujan lagi kan. Akhirnya mantaunya dikeluarkan, Pak.

0: Yogyakarta lumayan Bu hujannya.
1: Enggak, ini hari cuman apa ya yang enggak panas, enggak ini gitu.
0: Okay.
1: Sedang lah.
0: Enggak. Berarti mendung-mendung.
1: Iya, kemarin.
0: Enak ya.
1: Deras banget kemarin itu.
0: Oh, sempat hujan kemarin?
1: Iya, sekitar jam 9-an kah? 9 pagi.
0: Geng. Baik, mudah-mudahan aman nyaman ya, Bu.
1: Nyaman.
0: Nggih. Bu, kalau di Pamekasan ada tradisi untuk tahun baru Islam apa, Bu? Acaranya.
1: Tradisi tahun baru Islam.
0: Nggih, ada acara enggak spesial begitu di Pamekasan?
1: Ada mungkin di Pendopo kali, Bang.
0: Oh, nggih.
1: Baru 2 tahun kan tinggal di sini baru 2 tahun ini, Bang.
0: Oh, kemarin di Kalimantan ya?
1: Nggih, Balikpapan.
0: Oh, di Balikpapan nggih.
1: Ya lama di sana kan, Bang, di
0: Balikpapan. Nggih.
1: Lah cuman ya jarang sih nonton-nonton gitu. Walaupun kemarin pokoknya ada pameran, tapi ya saya enggak nonton sih.
0: Ya.
1: Ya kalau mau jalan ya jalan aja, cari makanan gitu.
0: Ya. Bu Ali, ini ada miliknya Bee Gees, Tell Me Why, kemudian ada lagunya Rain, judulnya Rain and Tears dari Aphrodite Child, dan yang ketiga dari miliknya The Crickets dengan More Than I Can Say.
1: Yang Bee Gees apa, Bang?
0: Tell Me Why.
1: Enak
0: gak
1: banyak yang itu ya?
0: Lumayan, nanti coba dinikmati. Memang lagunya unik-unik, Bu. Gimana?
1: Yang Pak Benny pilih.
0: Pak Benny dia, Pak Benny Bee Gees, Tell Me Why.
1: Oh, sama ya.
0: J.
1: Coba yang lainnya, Bang. Kan nanti tahu sama-sama dengerin.
0: Oke. Okay. More Than I Can Say, The Crickets.
1: Siapa?
0: More Than I Can Say, miliknya. Ini kan lagunya banyak versi ya, dinyanyikan.
1: Yes.
0: Malam hari ini Ferry pilihkan dari miliknya The Crickets.
1: The Crickets.
0: J.
1: Boleh itu aja coba, Bang.
0: Oke, okay, baik. Bu Ali, kalau menyaksikan televisi atau menyaksikan konten di media sosial untuk tayangan olahraga apa, Bu?
1: Tadi sempat dengar kan baru Mimah nih, baru ini Pro 1 Yogyakarta.
0: Nggih.
1: Bola, saya nggak hobi. Cuman sekali seumur hidup pernah di Balikpapan nonton itu, nah yang Indonesia Malaysia itu loh, Bang.
0: Oh, langsung ke stadion ya, Bu?
1: Iya, langsung apa ya, gregetan gitu. Oh, kan kalah Indonesia.
0: Benar.
1: Ikut-ikut ini gitu loh, Bang. Udah cukup itu seumuran.
0: Jadi jiwa nasionalismenya bangkit ya, Bu, waktu tim Nas Indonesia melawan Malaysia begitu.
1: Waktu itu tahun berapa ya, saya kok jadi lupa.
0: Ini
1: gregetan saya ikut. Ya sudah, memang sekali itu memang nggak hobi saya.
0: Jih.
1: Bola-bola itu.
0: Kalau bulu tangkis, voli,
1: sama.
0: Tenis.
1: Sama, Bang, nggak ini saya namanya olahraga itu.
0: Jih. Jadi tidak.
1: Paling kalau beli itu zaman dulu ya masih sekolah. Kayak apa perangko-perangkonya itu, Bang?
0: Oh, filateli.
1: Tapi saya beli ya.
0: Oh.
1: Filateli sempat saya ini gitu, tapi ditinggal apa merantau, malah saya tinggal itu, yang nggak tahu siapa yang ngambil.
0: Biasanya perangko-perangko yang dikoleksi apa, Bu? Perangko-perangko yang misalnya gambarnya apa, temanya apa?
1: Zamannya sen itu berapa sen gitu.
0: Oh ya.
1: Terus yang luar negeri juga, Bang.
0: Gitu
1: ya, pokoknya banyak lah. Saya masih ingat itu beli albumnya itu saya warna biru waktu itu, album Franco.
0: Filateli namanya ya.
1: Filateli, gitu. Malah saya sempat kan saya hobi sahabat pena. Tukar-tukaran juga sama sahabat pena.
0: Tukar-menukar perangko ya.
1: Mulai dari SMP itu.
0: Wah, luar biasa.
1: Tapi sayang gitu loh, Bang.
0: Kemana perangko koleksinya, Bu?
1: Ya itu kan ditinggal. Padahal sudah saya pakai dus loh ya. Kemana? Tapi saya tanya ke adik saya, itu kemana ya perangko? Diambil anaknya, kata, wah,
0: udahlah,
1: saya gitu. Maksudnya nggak tahu diambil, dihilangkan lagi.
0: Atau dikoleksi ya, Bu?
1: Nggak enak, Bang.
0: Benar.
1: Padahal wah, banget itu.
0: Itu perangko kalau usianya lebih dari 30 tahun sudah termasuk bagian dari barang antik ya.
1: Makanya itu. Pokoknya ya lebih kali, Bang. Orang saya di

0: mana di Balikpapan aja 34 tahun. Mm-hmm. Yeah, ini yeah. KTP masih Balikpapan. Saat ya masih kembali.
1: J. Untuk
0: masih sering main. Ya,
1: tapi kan KTP seumur hidup, Bu.
0: Ya, KTP kan bisa pindah, Bang.
1: Benar, besok kalau mau pindah ganti.
0: Enggak pindah sini, Kak, Pak, Bu, gitu. Oh, enggak, saya soalnya kan masih di sana juga.
1: J.
0: Istilahnya di sini tempat singgah aja karena gua masih ada gitu. Jih.
1: Bu Ali, salamnya buat siapa, monggo?
0: Tadi ada Pak Benny.
1: Iya.
0: Terus Pak
1: Pak Rimbang.
0: Pak siapa lagi ya? Pak Saipul. Pak Saipul kalau malam jarang.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Mbah Jadi. Mbah siapa lagi ya? Kok jadi lupa
1: saya. Iya.
0: Ngeblank.
1: Mbah Mus.
0: Iya, Mbah Mus. Ya. Mm-hmm. Terus Pak John, Pak Yono.
1: Iya. Yeah.
0: Ibu Mawar Kuni,
1: yeah.
0: Ibu Bigati, Ibu Lilis.
1: Ya, yeah. Untuk semuanya, Bu.
0: Semuanya
1: dulu,
0: Bang. Betul, Bang.
1: Terima kasih.
0: Nonton ini juga.
1: Sekalian nonton bola nanti apa dini hari jam 2 ya, Bu.
0: Tidur, Bang. Selamat menikmati aja lah bola.
1: Terima kasih. Saling mendoakan sehat ya, Bu.
0: Sehat selalu.
1: Jih.
0: Selamat malam.
1: Matur nuwun, terima kasih Bu Ali yang ada di Pamekasan sudah bergabung. Terima kasih di 580333. Kami hadirkan pilihan dari pendengar untuk yang mau bergabung nanti ya di sesi berikutnya di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu.

0: Ayo, yes, yes, yes. Ayo, yes.
1: Duh, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok nggak berhenti berhenti. Yo biar toh bu. Yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Bee Gees dengan Tell Me Why. Pendengar, saat ini sedang berlangsung perhelatan sepak bola sejagat Piala Dunia 2026 di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, RRI menghadirkan siaran pandangan mata pertandingan sepak bola sepanjang Piala Dunia 2026. Untuk hari Minggu besok 14 Juni 2026, Anda bisa mengikuti siaran pandangan mata antara tim Qatar melawan Swiss ya, dini hari esok pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Stadion San Francisco Bay Area. Disiarkan melalui Pro 3 RRI. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa mengikuti siarannya di frekuensi 102,9 FM ya, antara Qatar melawan Swiss. Kemudian di pagi harinya pukul 5 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti siaran pandangan mata antara tim Brasil melawan Maroko. Ini di fase grup C. Acaranya atau untuk pertandingannya berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Anda bisa mengikutinya di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM dan melalui Pro 3 RRI di 102,9 FM ya. Nanti esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat antara Brasil melawan Maroko.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta di menit ke-32 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara nostalgia. Kami bacakan untuk yang sudah bergabung via WhatsApp di 0811-2711-911. Mbak Christine, selamat malam, terima kasih. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Sri Rahayu, kemudian Bu Satilah, ada juga Bu Ali, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, dan semua pendengar di manapun berada. Selamat malam Mbak Novi, apa kabar di Sleman? Matur nuwun sangat sudah mengirimkan WhatsApp-nya 0811-2711-911. Bu Nani juga mudah-mudahan berkenan, lagunya sudah hadir. Lama tidak bersua ini, mudah-mudahan juga enggal dangan Bu Tuti di Nogotirto. Tadi dapat salam juga dari banyak pendengar sebelumnya, mudah-mudahan juga menikmati suasana istirahat di malam hari ini sambil layah-layah tentunya. Baik, 580333 kembali kami buka, atau di 0811-2711-911. Untuk sesi ini kami menawarkan pendengar ada lagunya dari Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Kemudian untuk pilihan yang kedua dari miliknya Annie Murray dengan You Needed Me. Atau pilihan yang ketiga di malam hari ini kami hadirkan dari Matt Munro dengan Walk Away. Ya, ada tiga pilihan untuk Annie Murray dengan You Needed Me, kemudian One Day in Your Life dari Michael Jackson, atau yang ketiga dari Matt Munro dengan Walk Away. Anda suka yang mana? Kami nantikan di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengesika Bu. Selamat malam Mas Ferry.
0: Sugeng dalu Ibu, pinanggih sehat.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Nggih, nyuwun pakabunten.
1: Mas Ferry mugi-mugi nggih sehat nggih.
0: Alhamdulillah pengestunipun Bu luar biasa sehat malam hari ini, walaupun agak dingin ya, tadi hujan ini Bu.
1: Nggih, hujan wonten mriki nggih Jawa.
0: Nggih. Nyuwun sewu Ibu sinten lenggah pundi?
1: Wonten Ibu Lilis wonten Kumendaman.
0: Ibu Lilis Kumendaman, lama tidak bersua Bu.
1: Iya, saya jarang masuk malam Mas.
0: Yo. Biasanya ruang biasanya
1: Indonesia.
0: Indonesia banget nggih.
1: Iya,
0: nggih. Bersama Mbak Erna, Mbak Ria.
1: Mbak Dina.
0: Nggih.
1: Mas Panji kadang-kadang Kamis itu kalau.
0: Nggih, leres. Matur nuwun sangat malam-malam menyempatkan diri untuk Ruang Rindu.
1: Kebetulan belum tidur.
0: Nggih, matur. Menantikan siaran sepak bola, Bu.
1: Anu, Mas Fari, saya itu kan putra saya dua laki-laki semua ya.
0: Nggih.
1: Dulu kan saya enggak suka cabang yang berbau laki-laki.
0: Nggih.
1: Apa seperti voli atau tenis lapangan itu saya suka, terus badminton juga suka, tapi karena anak saya dua-duanya laki-laki jadi saya mau tidak mau itu jadi suka sepak bola sama TV. Itu loh Mas, kan bosen nih kan muter-muter lap-lap terus, lama-lama suka, jadi jam 2 itu bangun anak-anak pada lihat
0: Lati.
1: Bola, saya juga lihat bola. Zamannya Cristiano Ronaldo masuk Madrid itu juga saya lihat.
0: Berarti witing tresno jalaran kulino ya Bu.
1: Kulino
0: aja. Wah, benar.
1: Sekarang anak saya udah dua-duanya udah pada yang satu udah berkeluarga.
0: Udah mentas.
1: Udah mentas wonten Jakarta, wonten Semarang. Yang satu masih di Jogja tapi sudah bekerja, jadinya sudah dewasa semua.
0: Kalau
1: yang bapak sudah umur 28 tahun.
0: Wah, luar biasa Bu. Wah, benar-benar.
1: Saya menikah tahun 95 loh Mas.
0: Umur
1: saya berapa yo? Umur saya 57 tahun.
0: Kalau sampai dengan saat ini masih remen sepak bola Bu, walaupun putra-putra sudah mentas.
1: Masih wong saya kadang-kadang. Kemarin tuh pas pembukaannya itu juga dikasih tahu sama anak saya. Bu, jam siji pembukaan nganu lho apa bal-balan Leo.
0: Berarti nyelake nggih, Bu?
1: Nyelake.
0: Kira-kira menjagokan mana, Bu? Ada tiga negara yang Ibu daftar yang Ibu jagokan.
1: kalau anak saya kan Portugal katanya.
2: J, Portugal.
1: Kalau saya mungkin Spanyol saja.
2: Spanyol. J. Kalau yang ketiga, tim yang lain ketiga, yang mana? Prancis, Belanda, Brasil.
1: Kalau Brasil kelihatan sudah enggak, mungkin sudah enggak saja, Mas.
2: J. Geng. Memang favoritnya ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Baik, Ibu, ada tiga pilihan lagu yang kami tawarkan. One Day in Your Life dari Michael Jackson.
1: One Day in Your Life-nya Michael Jackson.
2: Injih, matur nuwun sangat. Yeah. Monggo, salam-salam untuk siapa, Bu Lilis?
1: Saya lihat tadi Bu Nani pertama kali ya.
2: Injih, Bu.
1: Terus ada Pak Rimba.
2: Injih.
1: Bu Ali. Mm-hmm. Terus Pak Benny. Mbak Christine. Yang di WA tadi.
2: Jih, Laras.
1: Saja Mas Ferry dimanapun berada.
2: Jih.
1: Untuk Mas Ferry, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan.
2: Amin. Saling mendoakan sehat selalu, dilancarkan semua usaha, nggih Bu.
1: Jih, amin. Jih, matur nuwun.
2: Terima kasih.
1: Sugeng dalu.
2: Matur nuwun Bu Lilis. Nggih, di Kumendaman sudah menelpon kami di 580333. One Day in Your Life dari miliknya Michael Jackson nanti siap untuk diputarkan. Kami nantikan kembali pendengar di belakangnya Bu Lilis di Kumendaman. Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Pak Daniel, matur nuwun sangat. Halo-halo, Pak Daniel. Di Gejayan, malam hari ini, Mas Ferry, kalau sempat nanti tolong di playlistkan ya, diliskan. Malam hari ini mau minta lagunya All I Am. Oke, dari Headwave. Baik, nanti kami hadirkan, nggih. Matur nuwun sangat untuk Pak Daniel yang ada di Gejayan. Baik, akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar dari miliknya Michael Jackson dengan One Day in Your Life untuk Anda.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: jadi dokter.
1: Ya. Gak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari miliknya Annie Murray dengan lagunya You Needed Me. Pendengar, untuk Anda yang hari Minggu besok di tanggal 14 Juni 2025 akan berwisata atau melaksanakan perjalanan, diharapkan untuk memperbarui informasi atau senantiasa mengupdate informasi cuaca di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga memang kita bisa bersiap-siap untuk payung ataupun jas hujan, sehingga acara yang sudah direncanakan bisa tetap berjalan ya. Hari Minggu 14 Juni 2026. Untuk Kota Wates di Kulon Progo, cuaca di pagi hari cerah berawan, kemudian siang hari berawan, malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Bantul, dari pagi hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Wonosari Gunung Kidul, pagi hari cuaca berawan, siang hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Kota Yogyakarta, untuk pagi cerah berawan, siang hari hingga sore berawan, malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Kemudian di Kabupaten Sleman, untuk pagi hari cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari cuaca berawan, malam hingga dini hari cuaca cerah berawan. Suhu udara di Gunung Kidul, Kota Yogyakarta dan Wonosari berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Hadir ke ruang dengar Anda, lagu dari miliknya Eagles, ini dia dengan Hotel California.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari Eagles dengan Hotel California menjadi lagu pamungkas Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih Anda sudah berkenan bergabung via telepon, WhatsApp, ataupun yang hanya mendengarkan saja. Mudah-mudahan mendapatkan suasana terbaik, menikmati santai sekaligus bernostalgia, mengingat kenangan manis di masa-masa Anda muda. Kami berharap Anda tetap bergabung bersama kami di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan tentunya kami warnai dengan ragam informasi aktual yang kami kutip dari rri.co.id.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Anang dan Ashanti, Cinta Surga, lagu yang rilis di tahun 2017. Pendengar, informasi dari ajang olahraga bulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak final di ajang Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan dengan skor akhir 21-11, 17-21, 21-9. Dan laga semifinal turnamen Super 500 itu berlangsung selama 74 menit bertempat di Quaysee Center Sydney Sabtu 13 Juni 2026. Dan Alwi tampil percaya diri sepanjang permainan. Selamat untuk Alwi Farhan yang melangkah ke final di ajang Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Pro 1 RRI Yogyakarta di menit ke-32 lebihnya dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi saat ini terus berjalan secara bertahap. Sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Seperti kami kutip dari rri.co.id, juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsa menyampaikan data hingga Jumat 12 Juni 2026, total warga yang telah dipulangkan mencapai 73.572 orang. Jumlah tersebut dirinci atas jamaah haji reguler dan petugas kloter. Dan pemulangan jamaah haji terus berlangsung dan berjalan dengan lancar. Nah, dari total jamaah haji, sebanyak 176 kelompok terbang sudah mendarat di Indonesia. Dan kedatangan jamaah di berbagai debarkasi kini mencapai 69.388 orang. Sementara itu, untuk pergerakan jamaah gelombang kedua menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 88 kelompok terbang telah bergeser dari Makkah ke Madinah. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, versi bahasa Jepang, Hiroaki Kato. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani di manapun Anda berada, jangan lewatkan untuk hari Minggu 14 Juni 2026, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menghadirkan siaran langsung ibadah Kristen, ya, siaran ibadah Kristen dari Gereja Kristen Jawa GKJ Wates Kabupaten Kulon Progo. Esok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Kami hadirkan di hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya di rentang waktu pukul 7.30 hingga pukul 8 akan dihadirkan lagu-lagu rohani Kristiani, ya. Jangan lupa esok hari Minggu 14 Juni 2026 siaran langsung siaran ibadah Kristen dari GKJ Wates Kabupaten Kulon Progo.

Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Minggu 14 Juni 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amal Jasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pendengar, selamat pagi. Selamat menikmati pagi hari ini. Kita berjumpa Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Banyak yang coba kami hadirkan. Ada rangkaian lagu, ada rangkaian informasi. Tentu dalam Jogja pagi ini, Jogja siang ini, Jogja sore ini, dan Jogja malam ini. Tak ketinggalan, kami pun juga akan menghadirkan pertandingan dalam babak penyisihan ya di Piala Dunia 2026. Tentu pagi ini Brasil versus Maroko dari fase grup C yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Baik, pendengar, sebelum itu tentu saja kami akan menghadirkan untuk Anda beberapa koleksi lagu di pagi ini, termasuk juga koleksi lagu Islami untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang saat ini baru saja tadi ya melaksanakan sholat subuh.

0: Iya, baik mendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 di pagi hari ini, Brasil versus Maroko ya, dari fase grup C yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Dari Timnas Brasil masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan sisi sebelah kiri pertahanan Brasil maksud kami. Ya ada Akrif Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya ada Ibrahim Dias melakukan tendangan sayang sekali tidak berhasil pendengar.
2: Bola meninggalkan lapangan ya. Pertandingan setelah tadi Ibrahim Dias mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brasil. Kini kembali Maroko mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brasil. Kini kembali Maroko mencoba melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brasil. Kini kembali Maroko mencoba

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian berebut satu botol air untuk satu keluarga? Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh,

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih keterampilan.
4: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng, yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2000?